0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Jumaat semua penghulu segala hari. Jadi hari ini kita mulakan sesuatu yang bermanfaat. Banyakkan berzikir insya-Allah dan juga banyakkan berselawat. Ya, insya-Allah semoga semuanya dipermudahkan urusan. Dan kepada anda yang mungkin baru je tiba dekat tempat kerja tu, selamat menjalankan tugasan anda. Dan mungkin juga ada di kalangan anda yang masih lagi dalam perjalanan, saya doakan semoga selamat sampai. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal, okey. Hati-hati memandu. Baik, jadi apa pun kepada anda semua, sekejap lagi saya nak kongsi info. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah,

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Kami menyiarkan lagu

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

Gandingan suara Rawani dan juga Black dalam aku semoga terhibur. Dah pun 8.29 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Dan esok ya, esok kita bercuti hujung minggu kan, jadi luangkan masa satu jam kerana esok akan diadakan One Hour Malaysia Clean Up. Jadi untuk membanteras nyamuk Aedes sebenarnya ya. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia mengajak anda semua untuk sama-sama kita membersihkan persekitaran dan juga kawasan rumah kita, hapuskan tempat pembiakan nyamuk dan kita semula demi bumi yang lebih sihat ya. Jadi luangkan masa satu jam untuk bersihkan kawasan persekitaran rumah dan kita cari dan musnahkan nyamuk Aedes, okay? Jadi kita tak nak kerana sekecil-kecil nyamuk itu mampu membunuh jadi kita harapkan semoga kita dapat jaga kebersihan, kita luangkan masa bersihkan seketika kawasan rumah, terbalikkan tin-tin kosong dan sebagainya, jangan ada air yang

bertakung. Sebab bila nyamuk dia bertelur dalam air yang bertakung ni, kita tak nampak tau. Kita tak nampak telur tersebut, dan tahu-tahu je dia akan terus jadi nyamuk. Dan itulah yang akan menyebabkan berlakunya demam denggi dan sebagainya. Ya, jadi kita sama-sama elakkan, sama-sama kita musnahkan. Okay, terus dengan Melaka FM, mempesonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
2: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
1: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Ikroh Melaka.
2: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
1: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
2: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
1: Melaka Agrofest 2026.
2: Mana lagi? Melaka le!
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

0: bijak laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kalau update semua benda dekat media sosial itu kadang-kadang mengundang sebenarnya, ya. Jadi lebih baik diam-diam aja. Okey, jadi apapun terima kasih semua. Sekejap lagi kita akan ikuti berita tepat jam 9. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM. Thank you.

Berani Laksani Jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda. Lagu-lagu kerohanian yang terkini.

Assalamualaikum, hai. Selamat pagi. Salam Jumaat kepada anda semua. Salam penghulu segala hari. Dan kepada anda semua, terima kasih masih lagi setia bertemankan kami di mana saja anda berada ketika ini. Dan kita dah masuk jam yang terakhir untuk Gegar Pagi edisi hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026. Dan kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Semoga dipermudahkan urusan panjang umur, ya, sihat-sihat selalu dan diberkati selalu, insyaAllah, ya. Dan juga kepada anda yang masih lagi memandu, hati-hati selalu. Dan kalau belum lagi keluar, baru nak mulakan perjalanan, okey, check dulu, ya. Check dulu brake macam mana, cermin sisi tu pastikan dilap dengan elok supaya dapat nampak dengan jelas nanti masa memandu. Dan juga pastikan juga tayar dalam keadaan baik. Dan jangan lupa check juga kita punya road tag, lesen dan apa semua masih hidup lagi ke. Kadang-kadang dah seminggu dah, kan, kan lupa nak hidupkan. Jadi apa pun, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, semoga semuanya baik-baik saja. 9.16 minit pagi, teruskan bersama kami pastinya di Melaka FM.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

0: Daripada Amir Jahari Hasrat terus bersama kami di Melaka FM. Dah pun 9.28 minit pagi. Selamat pagi. Cuaca kalau di sekitar Bandaraya Melaka ni nampak macam mendung aja. Tapi belum hujan lagi tau. Jadi mendung je kan. Sejuk je nampak kan. Jadi apa pun semoga anda semua pun dalam keadaan baik. Semoga dapat teruskan rutin harian macam biasa. Peniaga-peniaga pagi ni saya doakan semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan ya. Dan apa pun semoga semuanya dalam keadaan baiklah ya. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang dah pun hantar di bilik hijau kita ni, ada hantar adalah ucap-ucapan ya. Mak Yam Lendu awalnya Mak Yam pukul 6.08 minit pagi dia dah hantar ya. Dan macam biasalah Mak Yam hantarkan kiriman doa, katanya assalamualaikum, salam Jumaat, selamat pagi, syukur alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati hidupmu, merahmati hidup kita semua, mempermudahkan segala urusan dan dibukakan pintu-pintu rezeki dan juga dibukakan segala pintu-pintu kebaikan. Amin. Terima kasih Mak Yam. Dan Mak Yam pun ada bagi voice note lah. Kita dengar kejap lah eh. Apa kata Mak Yam? Mak Yam, apa cerita Mak Yam? Tapi ni cerita awal pagi tadi lah eh. Mak Yam cakap apa tu? Hai Mak Yam.
1: Assalamualaikum.
0: Kesalam. Kenapa tu? Tiba-tiba hilang pula. Dia assalamualaikum je. Okeylah Mak Yam, terima kasih Mak Yam. Tiba-tiba bila dia assalamualaikum tu, tiba-tiba handphone dia bunyi. Gitu cerita dia. Okey, lagi kita ada siapa ni? Salam DJ Malam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi Jumaat. Pak Cik Mak Naf ucapkan semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ni. Kepada semua pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, terima kasih Pak Cik Mak Naf. Dan juga lagi ucapan dan juga kiriman daripada siapa ni? Tak ada nama pula ni. Kejap saya cari. Ada tak nama dia? Tak ada. Katanya selamat pagi. Semoga hari ini kita semua dalam rahmat Allah selalu. Amin. Dan katanya juga ada doa sikit diselitkan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di hari Jumaat yang barakah ini, kami memohon ke hadratmu agar kami diberikan taufik, inayah dan hidayah. Berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, ada anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tercapai, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua atas ucapan dan juga doa di hari yang indah ini.

lagu yang penuh dengan bahasa kiasan, cuba bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi apa pun, semoga terhibur dan kita ambillah manfaat daripada lagu-lagu kan. Kadang-kadang ada lagu yang memberikan manfaat untuk kita, untuk kita berfikir, untuk kita renung sejenak tentang alam dan sebagainya. Dan apa pun, terima kasihlah anda semua ya, yang masih lagi setia bersama kami di Melaka FM. Dan ini ada makluman untuk anda, ada berlaku kerosakan lampu isyarat ya di kandang di Jalan Lebuh AMJ, dan di sana sedang berlangsung kerja-kerja pembaikan lampu isyarat lah ya. Jadi untuk makluman juga, kerja kecemasan ni bagi kerosakan kabel lampu isyarat yang terputus akibat kerja penebangan pokok di Lebuh AMJ di bawah projek pemaju stesen minyak. Okey. Jadi kepada anda yang melalui laluan itu, sekiranya ada perbaikan sedang dijalankan, sila berhati-hati dan patuhi segala papan tanda keselamatan lah ya. Semoga semuanya selamat. Dan sampai-sampai itu, terima kasih dengar 102.3 Melaka FM mempersonakan.

daripada Noh Saleh, rahsia Tuhan. Itu rahsia yang kita tak pernah tahu apa akan berlaku walaupun dalam satu saat ke depan, ya. Jadi apapun, kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM 9.50 minit pagi, dan sekejap lagi tepat jam 10, rakan setugas Siti Ruby akan bersama anda menerusi Persona 10.2. Dan jangan lupa, bersama dengan tetamu istimewa hari ini, bersama Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, sekejap lagi menerusi Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, dan tajuknya Ikhlas. Menarik tajuk hari ini, Ikhlas, ya. Dan juga menyusul pada jam 11.15 minit pagi akan ikuti, anda boleh ikuti Fik Nisa, ya. Tajuk pun menarik hari ini bersama dengan Ustaz Fahim Robani, Bila Isteri Tawar Hati. Ya, jadi siapa-siapa kita dengarkan sekejap lagi bersama dengan Ustaz Fahim Robani menerusi Fik Nisa. Okey. Jadi untuk Gegar Pagi hari ini cukup sampai di sini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangrea berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan, langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran, selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT lah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas enam lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, tiga bergu lelaki dan dua bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor tiga dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baiton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap log terma.
2: Mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid.

0: juga secara langsung di platform media sosial Melaki FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Ui, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Ini yang dikatakan sahibul Quran. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran taklah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama, darajat yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat akan di hari kiamat. Iaitu orang Quran ni, Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, kelebihan orang yang menjadi ahli Al-Quran, menjadi Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Dengan sebab itu, bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Dengan tartil, dengan maksud apa? Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya tafahum, yang ketiganya tadabbur, yang keempatnya ta'ammul. Jadi ada empat, orang baca Quran dia faham, kemudian dia tadabbur, dia pahami, dia ta'ammul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi inilah ingatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
0: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona 10.2 untuk edisi hari Jumaat hari ini bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran dari waktu ini hingga pukul 2 petang nanti insyaAllah. Dan seperti biasa di jam yang pertama Pesona 10.2 untuk hari Jumaat, kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan insyaAllah hari ini kita nak membicarakan berkenaan dengan sifat Mahmudah yang seterusnya, iaitu ikhlas. Kalau minggu sebelumnya kita dah menyentuh berkenaan dengan syukur, dan hari ini insyaAllah kita kan kita selalu dengar orang selalu cakap saya ikhlas, tapi apa maksud ikhlas yang sebenarnya? Jadi untuk tidak membuang masa, kita terus saja bersama dengan Datuk, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada Haji Kak Siti, kepada siang pendengar Malaika FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari Jumaat ini kita berada di dalam keadaan Allah Ta'ala sentiasa memandu kehidupan kita di dunia maupun di akhirat dengan hidayah dan taufiknya, insya-Allah. Dan pagi ini kita akan berpindah kepada tajuk baru, iaitu sifat sifat mahmudah yang baru ataupun sifat mahmudah yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang 10 sifat yang perlu ada kita ketahui dan perlu kita ini memastikan sifat-sifat ini ada dalam diri kita, iaitu sifat ikhlas. Ikhlas ini diambil daripada kalimah dasar khalasa. Khalasa. Kemudian diubah menjadi yakhlusu, khulusan dan wa ikhlasan. Jadi khalasa, yakhlusu, khulusan wa ikhlasan. Jadi kata dasar jadi daripada kalimah khalasa lah, yang membawa maksud ikhlas ini ialah bersih. Mukhlis, kita sebut mukhlis. Jadi bersih, suci daripada sebarang pencampuran, ataupun ia boleh membawa maksud murni ataupun dan tulen, ataupun ia boleh membawa maksud kemurnian sesuatu daripada unsur yang mengotorinya. Jadi ini maksud ikhlas dari sudut bahasa. Ibnu Manzur menyebut di dalam lisan Arab bahawa dia kata khalasa syai'u yakhlusu khulusan safa wa zala anhu syaubu. Bahawa dikatakan sesuatu itu menjadi bersih dan suci apabila hilang daripada segala campuran ataupun kekotoran. Ini diterjemah ataupun didefinisikan oleh Ibnu Manzur di dalam lisan Arab tentang apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas. Jadi dari sudut syarak ataupun dari sudut istilah syarak dan tasawuf, ikhlas ini membawa maksud ifradu haqqi subhanahu bilqasdi fi ta'ati. Maksud dari segi syarak ataupun tasawufnya, ikhlas ini membawa maksud mengkhususkan niat semata-mata kerana Allah dalam setiap ketaatan. Jadi kalau kita buat satu pekerjaan, satu amal, hendaklah kita benar-benar kerana Allah, bukan bukan sampingan lah. Ada perkara-perkara lain kan. Jadi orang tanya, ustaz, saya kerja ni ikhlas tak ikhlas? Sebab saya ni fikir belum masuk gaji lagi, saya fikir gaji lah. Jadi kita balik ke matlamat asal kan. Matlamat asal kita kerja, nawaitu kita untuk cari rezeki yang halal kan. Sudah tentu maknanya apabila kita bekerja, kita diberi imbuhan kan. Dia kalau kita kerja ni niat kita bekerja tapi kita tak melakukan kerja tu, itu kita dikatakan orang yang tidak amanah dalam kerja. Jadi dengan sebab itu setiap kerja tu dia ada imbuhan dia. Kalau kita kerja, maka sudah tentu akan diberikan imbuhan lah. Jadi dengan sebab itu, orang yang bekerja ni, dia kena nawaitu kerja dia tadi ialah niat semata-mata kerana Allah. Yang keduanya, dia kerja, dia ada imbuhan. Jadi niat dia pertama tadi nak mencari rezeki yang halal. Maka bila dia cari rezeki halal, kenalah memenuhkan syarat-syarat untuk dapat rezeki halal. Dia tak boleh curi tulang, dia tidak boleh culas dalam pekerjaan dia, dia tidak boleh pecah amanah kan. Dia mestilah orang yang berintegriti kan. Itu syarat-syarat untuk mencapai kepada pekerjaan orang yang ikhlas dalam kerja tadi kan. Jadi dengan sebab itu yang disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam bicara dia lah. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubahu wala syaitanun wa yufsidahu wala hawaun fayumiluhu. Jadi kata Imam Junaid al-Baghdadi, ikhlas ni ialah satu rahsia daripada Allah Ta'ala.
2: Okay.
3: Sebabnya kalau kita baca dalam Quran, dalam Quran ada 114 surah. Ada satu surah yang tak ada sebut tentang ikhlas, tapi surah ikhlas. Kalau kita baca surah Falak, Qul a'udzu birabbil falaq, ada falaq dalam tu. Kalau kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada nas kat situ. Kita baca surah Al-Nasru, iza ja'a nasru, nasru ada kat situ. Tapi surah tu ikhlas, tak ada ikhlas. Cuba kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ada ikhlas? Kan nak menunjukkan ikhlas ni dia tersembunyi. Ikhlas ni dia tersembunyi. Dia tak boleh kita, dia tak boleh nampak ikhlas ni. Jadi dengan sebab itu ikhlas ni susah. Kerana dia susah tu, sebab tu dia disembunyikan. Sebab tu bila baca suatu ikhlas, tak ada ikhlas dalam. Takut orang baca pun tak ikhlas. Jadi al-ikhlas ni, sebab nama Junaid al-Baghdadi mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi. Dia ikhlas ni merupakan rahsia di antara dia dengan Allah. Hanya Allah Ta'ala je tahu kat Siti ni ikhlas ke tidak kerja ni. Saya ikhlas, saya ikhlas. Itu ikhlas dari segi percakapan. Tapi rahsia dalam orang tak tahu kan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui kita ikhlas tak ikhlas. Jadi itu kata Junaid al-Baghdadi. Dan tidak diketahui oleh malaikat untuk ditulis. Malaikat pun tak tahu sama ada orang ni ikhlas tak ikhlas. Kerana Allah Ta'ala beritahu, hamba aku ni ikhlas. Baru malaikat pun tulis, oh ikhlas. Kan? Dan tidak diketahui oleh syaitan. Wala syaitanun wa yufsiduhu. Makna syaitan pun tidak mengetahui. Tidak diketahui syaitan untuk merosakkannya. Syaitan pun tak tahu. Sebab dia tersembunyi. Dan wala hawaun fayumiluhu, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu untuk memesongkannya. Inilah hebatnya ikhlas. Kerana tak ada siapa pun yang tahu, kerana rahsia ikhlas ni hanya tersembunyi di antara dia dengan Tuhan. Jadi kesimpulan daripada makna ikhlas tadi, ikhlas ni dari sudut bahasa ialah memurnikan dan membersihkan sesuatu daripada pencampuran, manakala dari sudut syarak ialah memurnikan niat dan amalan semata-mata kerana Allah tanpa riak, ujub dan mengharap pujian. Jadi dengan sebab itu kita nak tahu ikhlas tak ikhlas macam mana. Bila dia ada empat item yang menunjukkan kepada ketidakikhlasan. Bahasa yang paling moden kalau. Mana ikhlas, dia ada empat lawan dia. Kita nak tahu tak ikhlas, yang pertama buat dia riak. Dia riak ni, riak daripada kalimah ra'a. Ra'a ni apa? Lihat. Jadi kalau buat dia untuk dilihat-lihatkan kepada orang. Jadi siapa yang buat satu benda untuk dilihatkan kepada orang? Contohnya buat amal tunjuk pada orang, itu ada unsur riak. Kan? Oh, Ustaz, macam mana saya kerja? Memang saya kena tunjuk. Kalau tak tunjuk, tak boleh.
2: Orang tak tahu. Kecil-kecil tulang.
3: Kan? Jadi macam mana, Ustaz? Ini dalam bab amal.
2: Amal.
3: Dalam bab amal tak boleh. Dalam pekerjaan ni memang kita kena expose kan? Kita kena tunjuk lah. Kan? Kalau tak tunjuk, nanti orang tak tahu lah. Tapi sebaik-baiknya kalau kita buat, kita jangan terlalu promosi sangat lah.

0: kita buat, kita boleh tunjuk. Kalau orang nak ni, dia jangan. Itu maknanya riak. Dia lawan pada ikhlas. Yang keduanya, tanda bagi tidak ikhlas ini ialah ada ujub. Ujub ni dia rasa diri dia yang hebat. Tu ujub lah. Contohnya syaitan kata, ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku daripada api. Jadi dia rasa dia hebat dengan sebab dicipta daripada api ni, dia rasa hebat. Ujub. Kan? Macam mana saya boleh buat semua ni? Awak macam mana? Kerja lama tak boleh buat. Saya baru kerja dah boleh buat. Jadi dia ujub lah. Itu masuk ujub. Yang keduanya dia, yang ketiganya ialah sum'ah. Sum'ah ni kalau dia buat sesuatu pekerjaan, tujuannya ialah untuk orang sebut-sebut. Nak dapat pujian. Dia buat kerja tu dia nak pujian orang. Itu dinamakan dia sum'ah. Kan? Jadi sum'ah ni kalau buat kerja, kalau orang tak sebut dia down. Tapi kalau orang sebut, dia lagi semangat lah untuk buat satu benda. Dia jadi tak semangat kalau orang kata, kalau orang tak puji dia. Itu namanya sum'ah. Buat sesuatu kerana minta untuk didengarkan. Supaya orang akan sebut-sebut dia ni bagus, dia ni rajin. Kan? Jadi ujub ni lawannya tadi apa? Riak. Yang keduanya ialah ujub. Ketiganya sum'ah, dan satu lagi ialah takbur. Takbur ni rasa bangga diri. Besar diri lah. Kan? Jadi itu. Jadi ini lawan dia. Maknanya kita nak mengukur bahawa ikhlas tak ikhlas ni, inilah. Kalau ada salah satu daripada sifat ini dalam diri kita, bermakna itulah lawan kepada ikhlas. Jadi kalau kita bekerja, kita beramal, kan? Kalau kita buat satu, timbul dalam hati kita, dia kan? Itu makna tidak ikhlas. Okey, sekarang ni timbul satu persoalan. Persoalan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat di semayang. Dia ibadat. Waktu dia ibadat, tak ada orang tengok. Tiba-tiba ada orang sahabat lain masuk tempat dia sembahyang. Jadi dia rasa suka. Bila orang tengok, sahabat tengok dia, dia suka lah. Adakah itu dia kata tidak ikhlas? Jadi dia tanya dengan Nabi. Wahai Nabi, tadi aku masuk sembahyang. Aku masuk semayang, lepas tu ada orang tengok aku. Aku dah lepas dalam semayang, ada orang datang tengok aku semayang. Aku suka sebab dia tengok aku. Jadi Nabi kata, adakah ini tidak ikhlas wahai Nabi? Nabi tanya, macam mana waktu kau mula masuk tadi? Mula mengerjakan semayang, adakah tujuan nak tunjuk pada orang? Ataupun nak pujian orang? Atau dengan sebab ujuk ataupun takbur? Dia kata, tidak ya Rasulullah. Maka itu ikhlas. Jadi itu dia punya ceritanya lah. Jadi kita nak mengukur, kalau kita bekerja, kita beramal, kita nak tahu ikhlas dan tidak ikhlas, tengok ada tak empat tadi. Empat benda tadi. Kalau ada salah satu dari empat item ni, maknanya kerja kita tu tidak ikhlas. Itu dia punya neracanya lah.
1: Risau ni.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia ingatkan. Kalau empat-empat yang tak ada, kalau empat-empat tu ada, baru dia kata tak ikhlas. Salah satu tak ada tu, salah satu ada tu pun dah tak ikhlas. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan, boleh hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
2: Ya, alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Hari ini kita membicarakan berkenaan dengan sifat mahmudah, ikhlas. Sebelum kita sambung lagi, Datuk, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni yang bertanyakan, bolehkah kita memberi orang sesuatu barang, kita kata kita ikhlas bagi pada dia?
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apabila kita memberi sesuatu kepada seseorang, tidaklah menjadi salah untuk kita mengatakan saya ikhlas. Saya bagi ni memang benar-benar saya nak bagi, kan? Tetapi kita perlu kembali kepada maksud asal ikhlas ini ialah sesuatu yang tersembunyi. Ikhlas ini ialah sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita, dalam hati kita. Kerana manusia tidak boleh mengetahui. Kerana lisan ini boleh boleh dilafazkan, tapi hakikatnya kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Jadi kita mengharapkan biarlah, maknanya hati dan lisan kita tu biar makna sejalan. Biar dia sepakat, kan. Jangan kadang-kadang sebab apa ada istilah ataupun bidalan mengatakan hati tak mulut tak seperti mana hati. Ataupun buat tak seperti mana cakap tak seperti mana buat, kan. Jadi itu kita tidak mahu. Jadi orang yang memberi tidaklah menjadi salah kalau dia nak mengatakan ikhlas, sebab ikhlas ni sebenarnya letak dalam hati dia. Jadi biarlah hati itulah yang menjadi ukuran bagi keikhlasan dia. Tapi kalau dia nak mengucapkan, tidaklah menjadi satu kesalahan, kan? Sebab yang diambil kira tu ialah hatinya. Itu yang nak diperbetulkan, kan? Jadi itu, wallahualam.
2: Okey. Dan seterusnya, Datuk, soalannya katanya ibu dan adik ada suruh saya simpankan duit. Mereka, jika duit tersebut saya simpan dalam bank bercampur dengan duit saya, adakah duit tersebut yang bercampur dengan duit saya kena dizakatkan, sedangkan duit mereka tak cukup untuk dibuat bayaran zakat?
3: Okey. Dia, kita kena faham dalam menunaikan zakat ini, zakat harta ni ataupun zakat simpanan, mestilah dua syarat yang tiga syarat yang perlu dipenuhi ialah yang pertama tamu milk, iaitu milik yang sempurna. Itu yang pertama lah. Tadi milik itu dah sempurna dah, ada adik punya, ada ibu punya, ada dia punya. Yang keduanya, untuk keluar zakat ini mestilah dia cukup nisab. Nisab ni ialah kadar yang telah ditentukan. Contohnya, katakanlah tahun ni kadar untuk keluar zakat ialah mencapai 29,000, contoh, kan? Maka kalau dah sampai 29,000, bagi orang yang punya tamu milki tadi, maka dah syarat tu dah dua ada. Dan yang ketiganya mestilah cukup haul, iaitu selama satu tahun. Dan di dalam hukum fiqah, setahun ini dia ada kelonggaran, kerana dia boleh menjelaskan ataupun mengeluarkan zakat simpanannya lebih awal sebelum sampai cukup setahun. Itu dalam bab haul ni dia ada kelonggaran lagi, kan? Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya pemilik duit tadi, walaupun duit itu bercampur, kan, duit tu bercampur, jadi pertama mesti tamu milk, yang keduanya cukup nisab dan cukup haul, maka kalau sampai jadi oleh kerana tadi dia simpan itu milik orang lain, bukan milik dia tak boleh campurkan.
2: tak boleh campur.
3: Duit dia, duit adik dia, duit mak dia campur. Tak boleh. Itu kerana bukan tamu milik. Bukan milik yang sempurna. Uh-huh. Kerana itu ada milik orang lain. Jadi dengan sebab itu tidak wajib keluar zakat. Walaupun ada haul dekat situ, cukup setahun. Tapi mungkin dekat sini, dekat situ ialah pertamanya tamu milik yang berbeza. Yang keduanya dia punya kadar ataupun nisab dia belum sampai lagi, maka tak wajib zakat. Wallahualam.
2: Okey. Dan satu lagi soalan Datuk. Ini bukan soalan lah. Katanya dia tadi terlepas nak dengar empat ciri tadi. Boleh tak Ustaz ulang balik cara ringkas empat ciri tersebut?
3: Okey. Ikhlas ini kita sedia maklum, ikhlas ialah bila kita melakukan itu suci, bersih dan suci daripada pencampuran. Maka bila kita sebut tadi dia suci daripada pencampuran dan murni daripada unsur yang mengotorkan, jadi ikhlas ni murni. Siapa apa yang mengotorkan dia? Empat yang mengotorkan sifat ikhlas tadi jadi tidak ikhlas. Yang pertamanya riak. Riak ni diambil daripada kalimah ra'a, iaitu menunjuk-nunjuk. Buat satu benda tunjuk, expose kat orang, tunjuk kat orang, "Eh, saya tengah sembahyang." Contohnya
2: sekarang dia,
3: kan sekarang ni banyak ni mak tengah ni, saya tengah tawaf ni. Apa tujuan tunjuk kat orang kan? Bukan nak cari publicity kan? Dia kata awak baiknya. Kan? Awak untung. Jadi dia lepas dipuji tu dia ada rasa bangga. Itu yang jadi masalah. Jadi ni saya tengah sujud dekat tikus mayang ni.
2: Ambil gambar tikus mayang.
3: Post. Jadi dia post kan. Jadi orang kata, "Oi, dia ni memang rajin sujud betul." Kan? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah sum'ah. Sum'ah ni daripada kalimah asalnya sama'a. Maksudnya buat satu perkara tu untuk disebut-sebut orang. Sebut ni maknanya untuk puji lah. Orang nak puji. Bila ni minta pujian. Yang ketiganya, yang mencemarkan sifat murni ikhlas tadi, yang mengotorkannya ialah ada sifat wujub. Wujub ni dia ambil daripada kalimah ajabah. Maksudnya rasa hairan diri. "Eh, macam mana hujan-hujan aku boleh datang, kau rumah dekat tak boleh datang?" Itu begitu. Maksud dia lah, "Macam mana saya ni orang baru tau, orang baru dekat dalam penyiaran ni, saya semua kerja saya boleh beres, kat awak ni dah tua bangka kat sini." Dah lama dah, orang kata dah berkulat, dah tak boleh buat. Itu nama wujub lah. Yang keempatnya ialah takbur. Maksudnya takbur dia ambil daripada kalimah kabara. Makna besar, rasa besar diri. Ni tengok ni semua dia itulah. Jadi empat perkara yang merosakkan, yang mengotorkan ikhlas tadi, yang pertama riak, yang keduanya ujub, yang ketiganya takbur, yang keempat sum'ah. Kalau ada salah satu daripada empat sifat ini dalam diri kita, maka kita telah disebut orang yang tidak ikhlas dalam perbuatan atau amalan. Jadi dengan sebab itu kita sebut tadi bahawa ikhlas ni adalah sesuatu perkara yang tersembunyi. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dia nak tunjuk orang, dia nak ni rasa apa, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kan? Orang susah nak nampak. Sebab apa? Bila kita baca suratul ikhlas pun tak sebut ikhlas. Nak tunjukkan ikhlas ni adalah satu daripada sifat yang tersembunyi. Jadi itulah, wallahu a'lam.
2: Itu dia dah pun diterangkan, dan kita nak sambung lagi huraian berkenaan dengan ikhlas ini.
3: Masuk kepada perkara yang kedua yang kita nak lihat ialah mana dalil-dalil yang menunjukkan atas perintah ikhlas. Sama ada dalil daripada Quran ataupun dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang kita nak lihat tentang ikhlas ini merujuk kepada surah Al-Bayyinah. Ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan melain supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya serta tetap teguh di atas tauhid. Jadi dengan sebab itu, kita buat satu perkara dalam bab agama ni, kita kena mengikhlaskan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Kerana ada orang kalau buat kerana manusia, itu bukan, itu tidak ikhlas namanya. Dia kalau ada manusia, dia buat. Kalau tak ada, dia tak buat. Kan? Kalau ada manusia, contohnya kalau ada manusia kan, dia semayang. Dia semayang lambat dia. Tapi kalau orang tak ada, tak tengok, dia laju semayang.
2: Mm-hmm.
3: Itu tidak ikhlas. Kalau dia membaca Quran, kalau ada orang duduk dalam tu, oh dia baca berlagu, bertajwid, orang kata, wah dia ni bagus baca.
2: Mm-hmm.
3: Tertib dia baca. Tapi kalau tak ada orang, laju macam 100 meter. Hilang semua tajwid-tajwid sifat urut, hilang belaka. Jadi maknanya semua ibadat mestilah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Makna lillahi ta'ala. Dia tak boleh nawa itunya kerana yang lain. Kan?
2: Mm-hmm.
3: Yang kedua yang Allah Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke dalam surah Zumar, Allah Ta'ala sebut, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab padamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya semata-mata untuk dia.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dengan sebab itu, dalam nak menunjuk bab agama, dalam bab agama ni kalau tak ikhlas, maka hilanglah dia punya, dia punya nilai, nilai ibadat atau nilai amalan. Kerana itu menjadi intipati kepada semua amalan. Jadi kalau kita bekerja tu tak termasuk, tapi kalau dia ke arah agama, kita cari rezeki, maka dia boleh jadi akhlak balik. Jadi itu kita kena balik kepada tempat asal dia lah. Dan dalam surah Az-Zumar ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintah supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi nak tunjuk debat ikhlas ni, dia bersangkutan dengan ibadat kita dengan Tuhan, kan? Dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengukur kita punya ibadat itu ialah dari sudut keikhlasan. Nak jadi nilai, tak ada nilai, maka ikhlas. Tak ada ikhlas, ibadat jadi sia-sia. Jadi ini dalil daripada Quran. Manakala dalil daripada sunnah Nabi SAW, hadis riwayat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua ibadat, semua amalan, dia bergantung kepada niat. Maka setiap orang yang melakukan ibadat tadi, melakukan amalan, dia akan mendapat daripada apa yang diniatkan. Maknanya kalau niat dia ikhlas, dapatlah ganjaran. Kalau tak ada ikhlas, tak ada. Ini. Dan hadis yang lain, Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna Allah la yaqbalu min amalin illa ma kana lahu khalisan wa bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan melainkan yang dilakukan dengan ikhlas kerananya dan mengharapkan wajahnya. Mana ajak mengharapkan redha Allah Ta'ala. Jadi orang yang buat satu amalan, kalau dia tidak ikhlas, maka Allah Ta'ala menjadi asbab amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalil. Kan? Jadi insyaAllah kita akan cerita, akan sebut kebaikan memiliki sifat ikhlas dalam setiap amal. Wallahu'alam.
2: Baik, itu dia. Dan baik saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak sambung lagi kebaikan memiliki sifat ikhlas. Sebab kita biasa dengar orang cakap ikhlas, ikhlas kan. Kita pun ingat, oh betul lah dia ikhlas rupanya. Jadi kita sambung lagi selepas ini.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidupan ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
3: Ya, 10.50 minit pagi. Cepat betul masa berlalu kan. Dan kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Ikhlas kita bicarakan dan kita nak sambung berkenaan dengan kebaikan memiliki sifat ikhlas ini. Silakan Datuk.
4: Okay. Bila kita menyebut tentang sifat ikhlas, kenapa sifat ikhlas ini perlu dalam kehidupan kita kan? Dan ianya baik dalam bagi kita ni memiliki sifat ikhlas. Yang pertamanya, bila ada orang sifat ikhlas, semua amalan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ikhlas merupakan syarat untuk diterima ibadat. Itu syarat yang perlu ada lah. Sebab dalil kita dah baca dalam surah Al-Bayyinah, Allah Taala sebut mukhlisina lahuddin. Dan yang keduanya, orang yang ikhlas, dia akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Walaupun amalan itu kelihatan kecil. Contohnya, dia kerja kan? Dia pergi kerja. Tapi ikhlas, semata-mata nak cari rezeki yang halal. Nampak perbuatan dia tu kecil tak? Kecil ya tak?
3: Yeah.
4: Ataupun dia bangun pagi contohnya, dia buat kesarapan untuk anak-anak dia kan. Benda tu semua dah ada. Roti dah ada. Cuma nak tampal je. Nak tahu jam je. Lepas tu masuk dalam tempat tu kan. Benda kecil je. Tapi bila dia ikhlas, supaya anak dia dapat makan daripada sumber yang halal. Eh, itu besar. Pahala dia besar. Apa? Memastikan anak-anak dia makan yang halal. Itu besar apa ni. Kan? Ataupun dia dia nak pergi kerja, dia tengok ni musim hujan, musim angin ni, lalu dalam kampung tengok ada seludang. Saya tak tahulah seludang ni orang kenal ke tak. Kenal kan? Pokok kelapa kan? Ataupun pelepah kelapa melintang kat jalan. Lalu dia dua turun daripada kereta, dia buang kan? Atau dia alih kan? Kalau tidak, nanti kalau orang langgar boleh sebab jatuh kan. Maka benda tu kecil tak? Kecil je. Buangkan seludang ataupun pelepah kelapa dia melintang jalan, bukan besar. Tapi kalau niat dia ikhlas tadi, pahala dia besar. Sebab itu maknanya orang yang membuangkan duri yang boleh tersusuk tucuk orang kalau di jalan, dia buangkan duri kecil je. Tapi kalau dia ikhlas tadi, besar pahala dia. Yang inilah menunjukkan bahawa orang yang buat amalan ni, kalau walaupun amalan tu kelihatan kecil, tapi dia besar pahala dia. Jadi inilah yang kita nak tahu tadi, betapa memiliki sifat ikhlas ni baik untuk kehidupan kita. Yang ketiganya, melahirkan ketenangan jiwa. Kerana apa? Kerana tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Orang kalau kerja tak ada sanjung, tak ada minta sanjungan, tidak minta pujian ni, dia senang kerja lah. Dia orang puji ke tak puji, dia macam biasa je. Ini kalau tak puji baru jalan. Dia macam pahat dengan pemukul lah. Payah kalau kau orang kerja gitu. Kalau ada dalam satu-satu jabatan orang yang bersifat demikian, jawabnya bertimbun apa di atas kepala. Kan? Silap-silap file tu lempap dia tu. Jadi payah. Dia nak tunggu pujian baru buat. Nak tunggu sanjungan baru buat. Bila nak selesai? Sedangkan kerja makin bertambah. Ini perlu mana sifat ikhlas. Kan? Dan yang keempatnya, mengutamakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana segala amalan yang dilakukan semata-mata nak cari redha. Bukan nak cari redha makhluk. Kita nak cari redha Allah. Kan? Apa ni, dengan sebab redha Allah, Allah makhluk akan redha. Tapi kalau kita cari redha manusia, cari redha makhluk, belum tentu Allah Ta'ala redha dengan kita. Kita anggap hari ni Allah Ta'ala dah redha dengan kita sebab manusia semua redha dengan kita. Tak, belum tentu. Kan? Kita ni yang kita hendak, sehingga orang yang masuk syurga ni, Kak Siti, apa yang diharapkan dalam bila dah masuk syurga? Syurga tu dah tempat yang paling baik ni. Orang yang masuk syurga paling dia berkehendak dan mengharap yang terakhir dia redha Allah. Kalau Allah Ta'ala dah redha, tak ada masalah lah. Kan? Ha, Allah Ta'ala dah redha, Allah tak marah dia. Dia redha. Mm-hmm. Macam kita, anak kita lah. Kalau kita redha dengan dia, dia buat apa-apa, kita diam je. Mm-hmm. Sebab kita redha dengan dia. Mm-hmm. Cuba kita tak redha dengan dia. Ha, dia buat, tak buat salah pun, kita nampak salah. Mm-hmm. Ha, itu dia. Jadi kita hidup dalam kehidupan ni sebagai hamba nak cari redha Allah. Bukan nak cari redha makhluk. Kalau kita cari redha makhluk, sampai bila kita tak akan dapat? Kerana makhluk ni dia akan menilai kan? Dia akan tengok. Kadang-kadang bila mood dia tak baik, kan, kita buat baik pun dia pandang tak baik. Hari tu mood dia tak baik kan? Dia jalan asyik tersandung je dia punya kaki kan? Dia marah tu kan kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita cari redha makhluk, belum tentu kita akan dapat memuaskan orang. Tapi kalau kita cari redha Allah, Allah Ta'ala, sebab dia dia menciptakan kita, dia tahu hak, di manakah kelemahan, di manakah kekurangan, di mana kelebihan hamba dia kan. Dan yang kelimanya, menjauhkan diri daripada riak, ujub dan sum'ah. Jadi orang perlu pada ikhlas ni kerana apa? Dia membuang sifat-sifat yang saya sebut tadi, empat sifat yang boleh merosakkan amalan. Dan yang terakhirnya, kenapa perlu ikhlas? Membentuk akhlak yang mulia. Orang ikhlas ni, dia akan sebab rintitan daripada ikhlas ni akan mengujukkan sifat tawaduk, sifat sabar, sifat syukur dalam kehidupan dia lah. Jadi inilah kebaikan apa ni, ikhlas pada diri seseorang. Jadi kita akan lihat selepas ni bahaya kalau hilang sifat ikhlas. Tu kita nak tahu macam mana. Kalau orang tak ada sifat ikhlas, apa yang akan terjadi pada dia kan? Dan yang terakhir nanti kita akan bicara ubat bagi ikhlas.
3: Itu dia. Dan insyaAllah bahaya kalau hilang sifat ikhlas, dan ubat bagi sifat ikhlas ni kita akan sambung minggu depan. Sebab waktu pun dah mencuburi kita, dah tinggal 3 minit je lagi. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi minggu hadapan. Dan baik Datuk, kita sebelum kita menutup program ilmu kita hari ini kan, hari ini hari Jumaat, bacaan doa, moga Allah angkatkan doa tu, makbul doa kita hari ini insyaAllah. Silakan Datuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, ya Zakiraz Zakirin, tub alayna taubatan nasuha, tub alayna taubatan nasuha, tub alayna taubatan nasuha, wa zidna bi rahmatika nuran wa wuduhan wa zuhuran, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin.
3: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Datuk sekali lagi. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Dan terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM. Pukul 11.15 minit pagi nanti seperti biasa kita akan bersama dengan Ustaz kali ini, Ustaz Fahir Rabani, dalam program Fit Nisa. Dan hari ini kita nak membicarakan berkenaan dengan satu topik, bila isteri tawar hati bagaimana kan. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Rumah tangga bahagia bermula dengan ilmu. Jom ikuti Fit Nisa membincangkan pelbagai isu wanita dan kekeluargaan secara santai, jelas dan berpandukan syariat. Setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: فيخ نيسا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11:15 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang terus kekal bersama Melaka FM. Dan saudara, di jam yang kedua Pesona 10.2 hari ini kita bersama dalam program Fitness. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, Pensyarah Multimedia University. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah seadanya.
1: Alhamdulillah. Walaupun cuaca hujan ni kan, alhamdulillah kita direzekikan lagi untuk bersama dalam program Fitness hari ini. InsyaAllah kita nak kupas satu tajuk yang menarik yang disediakan oleh penerbit kita, Yat Melati, Bila Isteri Tawar Hati. Tawar hati ni, isteri mula tawar hati kerana sikap suami ke kan, yang menyebabkan kurang komunikasi antara suami isteri, dan rumah tangga pula terasa panas dan sering berantakan, bergaduh, ada je yang tak kena kan. Jadi Ustaz, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tawar hati dalam rumah tangga ni, dan khasnya pada isteri lah kan, dan mungkin adakah mungkin dah tak ada rasa cinta lagi, ataupun perasaan benci pula yang dah timbul dalam hati, dah bertahta dalam hati? Apa pandangan Islam berkenaan dengan ini?
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya, terima kasih saya pada Kak Siti, Kak Ruby, kata dan seterusnya kepada penerbit Fiknisa kita yang nanti ada berada bersama dengan kita pada pagi ini. Seronok juga kepada penonton-penonton kata Melaka FM. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik dan sebagainya lah. Semua sihat-sihat eh.
1: Bahagia. Alhamdulillah.
2: Ada tawawati eh. Okay, baik. Untuk hari ini kita nak cubalah untuk kita bercakap sedikit berkaitan dengan satu tajuk yang sememangnya dia amat rapat dengan diri kita, sebab maksud saya rapat ni dia berkait dengan hati. Dan hati ni dia sebenarnya sifatnya juga adalah berbolak-balik. Yang ini kita memang kita kena terima satu hakikat. Hati ini satu perkara yang kita tak boleh nak kawal.
1: Yeah.
2: Dia memang 100% di luar kawalan kita lah dalam banyak keadaannya. Dan dalam banyak keadaannya juga, sifatnya juga dia ada sifat inkilab. Inkilab ni maksudnya dia berbolak-balik. Sebab tu kadang-kadang kalau kita biasa dengan satu doa, kita kata ya muqallibal qulub kan, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Sebab nak mengatakan bahawa Tuhan yang pegang hati kita. Bukan kita yang sebenarnya pemilik kepada hati kita sendiri. Not even our heart. Bukan sebenarnya hati kita juga sendiri pada hakikatnya. But, okay. Kalau nak cerita daripada sudut yang kita sifatkan bila isteri tawar hati ni, kita nak tengok daripada satu sudut perasaan itu sendirilah. Dulu sebelum kita kahwin, saya rasa dalam banyak keadaannya kita tengok orang yang dah kahwin, tengok bahagia, kita seronok aja kan. Kalau orang tadi tu kita tengok sweet aja, kan? Makan sama, kadang-kadang silap-silap boleh sama-sama bersuap-suapan lagi kadang-kadang kan. Kita tengok pun ada orang kadang boleh membelai, pegang tangan dan sebagainya kan. Aku pun nak kahwin juga, kita cakap.
1: Dia
2: tengok seronok je semua sekali kan. Jadi orang kata daripada sudut, orang kata rasa untuk memberi, untuk menyayangi juga timbul pada diri dia. Baik. Cuma kadang-kadang kita juga tahu, kadang kita dengar-dengar juga dalam masyarakat, ada sebahagian tadi tu bila dah kahwin dia kata hai, macam ni punya kahwin. Kan, jadi maksudnya kadang-kadang di situ ada ujian tertentu, ada cabaran pada hati, ada cabaran yang kita sifatkan pada kasih sayang yang ada pada seseorang, baik suami ataupun isteri. Cuma kita nak fokuskan pada hari ini ni adalah berkaitan dengan isteri itu sendirilah. Dalam banyak keadaan dia. But, okay, kalau tengok betul-betul daripada sudut yang kita sifatkan perkahwinan dalam Islam ni, dia sewajarnya saling memberi dan saling menerima. Ini yang memang kita kena faham sangat-sangat lah. Saling memberi dan juga saling menerima. Dalam arti kata lain, dua-dua pihak dia mesti saling memahami antara satu sama lain. Ini paling-paling asas. Baik. Cuma kadang-kala kita juga terpaksa mengakui bahawa setiap orang ada lebih dan kurang dia. Mm-hmm. Ada orang dia mungkin lebihnya pada kebijaksanaan dalam mengurus kewangan. Tapi kebijaksanaan dalam mengurus hati itu atau emosi, perasaan ni mungkin ada sedikit kekurangan. Yeah. Ada sebahagian. Ada sebahagian orang kadang-kadang daripada sudut kekuatan dia dalam kata menjaga silaturahim keluarga. Tetapi ada kemungkinan untuk pasangan dia tadi tu mungkin ada kurang pula dekat situ. Mm-hmm. Baik. Okey, jadi bila berlaku keadaan sedemikian, ada kalanya bahawa hati itu sebenarnya mula menjadi tawar. Dia dah mula rasa lain lah. Baik. Tetapi nak, kalau kita nak katakan bahawa tawar hati ni nak mengatakan bahawa hilang cinta, hilang kasih, hilang sayang dan sebagainya, sebenarnya tak juga. Mm-hmm. Dia tak hilang 100%. Cuma dia mungkin kita akan nampak seolah-olah macam dia mula menarik diri daripada orang kata engagement yang sepatutnya ada di antara dia dengan pasangan dia. Itu saja. Dia masih lagi sayang, dia masih lagi menerima. Cuma untuk orang kata dia punya passionate-nya tu, dia punya semangatnya tadi tu macam agak down.
1: Tak seperti awal dululah ya.
2: Ya, betul. Dia dapat rasakan macam aku ni dah mula tak dihargai mungkin. Kalau aku cakap pun macam dia dengar tak dengar kadang-kadang dan sebagainya. Jadi di sini dia macam mula kita katakan menarik diri. Kasih tak hilang, sayang tak hilang, cinta tak hilang. Cuma daripada sudah orang kata degree tu, tahap dia dalam menerima pasangan tu seolah-olahnya macam dah jadi hambar. Dia dah mula orang kata macam tiada lagi, orang kata kehangatan cinta tu dah mula kurang.
1: Dah tak beria sangat lah Ustaz ya.
2: Saya nak lebih-lebih, saya ni bukan jiwang now. Ni kalau orang jiwang dia boleh masuk macam-macam ayat ni. Jadi senang ceritanya, di sini daripada sudut emosi tu tadi tu dia dah mula disengage. Dia dah macam mula terpisah sedikit. Itu secara tak langsung. Baik. Tetapi pada hakikatnya kalau kita nak tengok, sewajarnya dalam perkara ini, kita katakan bahawa tapak dan asas kepada perkahwinan dan juga orang kata pasangan tadi itu antara suami dengan isteri sebenarnya masih lagi ada. Cuma mungkin dengan cabaran-cabaran atau faktor-faktor tertentu menyebabkan dari segi suasana hubungan tadi itu mula menjadi hambar dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sepatut-patutnya dielakkanlah. Sebab kalau kita tengok dalam dalam konteks garis masa yang akan kita tengok nanti, kita akan nampak sebenarnya perkara ini dia boleh membawa kepada banyak keburukan sebenarnya. Dan yang ini hakikat kalau kita tengok, dia sebenarnya amat-amat tidak digemari dalam agama lah. Sebab sepatutnya hidup dalam perkahwinan ni dia sepatutnya saling sayang menyayangi, saling memberi dan saling menerima antara satu sama lain, saling membimbing dan sebagainya. Cuma mungkin kerana dengan faktor tertentu, dia akan menyebabkan perkara ini boleh berlaku. Di sinilah yang kadangkala seperti mana yang disebutkan tadi, dengan lagi-lagi ditambah dengan kurangnya komunikasi, maka dia ada kemungkinan boleh membawa kepada sesuatu yang lebih buruk sebenarnya di hujung akan datang. Dan anak-anak perhati sebenarnya, dia dah boleh nampak. Jadi yang ni kita tak nak benda ni berlaku, tetapi secara realitinya ya, benda ni sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi di sini terletaknya katakan bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya, untuk sama-sama untuk tolong perhati supaya keadaan ni dia tak menjadi lebih buruk lagi dalam keadaannya. Itu sebagai satu mukadimah terlebih dahulu.
1: Itu dia. Jadi sifat tawar hati ni ialah macam kita kan, kalau kita dah tawar hati dengan seseorang tu rasa macam jauh kan.
2: Ya, kita akan rasa jauh walaupun dia dekat.
1: Dekat. Dan Ustaz, keadaan ni emosi kan, dan sifat manusia ni kan sering berubah-ubah macam Ustaz cakap tadi lah. Hati ni milik Allah kan, banyak dipengaruhi oleh faktor luaran yang berada di sekeliling kita kan. Kadang-kadang kita ni, hati kita ni berubah sebab keadaan sekeliling tu kan dipengaruhi. Dan secara psikologi, tawar hati isteri kepada suami lazimnya disebabkan oleh beberapa perkara lah kan. Mungkin ia petanda bahawa rumah tangga yang dibina mulai ranap secara perlahan-lahan kan, atau ini masih boleh dipulihkan seperti awal-awal perkahwinan macam Ustaz cakap tadi. Awal-awal perkahwinan nampak sweet, orang yang belum kahwin pun kata nak kahwin jugalah kan. Tapi orang tak tahu dugaan yang dihadapi.
2: Okay, baik. Dalam banyak keadaannya kalau kita tengoklah memang kita kena menerima bahawa hati ni bukan dalam kawalan kita. Kita memang kena pegang sangat-sangat perkara ni, satu. Dan sememangnya dalam hidup ini kita pasti akan diuji. Itu satu perkara ataupun antara hakikat yang kita kena terima. Baik. setiap perkara yang kita lalui dalam alam perkahwinan kita atau dalam gambar besar dalam kehidupan kita, sebenarnya dia adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak didik kita supaya kita katakan hati yang pada asasnya patut diserahkan kepada Allah atas nama Allah, maka itulah yang sewajarnya dilakukan, bukan kepada makhluk. Right. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa kadang-kadang apa yang kita nak curahkan, apa yang kita nak beri ini hanya kepada makhluk yang pada asasnya hanya bersifat sementara. Jadi ada kalanya Allah datangkan ujian-ujian tertentu untuk memastikan bahawa kita boleh patah balik semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada asasnya. Baik. Okey. Jadi ada kemungkinan bahawa tawar hati ini sebenarnya juga kita boleh sifatkan sebagai satu ujian dan tarbiyah daripada Tuhan, satu didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ujian ni atau kita boleh katakan sebagai satu jalan yang Allah letakkan pada manusia, Allah tetapkan pada manusia untuk menilai siapa sebenarnya yang benar-benar tunduk pada dirinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau kita tengok antara faktor-faktor lah yang kemungkinan boleh berlaku, biasanya kadang-kala atas dasar kurang penghargaan. Bila kata kurang penghargaan ni, jawabnya memang dia daripada sudut penerimaan, daripada sudut orang kata untuk memberikan satu apa appreciation lah yang kita sifatkan tu, biasanya kita boleh katakan amat kurang. Orang tu dah penat tapi dia tak adalah hargai, orang tu orang tu bercakap, dia buat-buat tak tahu dan sebagainya. Jadi benda-benda ni tak cantik lah sebenarnya. Baik. Dan ini akan menyebabkan pada seseorang tadi tu mungkin dia akan mula menarik diri lah. Daripada selalu bercakap, dia akan jadi kurang bercakap. Daripada selalu memberi, dia akan kurang memberi dan sebagainya. Satu surut. Sebab apa? Dia dapat rasa dia tidak dihargai. Satu. Kemudian yang keduanya, antara faktor yang besar juga ialah kerana kurangnya komunikasi antara suami dan isteri. Ini sememangnya amat-amat berlaku sekarang lah. Lagi-lagi bila kita ada kata minta maaf kata, macam kita punya handphone kadang-kadang, kita lebih berinteraksi secara maya. Kita tak secara real dengan di hadapan orang dan sebagainya. Baik. Sedang hakikat komunikasi ataupun bila bercakap ni sebenarnya akan dapat memberikan satu kata kelegaan kepada siapa pun. Dia ada masalah di pejabat, di balik dia akan bercerita. Kalau katakanlah dia mungkin ada dengar-dengar cerita ke dan sebagainya, tengok drama ke dan sebagainya kan, ada drama dah habis.

0: tapi dia tak mau bercakap. Kadang-kadang sekarang saya tak tahu satu sudut, wallahualam, kerana kita sekarang kurang macam bercakap berkaitan dengan hobi yang ada pada masing-masing.
1: Perasaan
0: nak kan? Kalau katakan dulu-dulu tu, saya rasa kita selalu bercakap, apa hobi kau? Hobi aku kumpul stamp. Saya rasa kumpul stamp tak ada sekarang.
1: Betul lah ya.
0: Dalam diam, benda-benda tu dah tak ada dah. Jadi dia lebih bercakap mudah, dia membawa diri masing-masing, tetapi dalam masa yang sama tidak berkomunikasi dengan orang lain. Dia tak share input, dia tak share maklumat dan sebagainya. Dalam banyak keadaan tak berkomunikasi. Mungkin dalam konteks teknologi moden ni, dia share lah info dalam konteks poster dalam bentuk digital, tetapi cakap tu tak ada. Yang ini sebenarnya tak apa-apa kena lah dalam banyak keadaan. Sebab bila kita bercakap, kita sebenarnya meluah dan mengeluarkan apa yang sedia ada. Dan kita tegaskan kepada semua yang pendengar, kata bahawa jangan pendam dalam perasaan kita. Sebab tu dalam konteks agama kita sendiri pun, kalaulah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita amat digalak-galakkan sangat untuk kata sentiasa kita katakan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap tu mungkin dalam konteks doa, kadang-kadang kita zikir, kita baca kata Al-Quran dan sebagainya. Sebab asal antara hikmahnya, antara kebaikannya adalah luahan tu. Luahan tu dapat berlaku. Baik, tapi yang ini antara faktor kalau kita tengok kenapa tawar hati, sebab komunikasi tu makin kurang. Lebih banyak memendam. Tiga, kadang-kadang kerana faktor-faktor psikologi. Kadang-kadang mungkin kerana burn out, dia tak dapat nak lepaskan. Kalau dia cerita pun kadang-kadang suami tak mendengar, kadang-kadang suami tak ambil pot lah. Sudah sekarang cakap kadang-kadang katakan tak ada nak react langsung pun kadang-kadang. Pandai awak lah. Yang ini awak pandai ini office awak punya hal, awak lah uruskan sendiri dan sebagainya. Jadi maksudnya sekarang ni, bila dia bercakap pun tidak dihargai, tidak mendapat respon yang baik, maka akhirnya tawar hati itu akan berlaku. Dia akan mula tarik diri lah. Baik. Dan begitu juga kadang-kadang masalah kewangan, dia boleh juga kita katakan boleh berlaku. Contoh kalau katakanlah, bila di antara suami dan isteri ada salah seorang tadi tu yang mungkin bersifat boros. Mungkin juga Dia jenis orang kata prudent dalam kata berbelanja, bijak dalam berbelanja. Ada waktu dia gunakan, ada waktu mungkin dia saving. Tapi bila pasangan sebelah, katakanlah suami mungkin kejap-kejap tukar sport rim, sebahagian tukar handphone dan sebagainya, di sini boleh menyebabkan tawar hati itu pun berlaku juga. Sebab gagal melihat kepada keutamaan-keutamaan yang sepatutnya diberikan. Ni antara faktor-faktor lah kalau kita perhatikan, ada kemungkinan yang boleh membawa kepada tawar hati itu sendiri. Dalam arti kata lain, kita akan nampak apa yang berlaku lebih kepada rutin sahaja dalam rumah tangga. Dia masak, dia kita katakan layan untuk makan minum dan sebagainya, kemas rumah, tetapi dalam hati itu sebenarnya dah mula tawar dah. Dia dah tak ada benda yang dirasakan special dalam kehidupan alam rumah tangga dia. Wallahualam, ni antara faktor kalau kita perhatikan lah.
1: Betul juga kan, kadang-kadang kita kadang-kadang bila dah hidup lama kan, kita ingat pasangan kita dah memahami kita. Kita ingat apa yang kita buat tu sebenarnya dia tak kisah, tapi sebenarnya dia memendam. Betul juga. Sekarang ni pula dalam teknologi sekarang ni, kadang-kadang orang dah tak bercakap, orang macam ustaz cakap lah kan, dia luahkan dalam bentuk karikatur.
0: Dia sepatutnya kalau kita boleh nampak dalam satu konteks sebenarnya, yang sepatutnya berlaku ialah bila makin lama dalam alam perkahwinan, sepatutnya dia makin memahami. Itu yang sewajar-wajarnya lah, yang sepatutnya berlaku. Sebab dia dah saling bersama, kita katakan dalam alam rumah tangga tadi itu kan, makan minumnya bersama sana sini dan sebagainya. Baik, tapi dia ada sebahagian tu dia makin hambar. Sebab pada dia seolah-olahnya daripada sudut nilai kasih sayang tu ada, tetapi kau ni tak macam dulu kadang-kadang. Kan, yelah, kita manusia ni berubah kan, secara fizikal berubah. Daripada sudut kelakuan kadang-kadang pun kita nak tetap istiqamah pun kadang belum tentu. Tetapi yang paling pasti sewajarnya lagi lama sepatutnya lagi kenal. Tapi kadang kita juga kedengaran kadang-kadang ada yang mengatakan bahawa dah kadang-kadang 20 tahun lebih kahwin dah, 30 tahun lebih kahwin dah sebagainya, kadang-kadang boleh keluar lagi, aku tak faham dengan kau ni lah. Kan, ayat tu sebenarnya ada satu gambaran daripada peringkat awal. Kalau istilahnya daripada sudut dia kenal ataupun ta'aruf tu, sebenarnya dia tak terima 100% ataupun dia tak kenal betul-betul daripada peringkat awal siapa, dengan siapa sebenarnya dia berkahwin ni. Dia bunyi kasau sikit lah. Tapi dalam diam sebenarnya begitu. Menerima perkahwinan, tetapi daripada sudut kenal tu

0: Fir Nissa.
1: Kita kembali lagi bersama dalam program Fitness. Kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan bila isteri tawar hati. Dan baik Ustaz, berkenaan dengan isteri tawar hati ini kan, antara hakikat kehidupan ni, segala yang berlaku pasti ada dua pihak yang terlibat kan. Tak mungkin sebelah pihak je. Dan bezanya hanya pada siapa yang lebih menyumbang kepada situasi yang berlaku. Lebih menyumbang kepada situasi yang berlaku ni kan, yang menyebabkan berlakunya tawar hati. Siapa? Apakah antara kemungkinan yang boleh berlaku lah andai keadaan tawar hati ni berlanjutan di antara suami dan isteri, dan apakah bentuk-bentuk pendekatan yang boleh digunakan untuk menyemarakkan kembali kasih sayang kan antara suami dan isteri ni?
2: Okay, orang kata nak cuba sweet-sweet balik.
1: Sweet-sweet balik. Sebab so, umur dah meningkat kan bila
2: Betul, kalau kita perhati baik-baik hukum alam ni, law of nature lah, dalam banyak keadaannya, setiap yang berlaku biasanya dia mesti ada dua pihak, paling-paling kurang dia mesti ada. Dia tak mungkin tiba-tiba berlaku, tak mungkin. Dia akan menyalahi hukum alam tu sendiri secara langsung. Jadi dalam arti kata lain, sekarang ni pertama hati tu kita dah tak nampak, satu. Kemudian yang keduanya, daripada sudut kita boleh katakan bahawa hukum alam atau sistem itu sendiri, sememangnya dia akan melihat dan dia akan membabitkan dua pihak. Lazimnya sedemikian. Jadi kalau kita tengok dalam konteks tawar hati ni, terutama pada golongan isteri lah, dalam banyak keadaannya, dia boleh berlaku ada dua perkara yang paling besar terutamanya lah. Pertamanya akan berlaku apa yang kita sifatkan sebagai adanya emptiness. Emptiness ni adanya rasa kosong dalam kehidupan dia. Walaupun yang kita sifatkan rumahnya gah besar, hartanya banyak, tetapi apa yang dia lalui tu lebih kepada persoalan rutin dalam kehidupannya. Keluar sana, keluar sini, pergi sana, pergi sini, tapi tak lebih daripada aktiviti yang bersifat fizikal. Hati tu tak ada. Kalaupun yang namanya, yang kita sifatkan suaminya tadi tu memberi nafkah dalam keadaan yang baik, tetapi kadangkala ada sebahagian dia lebih pandai kepada bab fizikal, tapi bab caring daripada sudut hati, perhatian tu tak ada. Wallahualam, secara psikologi dalam kalau kita tengok golongan wanita ni, dalam banyak keadaannya, kepada sinar pendengar, terutama abang-abang, ayah-ayah, suami-suami lah, dalam keadaan ni, sebenarnya isteri ni dia perlukan kepada perhatian. Dia nak perhatian sebenarnya. Perhatian. Bila kata perhatian tu, kadang-kadang perhatian tu dia ada banyak nama. Kadang-kadang dia perlukan kepada perhatian dalam bentuk fizikal kadang-kadang. Maksudnya mungkin nak kena ada hadiah sikit kadang-kadang. Ada sesuatu yang dia gemar tu tadi tu, kita belikan dia sekali-sekala dan sebagainya. Buat kejutan lah. Buat
1: surprise hati kan.
2: Pun datang sweet tu balik kan. Itu semudah dia. Dia tak perlu kadang-kadang, tak perlu mahal-mahal. Dia tak perlu kadang-kadang. Benda tadi tu hanya untuk kita katakan bahawa ada adanya engagement, adanya interaksi di antara suami dan isteri tadi tu dalam perkara ni. Baik, kadang-kadang perhatian tu dia perlukan dalam bentuk sentuhan. Kadang-kadang sekarang sentuh je, lalu-lalu orang kata dekat meja makan, dia tengah duduk tadi tu, kita kata cuit bahu dia, cukup lah. Bahasa mudahnya sekadar itu. Kalau katakan tengok TV, boleh tengok TV tadi tu, boleh lah orang kata pegang tangan lagi ke dan sebagainya kan. Ayah-ayah, suami-suami kat luar ada pegang tangan kita. Dia nampak mudah, nampak mudah, tapi belum tentu. Kadang-kadang kita tengok macam itulah. Jadi kadang-kadang dia boleh membawa kepada emptiness. Dia akan rasa kosong dalam hidup dia, tak ada apa-apa, pasal dia tak, semacam tak diterima. Itu asas yang untuk kita nampak. Dan yang keduanya boleh juga berlaku kepada loneliness. Dia akan rasa kesunyian. Walaupun suaminya di hadapan mata, walaupun mungkin suaminya kita katakan bercakap dan sebagainya, tetapi dia tetap akan rasa sunyi sebenarnya, sebab perhatian yang dia harapkan daripada suami tak berlaku langsung. Dan ini sebenarnya adalah titik-titik yang kita boleh sifatkan, walaupun kita katakan tadi tawar hati ni kasih masih lagi ada, cinta masih lagi ada dan sebagainya, tapi perkara ni boleh menjadi titik-titik ataupun bibit-bibit kepada perkara yang lebih buruk lagi. Baik, antara yang kita boleh sifatkanlah kesan langsung yang ada kemungkinannya berlaku dalam diam, Yang ini masalah dia. Sebab asasnya ialah kita manusia ni, baik lelaki ataupun perempuan, kita manusia disifatkan sebagai manusia yang mesti ataupun kita kata mestilah, mesti berkomunikasi ataupun berinteraksi. Ibnu Khaldun sendiri pun dalam kitab dia, kitab dia Mukaddimah, ada menerangkan berkaitan dengan hakikat manusia ni. Manusia ni dia perlu untuk bersosial. Dalam arti kata lain, sosial ni maksud saya bukan yang ngarut-ngarut lah, tidaklah. Tapi maksudnya dia perlu bercakap, dia kena bercampur, dia kena katakan ada orang berada dalam keliling dan sebagainya. Baik, jadi dalam arti kata lain sekarang, kalau dia tak dapat di rumah, kita khuatir dia akan cari di luar. Ini masalah dia. Baik, sama ada di luar tu dalam bentuk yang kita sifatkan maya, ada kemungkinan. Dan yang keduanya mungkin secara fizikal, pada ruang-ruang waktu yang ada kemungkinannya dia aturkan dan sebagainya. Yang ini kita tak nak lah. Baik, sebab kita kalau boleh, tuan-tuan, kata suami-suami, ayah-ayah, betul juga pada isteri lah tu utamanya. Dalam masa yang sama kita kena pastikan bahawa sebenarnya kita sendiri kena melihat pada diri kita, apa sebenarnya tafsiran bahagia dalam kehidupan kita sebenarnya. Ada sebahagian bahagianya tu di rumah. Ada sebahagian bahagianya di rumah. Ada sebahagian bahagianya tu di pejabat. Ni cakap terang-terang ni. Dan mungkin ada juga sebahagiannya di kedai mamak. Ada sebahagian orang. Sebab tu kadang-kadang kita jangan tengok orang tu selalu berada di satu-satu tempat, lama di satu-satu tempat. Kita jangan semudah kata, oh ni mungkin kerana kerja, kalau katakan di ofis, nak, belum tentu. Kadang-kadang kita boleh nampak ada perbezaan pada ketika di ofis dengan katakanlah habis pukul 5, kita tengok dia punya wajah, air muka dan nampak lain. Macam berat
1: nak meninggalkan pejabat.
2: Kita boleh nampak sebenarnya. Jadi di situ secara langsung kita boleh tahu dah, agakkan satu agakkan, mungkin tidak muktamad, mungkin tidak tepat, tetapi dalam hati itu seolah-olahnya ada sesuatu yang kosong. Dia kosong. Dia tahu dia memang dia akan balik rumah, tapi dia akan balik pada satu tempat yang tidak membahagiakan dia. Yang ini kita khuatir lah. Baik, kemudian antara lain juga di sini mungkin kita akan boleh nampak bahawa dia akan lebih mudah gaduh bila dah tawar hatinya. Sebab dah tak ada interaksi. Bila interaksi pula dengan agakkan, dengan kata prasangka tertentu, jawabnya dia akan timbul gaduhnya lah. Lebih daripada tu, dia akan lebih banyak kepada yang kita sifatkan prasangka yang agak melampau, boleh bawa kepada gaduh dan sebagainya. Cinta yang sedia ada mula tawar, mula hambar dan tak ada nilai pada diri lah dalam banyak keadaan. Baik, okay. Jadi kalau kita balik dalam konteks yang macam ni, maka sebab kita nak elakkan sangat-sangat juga, kalau dalam bab fiqah ada satu bab namanya nusyus. Kita nak elakkan. Maksudnya kederhakaan ataupun seseorang isteri kepada suami dalam keadaan di mana dia tak nak lagi taat pada suami dan sebagainya, sebab jiwa tu dah kosong. Okay. Jadi dalam arti kata yang sekarang ni, kita kena cuba untuk semarakkan semula. Itu adalah antara tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan antara satu sama lain. Di sini saya lebih suka, kita biasa dengar berkaitan dengan IQ, intellectual quotient. IQ ni berkaitan dengan kecerdasan fikiran kita lah. Ni mungkin tak tahulah, kalau kata, kalau mungkin kalau ada sebahagian daripada kita mungkin boleh masuklah dekat internet tadi tu. Cuba buatlah ujian-ujian berkaitan dengan kata IQ ni lah. Tengok IQ test kita, level IQ kita kat mana, berapa dan sebagainya lah. Baik, kalau dapat, satu. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang bab EQ, emotional quotient. Emotional quotient ni sebenarnya adalah berkaitan dengan kecerdasan emosi. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berinteraksi dengan suasana yang berada di hadapan kita. Yang ini sangat-sangat penting lah. Dan kalau dalam hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya kata daripada awal perkahwinannya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa arda, yang itu kita memang nampak paling-paling tenang Nabi SAW dalam hayat dia. Sangat-sangat. Yang kita nak mengatakan bahawa EQ yang ada pada Khadijah, itu juga EQ yang pada Nabi SAW, saling melengkap antara satu sama lain. Baik, nak mengatakan bahawa daripada sudut bagaimana kita menguruskan rumah tangga, sebenarnya dia banyak bergantung kepada bagaimana kita mengurus emosi kita sendiri pada hakikatnya. Baik, nak katakan bahawa kalau kita perhati kat sini, kemungkinan-kemungkinan yang boleh membawa kepada yang kita sifatkan runtuhnya rumah tangga tadi itu, sepatutnya kita kena elakkan lah. Elakkan dia. Dalam arti kata lain, pastikan bahawa jiwa tu tak kosong. Saya pernah dulu ada satu yang kita sifatkan orang kata perlakuan isteri itu sebenarnya kosong.
1: Aha.
2: Dia sekadar rutin saja. Pergi kerja bersama dengan suami, saling bersentuhan, maksudnya salam mungkin dan sebagainya. Tetapi bila balik pun macam tu juga, tapi kemudian selepas daripada tu masuk rumah tu kosong.
1: Aha.
2: Tak tinggal, tinggallah satu rumah yang sama lah. Tetapi interaksi tak berlaku langsung. Anak-anak pun orang kata diuruskan, kita katakan, oleh orang lain. Hmm. Dalam arti kata lain, antara suami dengan isteri ni sememangnya hanya rutin saja. Sentuhan pun hanya sebagai rutin, tak lebih daripada itu. Di hujung cerita memang berantakan. Dan sememangnya orang kata saling, orang kata, kalau boleh saya sebutkan kat sini, kita katakan hubungan antara suami dengan isteri tadi itu sememangnya tidak ada, hanya melainkan tinggal ikatan saja.
1: Okay.
2: Tak lebih daripada itu. Nak mengatakan, kita katakan, hati ini satu perkara yang sememangnya ada kematangan dalam menguruskan emosi dalam banyak keadaan ini. But, okay. Jadi kalau kita kena semarakkan semula, kita kena tengok, saya kalau kita perhatikan baik-baik, kita kena ingat balik dulu aku kahwin dengan dia pasal apa. Atau betul-betul atas cinta, atas cinta kepada Allah dan sebagainya, untuk buat agama dalam keadaan lebih sempurna, maka itu yang sepatutnya lah kita ingat balik. Dua, kalau boleh dicadangkan, adalah cuba buat semula, cari semula apa sebenarnya yang pasangan kita suka. Saya kutub dalam kitab dia, ada menyebutkan bahawa sebenarnya dalam alam perkahwinan ni, dalam banyak keadaannya lah, isteri dia pegang jiwa suami sebenarnya. Jadi maksudnya ialah akak-akak di luar, isteri-isteri ni, kalau dapat kata cuba bertahan, cuba bersabar, dan cuba untuk berusaha untuk tarik semula perhatian suami. Sebab suami ni dalam banyak keadaannya dia lebih banyak kepada persoalan fizikal luar, kadang-kadang dengan kerja dia dan sebagainya. Okey, baik. Tetapi daripada sudut hati tu, dia sebenarnya dia memerlukan satu, kita boleh sifatkan, sifat penyayang yang ada daripada seorang isteri untuk grab, untuk pegang betul-betul perasaan dia. Ini memang sangat-sangat kita tuntut daripada isteri lah dalam banyak keadaan. Cuma cabarannya dalam keadaan dah tawar hati, dia nak buat satu benda yang orang kata macam agak berlawanan pula dengan apa yang dia rasa. Yang itu dia kadang-kadang mungkin dia rasa, aku rasa sakit, aku rasa aku tak boleh. Yang itulah. Kat situ lah ada kemungkinannya. Tapi yang paling pasti, doalah pada Allah. Doa pada Allah, sebab kekuatan ni sebenarnya datang daripada Allah, bukan daripada kita. Minta Allah berikan kekuatan tu, sebab asasnya hati ni dimiliki oleh Allah, bukan milik kita lah.
1: Mungkin ada yang dekat luar sana kan sedang berhadapan dengan situasi hatinya telah mula tawar. Jadi kan itulah antara perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk mengembalikan semula rasa seperti awal perkahwinan, rasa gembira, bahagia kan, rasa sweet semuanya.
2: Kalau dulu naik motor, kalau naik motor sekarang naik motor balik lah.
1: Sebenarnya naik motor ni sweet tau. Saya macam sweet. Saya tengok macam penerbit kan sekali-sekali. Ustaz, ini kita ada soalan daripada pendengar kita ni kan. Katanya suami saya seorang yang baik dan rajin ke masjid untuk berkuliah dan sebagainya. Namun kadang-kadang saya rasakan hubungan kami agak hambar. Kami jarang bercakap antara satu sama lain, amat jarang bergurau senda, dan kalau saya nak sentuh tangannya, selalu dia kata, "Abang ada wuduk." Adakah ini dianggap normal dan memenuhi maksud perkahwinan dalam Islam? Betul Ustaz. Kadang-kadang kan orang lelaki ni bila nak pegang, dah lama dah kan, anak-anak kan, macam mana?
2: Okay, baik. Sial di segitu kan. Dulu masa nak kahwin dulu, sebelum kahwin nak norm pegang. Dah kahwin tak boleh pegang pula kan. Tu sebenarnya tak apa-apa cantik. Dia kalau dalam kalau boleh saya sentuh lah satu sudut. Pertama, dalam kitab Minhajul Abidin Ila Jannati Rabbil Alamin Imam Al-Ghazali, dia ada mengatakan bahawa kadang-kala macam tadi lah, sebelum kita kahwin dulu beria-ria nak megang kan? Okay, baik. Kita nak membelai lah apa semua sekali dan sebagainya. Tapi pada ketika orang kata dah kahwin, kita tak nak pula. Malah silap-silap minta maaf. Kadang-kadang ada sebahagian menggunakan atas nama agama. maksudnya kadang-kadang dia aku ada wuduk dan sebagainya kan. Tak salah, betul lah, kita mungkin nak pergi solat berjamaah ke dan sebagainya. Okey, baik. Okey. Tetapi kita kena ingat juga, kalaupun batal, kita katakan antara suami isteri, kita ambil yang lazim lah, hukum yang lazim, batal antara suami isteri ketika dia tajdidul wuduk, ketika dia memperbaharui wuduk tu, sebenarnya pun dah ada pahala. Satu. Yang kedua, ikut dalam hadis Nabi SAW, sahih menunjukkan bahawa sentuhan antara suami dengan isteri menggugurkan
1: dosa.
2: Dosa. Sepatutnya dia appreciate benda tu. Sepatutnya lah kan. Patutnya kita katakan lebih lagi untuk dia dapat rasa, okey, isteri aku pada ketika ni kita kata nak sentuh aku, terimalah. Itu yang sepatutnya berlaku. Bukan maksudnya menghalang. Baik. Sebab kadang ada minta maaf pada ayah-ayah, pada suami-suami, kadang ada sebahagian sepatutnya bila kita belajar agama dengan tegaslah untuk diri saya bercakap sebagai satu ingatan dengan rendah hati pada penonton sekalian, untuk kita nampak bahawa bila kita masuk dalam ruang agama, sewajarnya kita lebih lembut, kita lebih lunak dalam hubungan kita sesama manusia, dan begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dan lebih sempurna lagi lah. Baik, okey. Dalam satu, kalau saya boleh ringkaskan, dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan benda ni sebenarnya bukan berlaku sekarang. Dia sebab cerita manusia. Jadi pada zaman Nabi pun pernah ada pernah berlaku, yang mana seorang sahabat kata daripada sudut agamanya cantik, maksudnya daripada sudut kata ibadat lah, malamnya qiyam, siangnya puasa, baca Quran lagi dan sebagainya. Baik, tetapi dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, bab ni diceritakan oleh Imam Nawawi dalam satu tajuk ialah yang mana berserhana dalam ibadat, jangan keterlaluan. Itu poin dia lah. Maksud baik. Okey, poin dia ialah walaupun dia dalam konteks ibadatnya hablum minallah, secara mudah antara dia dengan Allah tadi kita nampak indah, tetapi dengan isterinya para sahabat nampak macam disisirkan. Macam kita katakan tak dapat orang kata daripada sudut layanan, perhatian yang baik dan sebagainya. Baik, jadi di sini sebenarnya bila sampai pada pengetahuan Nabi SAW, Nabi memberikan ingatan yang cukup tegas. Kita tuan-tuan, kalau kita tengok baik-baik, sebenarnya isteri ni dia ada haknya yang tersendiri. Hak layanan, untuk kata-kata, bercakap dengan dia, sentuhan dengan dia dan sebagainya, dia perlukan kepada perhatian. Jiwa wanita, jiwa dengan lelaki ni dia tak sama, lain. Dia saling melengkapi, dan ini sewajarnya perlu difahami oleh semualah. Jadi kalau dapatlah, kita katakan, kalau soalannya tadi tu adakah dianggap normal, sebenarnya pada pandangan saya secara peribadi, saya katakan tak normal lah.
1: Tak normal.
2: Sepatutnya dia perlu melihat bahawa sentuhan tu sendiri sebenarnya adalah hak yang sepatutnya kata diterima oleh isteri. Untuk dia melayan cakap pun sepatutnya ada kat situ. Kalau katakanlah, tak tahulah, kalau rumah air kena potong, tu cerita lain lah. Wuduk tak boleh batalkan sepatutnya kan. Jadi sepatutnya itu yang kena ada lah. Sentuhan-sentuhan ni kena ada lagi. Kena ada. Lemahlah, kalau katakan kat rumah tadi tu, mungkin ada kemungkinannya, yalah, orang kata kitaran hidup kan, orang kata pangkalnya berdua, kemudian ada anak-anak keluar masuk universiti dan sebagainya, kita tinggal berdua di rumah. Dengan siapa sebenarnya yang kita nak bercakap lagi? Kalau isteri dah tentu nak bercakap dengan suami dia, kalau suami dah tentu nak bercakap dengan isteri dia. Jadi kalau dua-dua boleh saling memahami, tawar hati ni tak berlaku. Sepatutnya yang dia faham, sebab pangkal cerita tu, ini adalah kitaran hidup yang memang Allah jadikan untuk kita. Ini adalah hukum alam yang kita akan tempuh. Itu pasti. Jadi sepatutnya nampak di situ bahawa seperti mana yang awal-awal tadi itu seronok untuk berborak dan sebagainya, maka begitu juga di hujungnya, itulah sepatutnya. Tak berlakunya tawar hati itulah.
1: InsyaAllah. Dan Ustaz, ada satu lagi soalan ni Ustaz, dalam tempoh yang berbaki lagi 6 minit ni kan. Katanya, Ustaz, kami telah bernikah hampir 23 tahun. Saya sayang dan cinta suami saya, tapi keluarga mentua sering merendah-rendahkan dan memperlekehkan diri dan keluarga saya. Dan saya amat terkilan sebab suami saya amat jaranglah mempertahankan saya. Apa perlu saya lakukan ini dalam situasi keluarga mentua kan, campur tangan keluarga mentua.
2: Dan memang salah satu daripada faktor yang boleh membawa kepada tawar hati isteri ni sebenarnya orang ketiga lah.
1: Yeah.
2: Sama ada mungkin dalam konteks saudara mara, mertua sendiri dan begitu juga kawan-kawan dan sebagainya lah. But, okay. Kita kena faham beginilah dalam banyak keadaan dia. Pertamanya, dalam kes ni kita syukur sangat-sangat lah. Mungkin akak ni atau puan ni masih lagi boleh bersabar lah. Dan satu sudut dia masih lagi kasih pada suami dia. Maksudnya dia masih lagi appreciate. Cuma kata mungkin kita sifatkan macam gangguan-gangguan lah kot agaknya daripada sebelah keluarga mertua dia. But, okay, yang ini memang kita pertama ada perkara yang memang di luar kawalan kita. Kita kena faham sangat-sangat dalam hidup ni sebenarnya memang ada banyak yang sebenarnya di luar kawalan kita. Satu. Bermaksud yang kedua, dia menuntut kepada kita untuk bijak dalam melayari kehidupan ni, bagaimana untuk melunakkan cabaran-cabaran yang sedia ada. Baik. Okey. Cuma dalam masa yang sama, kalau berdasarkan kepada soalan tadi, nampak gayanya dia amat mengharapkan suami untuk pertahankan dia.
1: Yeah.
2: Di sini saya tuntutlah pada diri saya juga sebagai seorang suami ini masa mudanya, dan juga pada suami-suami di luar, kita perlu faham bahawa kita ni adalah pelindung pada isteri. Dan isteri, bila kita pernah bincang sebelum ni, bila seseorang wanita dia keluar daripada rumah, maka sewajarnya bagi si suami, sang suami tadi tu, dia perlu menjadi seolah-olah ayah kepada isteri dia, tuan saudara dia, sebagai saudara kandung kepada kata isteri dia, sebagai abang untuk dia protect, untuk dia lindung dan sebagainya. Jadi ada waktu tertentu, betul itu keluarga kita, tetapi macam tu juga isteri ada hak, dia ada maruah dia, dia ada emosi dia, dia ada rasa dia. Jadi nak tak nak, pertahankanlah. Nah, untuk mempertahankan ni, balik kepada kebijaksanaan yang ada pada sang suami, EQ dia macam mana untuk dipertahankan. Cakap elok-elok, mengatakan ni adalah sebahagian daripada keluarga dia juga. Pada hakikatnya kan? Jadi maksudnya sekarang ni, jangan kata sampai pada satu tahap tawar hati tu berlaku, nanti lama-lama kita khawatir daripada satu hubungan yang elok, lama-lama tawar hati dan akan berpisah. Kita tak nak benda macam tu lah. Baik. Dan dalam di sini saya boleh katakan bahawa untuk puan, kalau dapat tak banyak sikit, ya benar, cuba nyatakan semula lah pada suami bahawa keluarga tu dia masih lagi terima, tapi dalam masa yang sama mintalah untuk bantu supaya kata protect dia lah. Dalam keadaan ni, dan doa lah pada Allah, sebab yang boleh melunakkan hati Allah sahaja. Jadi doalah lebih-lebih tu tadi tu bahasa mudahnya. Dia kata pada malam hari mungkin doa dan katakan buat apa yang sepatutnya mungkin boleh menarik semula perhatian daripada keluarga tadi. Sebab kita yakin dan percaya pun masa keluarga mertua terima dia pun sebenarnya dah nampak kebaikan yang sedia ada. Dan ini sememangnya kita perlu nampak dengan jelas setiap orang ada lebih dan kurang. Doalah sungguh-sungguh, buatlah apa yang patut, hantar kuih selalu ke apa dan sebagainya kan. Hantar kain batik lebih pun
1: ambil hati
2: balik dan sebagainya kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan semua tu yang baik-baik lah. Kita doakan supaya semua kita tidak ada tawar hatinya, semuanya yang sweet-sweet je lah dalam hidup. InsyaAllah.
1: Cuma itulah kan, kadang kan ada yang lelaki ni, suami ni tak nak melawan, cakap kan takut derhaka, jatuh derhaka.
2: Kalau boleh saya satu kalau kata satu poin paling besar untuk suami kena faham sangat-sangat bagi kita lah, terutamanya untuk saya yang cakap jugalah, dia hak ibu, maksudnya hak ibu kandung dia, untuk suami, hak ibu dengan hak isteri dia tak sama. Dia kena faham baik-baik, dia perlu berada bukan satu dua, tak, dia kalau nak jadi satu dua, maksudnya ranking lah, satu dua, dia mesti dalam hak yang sama, ruang hak yang sama. Contoh kalau kata kalau macam anak-anak kita, maksudnya kita boleh nampak ada hak yang lebih utama dan sebagainya. Tapi bila namanya mertua ataupun ibu kita dengan namanya isteri, oleh kerana hak dia berbeza, maka dia berada pada wing yang berbeza. Dia ada waktu prioritinya mungkin lebih pada yang namanya ibu atau keluarga kita. Ada waktu memang lebih pada isteri. Kita tak boleh nak ranking 1-2, tak boleh. Dia pada wing yang berbeza. Kenapa wing yang berbeza? Sebab hak tak sama. Jadi dia perlu faham sudut tu. Dalam erti kata lain, ya betul ibu kita, tapi dalam masa yang sama jangan sampai mengorbankan hak yang sepatutnya diperolehi oleh isteri. Yang ini dia kena nampak. Kalau dia boleh nampak dengan jelas, insyaAllah tawar hati tak berlaku.
1: InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu kita pada hari ini, dan insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dengan topik yang seterusnya. Saudara, kita terus ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana.
0: Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Radio 71 Orang Makkah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.15 minit tengah hari. Alhamdulillah. Dan saudara, waktu ini kita bersama dengan Encik Abi, wakil dari Encik Abi Halim, wakil dari Tabib Ali Solution. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ Siti.
1: Wah, suara dengar bersemangat dan sihat orangnya rasanya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, apa yang nak dikongsikan hari ini? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Siti dan juga para pendengar Melaka FM. Tak kira di mana juga berada. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sihat kepada semua para pendengar. Alhamdulillah untuk minggu ini, untuk kali ini, apa yang ingin saya war-warkan kepada para pendengar Melaka FM ialah mengenai jelajah promosi bergerak. Jelajah promosi bergerak, terapi mata dan juga rawatan resdung, ya, kaedah tradisional yang dianjurkan, yang disediakan oleh pihak Tabib Azli. Jadi Tabib Azli ini seperti mana yang umum dah ketahui, merupakan pusat terapi mata dan juga resdung. Di samping itu juga, kami juga merupakan pengeluar, ya, produk-produk pemakanan, minuman tambahan, ya, untuk diamalkan seharian insyaAllah. Okey, jadi sebenarnya kalau sebut mengenai jelajah promosi bergerak, terapi mata dan juga terapi resdung ini, kalau di negeri Melaka ni boleh dikatakan memang dah banyak tempat dah. Kita dah selalu datang dah di Air Keruh, di Alur Gajah. Jadi untuk kali ini, kita akan adakan pula di dalam Lotus Peringgit Melaka. Di dalam Lotus Peringgit Melaka selama 3 hari berturut-turut, ya, 3 hari sahaja, bermula esok hari Sabtu, Ahad dan Isnin, 25, 26 dan 27 hari bulan Julai. Dan kalau masuk dalam Lotus Peringgit tu, nanti kita punya lot kedai tu bersebelahan dengan ada kedai Mr. Toys. Jadi senang nak carilah. Masuk je dalam Lotus Peringgit Melaka, lot kedai kita bersebelahan dengan My Toys. Okey. Okey, jadi apa kelebihan dan kebaikannya kalau tuan-tuan para pendengar datang untuk dapatkan khidmat terapi mata ini? Sebenarnya kita jarang sekali buat terapi mata, buat urutan di sekitar mata kita, sedangkan ianya amat-amat membantu, ya, membantu kesegaran mata kita, terutama sekali dia membantu dari segi pengaliran darah lebih lancar di sekitar mata. Boleh melegakan ketegangan mata kita, membantu tidur, menyokong penglihatan dan juga fokus kita. Ini amat-amat penting. Sebenarnya terapi mata ataupun senaman mata ini, dia amat-amat membantu menguatkan otot mata, meningkatkan koordinasi fokus antara kedua-dua belah mata, dan sesetengah terapi pula dia boleh membantu bagi mereka yang ada masalah rabun jauh, rabun dekat yang ringan ataupun mata malas yang kita sebut sebagai lazy eye. Jadi dengan kata lain, amat-amat membantu dari segi penglihatan kita. Rata-rata mereka yang buat terapi mata ni, lepas buat terapi mata dia kata, oh, rasa ringan mata, rasa lebih segar, penglihatan lebih jelas. Jadi kepada para pendengar, jangan lepaskan peluang 3 hari sahaja kita buat promosi bergerak ini. Sebabnya kita tak ada kedai di dalam tak ada cawangan lah di negeri Melaka. Jadi kita selalu buat jelajah 2 bulan sekali ke macam tu lah, lebih kurang. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan ialah terapi resdung. Yang ada masalah resdung, gatal-gatal hidung, hidung selalu berair, tersumbat, gatal-gatal, nafas berbau, mulut berbau pun boleh datang juga. Sebabnya dua perkhidmatan yang kita sediakan, iaitu terapi mata dan juga terapi resdung. 3 hari sahaja, jom datang ramai-ramai, cari bus kami di lot kedai bersebelahan dengan My Toys. Kita mula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Esok mulanya hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon, boleh hubungi saya, Abi Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888. Ya, 013-6313-888 ataupun boleh tengok jugalah di TikTok kita, Tabib Azli, TOBIB Tabib Azli, AZLI. Itu yeah. saja DJ Siti.
1: Baik, terima kasih. Dan nanti bila dah tiba di Melaka tu kan, orang Melaka jangan lupa ambil peluang ni untuk bertemu dengan Taubib Ali, Taubib Azli. Baik, terima kasih
2: Encik AB.
1: Bye, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia saudara, perkongsian untuk anda yang mungkin perlukan rawatan mata kan, jangan lupa ke tempat yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Dan baik, jom kita terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan hari ini hari Jumaat. Kepada kaum Adam, jangan lupa hari ini kan solat Jumaat. Mana yang ada kat rumah tu, boleh siap-siap kejap lagi, boleh ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Yang tengah sibuk kat dapur tu nak menyiapkan juadah untuk makan tengah hari hari ni kan, apa agaknya menunya, jom terus setia bersama Melaka FM Radio 1 Ramadhan.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Ketat Lok Derma.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Datara Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kayu hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka.

nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: 102.3 FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan hari Jumaat hari ini penghulu segala hari. Alhamdulillah. Dan saudara, tahukah anda dalam Al-Quran ada satu surah yang menceritakan berkenaan dengan ikhlas, tapi dalam surah tu tak ada sebut pun perkataan ikhlas. Surah apakah itu? Itulah dia kan. Kita biasa baca surah Qul Huwallahu Ahad. Kan? Itulah dia kan. Sambung lagi terus. Dan itulah surah yang menceritakan keikhlasan. Dan kepada anda hari ini hari Jumaat, jangan lupa untuk perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan zikir, dan juga jangan lupa untuk baca surah Kahfi hari ini. Dan baik saudara, sebentar lagi saya nak kongsikan dengan anda waktu solat, tapi sebelum tu saya nak kongsikan bulan Julai ini, kan kita dah nak ke bulan Ogos, dan bila tiba bulan Julai, pertengahan bulan Julai hinggalah kepada 31 Ogos dan bulan September, bila kita menyambut Hari Malaysia, jangan lupa untuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, sayang kita kepada negara kita. Sepatutnya kita tunjukkan rasa sayang cinta kita pada negara secara berterusan, tapi kita pertingkatkan lagi pada bulan-bulan ini sempena dengan bulan kebangsaan. Dan untuk kita makluman kita bersamalah, untuk kita imbas kembali perpaduan negara bermula dengan rasa hormat terhadap negaraku, Jalur Gemilang dan 5 prinsip rukun negara. Amalan ini menjadi asas teras semangat cinta negara dan mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Kita kena hormatkan lagu negaraku, hormatkan bendera Jalur Gemilang, dan hormati 5 prinsip rukun negara. Jadi tahu tak 5 prinsip rukun negara itu apa? Kalau dulu kita sekolah, kalau kita tengok dekat buku-buku teks, buku-buku tulis kita, kat situ ada kan 5 prinsip rukun negara. Kita kalau buat perhimpunan pagi, pasti kita akan baca 5 prinsip rukun negara kan. Bahawasanya tu sebenarnya kita hafal waktu kita sekolah dulu kan, dan sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui dan menghafal lah 5 prinsip rukun negara itu. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM yang sedang memandu waktu ni. Selamat memandu, hati-hati ketika memandu, moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagaimana agaknya cuaca di tempat anda? Kan ada tempat yang hujan, kalau ikut ramalan ada tempat yang hujan. Nah, jadi macam mana? Apapun, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, kaum adab. Jangan lupa hari ini solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Jangan dengarkan dulu lagu ini, dan selepas ini nanti saya kongsikan waktu solat bagi negeri Melaka.

Ya, 102.3 Pesona Kerajaan di nombor 1 orang Melaka. Amaran ribut petir, saudara. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku antaranya di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut Matang dan Selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Perak Tengah, Bagan, Datuk dan Hilir, Perak serta di negeri Melaka, Johor, ditangkap Mesing dan juga Kota Tinggi sehingga pukul 4 petang Jumaat 24 Julai 2026 dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm ataupun per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan saudara, amaran ribut petir ini dikeluarkan pada jam 12.30 minit tengah hari sebentar tadi. Dan jadi kepada anda, mungkin yang ada nak melakukan perjalanan jauh kan, rancang perjalanan anda dan kata orang tu sediakan payung sebelum hujan. Dan saudara, hari ini hari Jumaat, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, asar 4.43 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan Isyak 8.40 minit malam. Dan seperti biasa, hari Jumaat, mimbar Jumaat hari ini kita bawakan kepada anda khutbah Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuknya hari ini, Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Dan jangan lupa pada hari Jumaat kan, penghulu segala hari, untuk kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir dan juga baca surah Kahfi. Dan renungan kata, berubah menjadi lebih baik itu pilihan, tapi merasa diri paling baik adalah kesalahan. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

infak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah SWT di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siksaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah SWT mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah SWT. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah SWT, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah. Sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

dan waktu kamu berada pada waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi. Dan pada waktu kamu berada pada petang hari, dan pada waktu kamu berada pada waktu zuhur, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah

0: Baik, saudara, kita terus ke mimbar utama untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuknya Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti dari Masjid Negara Kuala Lumpur.
1: Alhamdulillahilladzi khassa yawmal jum'ah bimazidil fadli wal karamah wa nadal mu'minina ila sa'i ila dhikrih faqala subhanahu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Jumaat silih berganti, namun masih ada lagi yang mengambil ringan suruhan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang membawa maksud, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan kita mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita renung semula penghayatan Jumaat kita menerusi khutbah yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Kita sedia maklum, pada hari Jumaat muslimin akan hadir menunaikan solat Jumaat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumaat bukan semata-mata syaraan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat solat zuhur. Medan muhasabah mingguan ini yang telah menjadi satu keparduan bukan sekadar dituntut kehadiran dengan diri, tetapi juga dengan hati kita dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh yang demikian, tidak sepatutnya khutbah Jumaat ini dianggap remeh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ah" أدنى واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Yang membawa maksud, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu mendatangi solat Jumaat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumaat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang sesiapa yang bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil sahaja sudah dikira sebagai lalai, maka apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Bahkan mungkin pada masa ini, pada ketika ini, ada lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah ini sebagai waktu tidur, manakala ada juga yang masih sibuk bermain telefon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan setiap hamba-Nya. Mungkin ada di kalangan kita yang memang benar-benar sakit ataupun uzur. Kepenatan setelah seharian bekerja mencari nafkah buat keluarga tercinta ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk tetap memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan juga solat Jumaat. Ketahuilah Allah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun terhadap kelemahan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang membawa maksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Adapun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumaat dengan kelalaian yang kita sengajakan tanpa usaha kita melawan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumaat dengan kelalaiannya itu. Marilah kita bangkit. Kita bangkit daripada kelalaian dan kita lawanlah godaan syaitan. Cuba kita tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan kita dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatasi rasa mengantuk ketika mana mendengar khutbah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Yang membawa maksud, apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan pada hari ini, hari Jumaat. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Malaikat mencatat nama orang yang datang awal mengikut turutan masing-masing. Tidak lupa juga, ada beberapa waktu yang mustajab doa. Maka kita cuba sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika solat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, sama-samalah kita pupuk sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumaat ini kita biarkan sia-sia tanpa kita mendapat ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui khutbah pada hari ini ialah, yang pertama, pada hari Jumaat acara paling utama ialah khutbah dan solat Jumaat. Maka kita tunaikanlah kewajipan Jumaat yang disyariatkan ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Islam merupakan agama yang penuh keluasan rahmat. Allah Maha mengampuni hamba-Nya yang lemah, hamba-Nya yang letih, yang sakit, yang uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumaat secara sengaja. Yang terakhir, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka sama-samalah kita manfaatkan Jumaat ini agar ia berlalu dengan penuh erti. Ambillah peluang ini untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadikan Jumaat ini adalah Jumaat yang penuh dengan erti. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita meraih sebarang pahala. Mudah-mudahan Jumaat ini menjadi sebahagian daripada bekal untuk kita menghadapnya pada suatu hari nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Tanah Negara ke-10 yang bertemakan Tanah Kita, Tanggungjawab Kita, marilah kita sama-sama menginsafi bahawa tanah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diurus dengan penuh integriti, mematuhi undang-undang serta dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Islam menuntut kita menghormati hak pemilik, menjauhi pencerobohan dan penipuan, menjegerakan penyelesaian tanah pusaka, memelihara kelestarian alam sekitar serta memanfaatkan tanah termasuk melalui pembangunan tanah wakaf demi maslahat ummah dan generasi akan datang. Justeru marilah sama-sama kita sokong segala usaha kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan dalam memperkukuhkan tadbir urus tanah negara demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Semoga seluruh warga yang menggalas amanah ini dikurniakan keikhlasan, kebijaksanaan dan kekuatan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan, keamanan serta kemakmuran kepada negara yang kita cintai. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا Wahduli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadhalik kebahduli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufiah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziyah آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan dengan tajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Semoga Jumaat kali ini menjadi titik perubahan untuk kita meningkatkan keimanan, memperbanyakkan amal kebajikan dan juga mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan insyaAllah saudara,
2: itu dia saudara, telefon dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siang menerusi National FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuknya hari ini biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Dan semoga di hari Jumaat penghulu segala hari ini, kita gunakan sebaiknya, kan, kita perbanyakkan amal ibadah kita, insyaAllah. Dan semoga apa yang kita lakukan mendapat reda ilahi, insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yat Melati yang akan bersama dengan anda hingga pukul 6 petang nanti dalam Panorama 26. Jadi pastikan terus setia bersama Melaka FM, jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana sudi menemankan saya dari jam 10 pagi tadi. Dan kepada anda yang mungkin kan terlepas untuk mengikuti program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, hari ini kita menyentuh berkenaan dengan ikhlas, dan juga program Fik Nisa berkenaan dengan bila bila isteri tawar hati. Anda boleh ikuti ulangannya di Facebook Melaka FM. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang kami kongsikan memberi manfaat kepada semua, dan semoga hidup kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di hari Isnin 6 pagi hingga 10 pagi. Saya Siti Rubiah Abusiran undur diri. Assalamualaikum. Terus setia Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Anak kita makin besar.
0: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
0: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap lukturma.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakukum Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah. Hari ini kan di hari Jumaat penghulu segala hari yang penuh barakah ini, dapat sekali lagi kita bersua di ruang udara Melaka FM ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami di sini. Bertemankan saya untuk panorama 26 hari ini, Nur Hayati Nur Muhammad Iyad Melati. Saya akan menemani anda untuk edisi hari ini 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijri. Terlebih dahulu terima kasih kepada Siti Rubia yang telah menemani anda, DJ Si Ruby, untuk persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR. Hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Nani yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan-rakan yang berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutama juga kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan kami, yang tengah memandu ketika ini tu kan, memandulah dengan berhati-hati. Saya doakan mana saja lokasi yang ingin anda tuju, semoga anda selamat sampai insya-Allah. Hari ini hari Jumaat, baik banyakkan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kan sepanjang hari ini insya-Allah kita mampu mencapai 1000 selawat. Dan seperti biasa bertemankan saya di jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti, dan di jam seterusnya pelbagai informasi menarik saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, yang tengah santai-santai kat rumah, mana je kan lokasi anda, mungkin ada yang tengah menjamu selera kan, habis je solat Jumaat hari ini baru nak menjamu selera kan di kedai-kedai, toko-toko yang buka Melaka FM tu. Terima kasih banyak tau, sangat-sangat kami hargai di sini. Jom kita mulakan Zone Music kita dengan lagu ketika Hanya Namamu Halim Ahmad. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua.

bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanya dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.
3: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

InsyaAllah bersama kita hadapi kan apa saja kan dugaan datang ni dengan senyuman. Orang kata kan berat apa pun dugaannya kan pasti Allah tidak pernah membebankan kita semua melebihi apa yang hambanya mampu. InsyaAllah sentiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT semoga dipermudahkan segala ujian yang kita sedang hadapi ketika ini. Baiklah, bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang kedua ini. Alhamdulillah kan, dan kepada anda yang mungkin ketika ini baru masuk shift pukul 3 kan, balik pukul 11 ke pukul 12 malam nanti kan, saya doakan semoga sentiasa dipermudahkan jalan kita dalam mencari rezekinya. Ada yang dah habis shift tu kan, nak balik tu baliklah dengan berhati-hati tau. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada untuk orang-orang Melaka ni kan, jangan lupa hujung minggu ini kita ada program bermula hari ini sampai hari Ahad nanti, Melaka Agrofest 2026 bertempat di Dataran Sejarah Air Keroh Melaka. Jadi kepada anda yang berkelapangan tu, jangan lupa untuk hadirkan diri. Inilah masanya kan, macam-macam barang kita boleh dapatkan di Melaka Agrofest ini nanti. Dan malam ini ada Melaka Berselawat 2026 pada hari ini 24 Julai 2026 antara pukul 7 hingga 10 malam nanti di Dataran Sejarah Air Keroh Melaka bersama dengan Prof. Dr. Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif bin Muhammad Kasim. Dan juga ada persembahan Kasidah Kepulan Ahbah Busham. Okey, baik, jadi kepada anda semua jangan lepaskan peluang kan, sambil-sambil kita membeli barang-barang, pelbagai barang yang ditawarkan. Sambil-sambil itu malam ini ada Melaka Berselawat seperti dengan Melaka Agrofest 2026. Baiklah, dan kepada anda ketika ini yang tengah santai-santai kat rumah tu kan, memilih untuk mendengarkan kami, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Dan jom kita dengarkan ini, Damai Yang Hilang. Semoga damai kita kembali semula.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
3: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Betul apa yang Abang Zack Kacamata tu cakapkan kan, kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal kan. Sesiapa sahaja sebenarnya boleh mengalami dan terkesan oleh masalah kesihatan mental ini. Jika anda mengalami kemurungan, ini antara perkara yang boleh anda lakukan, bercakap dengan seseorang yang anda percaya tentang perasaan anda tu kan. Pasti, saya pasti sekeliling anda tu kan, mesti ada seorang yang anda percaya untuk menjadi pendengar. Luahkan kepada mereka apa yang dirasa. Kadang-kadang kan, orang yang meluahkan ini, mereka bukan harapkan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Cukup sekadar ada yang mendengar apa yang mereka terkesan ketika itu kan. Mungkin ada perkara yang menduka cita kan berlaku kan. Kadang kita ni meluahkan, bukan kita nak masalah itu dapat diselesaikan masa tu juga, sekurang-kurangnya terasa ringan di dada tu kan. Dapatkan bantuan profesional sekiranya anda rasa masalah itu berlarutan dan mengganggu perasaan anda, mengganggu tidur anda, mengganggu segala rutin hidup anda kan. Dapatkan bantuan profesional dan cuba lakukan aktiviti yang kebiasaannya seronok untuk anda lakukan. Mungkin ada antara anda yang hobinya memancing, mungkin ada yang suka hiking, ibu-ibu pula kan kadang suka menanam pokok, apa saja kan aktiviti yang memberikan keseronokan kepada anda tu, lakukanlah aktiviti itu. Sekurang-kurangnya dapat mengalihkan seketika perasaan duka cita anda itu. Apapun saya doakan, apa saja kan beban perasaan yang anda hadapi ketika ini, semoga diringankan. Apa yang paling penting sekali, sentiasa kita balik kepada Allah SWT. Sesungguhnya apa saja masalah kita kan, berat macam mana pun, kita kena ingat lebih besar lagi kan keagungan Allah SWT untuk meringankan segala beban yang terasa berat ini, insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Rahman Ya Rahman, dan selepas itu Jalan Mujahadah, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, perpaduan negara bermula dengan rasa hormat terhadap negara, jalur gemilang dan juga 5 prinsip rukun negara. Sesama kita hormati kan jalur gemilang kita, lagu negaraku dan 5 prinsip rukun negara. Negara ini, kemerdekaan ini, kedamaian ini, kesejahteraan ini harus kita jaga bersama. Jika ada orang katakan kita ni berbeza bangsa, agama, tapi ingat kita tetap rakyat Malaysia. Jadi sesamalah kan, kita semarakkan semangat. Kita dah masuk bulan kebangsaan dah ni kan. Jadi kepada anda di rumah, di premis perniagaan tu, dah mulalah boleh kibarkan jalur gemilang. Sesama kita semarakkan, ini adalah negara kita, negara yang kita sangat cintai. Inilah tanah tumpah negara, tanah tumpahnya kita. Tersesasur saya petang ni kan. Okey, baiklah, terima kasih kepada anda semua yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah menghampiri 120,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Jika boleh saya sebutkan nama-namanya, antaranya kita ada Ija, kita ada adik Pami kita, kita ada juga puan bos kita Kak Benny, kita ada Boy Irfan, Encik Nordin Ahmad, kita juga ada Makna, kita ada Edward Amiro, Edward Rico pun ada juga, Encik Faizal Faiz, jiran kita di JKR. Terima kasih banyak-banyak. Dan ramai lagi berada di TikTok ketika ini. Kak Zura Juju pun ada juga, Pak Andak pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih juga Kak G Abadi yang berada di Kedah tu kan, tetap sokong kami di sini. Encik Mama Afi pun terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami di TikTok Live Melaka FM. Dan jom seterusnya kita dengarkan ini Berkorban Demi Cinta, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka.

0: ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu balik lah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, ba. Bukannya terginja-kinja. Dah, ba. Janganlah murung, baru je video kan mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Ha, jawapan dia...
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: di Melaka FM 102.3.
1: Salam Jumaat penuh barakah. Banyak-banyakkan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang Jumaat ini. Baiklah kan, acap kali kan kita dengar peristiwa di mana berlakunya anak-anak kita yang bersekolah ni kan dilanggar oleh kenderaan, terutamanya bas sekolah, akibat daripada tidak dapat melihat anak-anak ini berada di blind spot, dan kejadian ini pun berlaku. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kan sentiasa pastikan keselamatan anak-anak bermula dengan disiplin dan sikap yang betul setiap kali menaiki atau menuruni bas sekolah kan. Sentiasa ingatkan anak-anak ini beratur dengan tertib dan jangan berebut ketika menaiki bas. Duduk di tempat yang disediakan dan kekal duduk sepanjang perjalanan. Jangan mengeluarkan kepala, tangan atau anggota badan melalui tingkap bas. Simpan beg dengan kemas supaya tidak menghalang laluan. Tunggu sehingga bas berhenti sepenuhnya sebelum turun dan melintas jalan hanya selepas memastikan keadaan selamat dan sentiasa berada dalam pengawasan orang dewasa. Ingatkan sentiasa anak-anak kita ni kan, jangan lalu dekat belakang bas, dekat depan bas tu kan, risau sangat kan. Ini merupakan blind spot yang tidak dapat dilihat oleh pemandu bas. Sesama kita sentiasa doakan anak-anak kita, sesiapa saja kan, sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Apa yang dapat kita elakkan daripada berlaku, sesamalah kita ambil iktibar dan sentiasa ingatkan insan-insan yang kita sayang ini. Baiklah, insyaAllah di jam yang seterusnya nanti kita ada berita 4.30 minit petang. Dan jom dengarkan ini Wanita Terbaik, dan selepas itu Asma Abu Bakar telah bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersanakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

InsyaAllah, apa saja berlaku kan, kita hadapilah dengan senyuman. Ketika ini 4.5 minit petang, bertemankan saya, kita telah memasuki ke jam yang ketiga ini. InsyaAllah di jam ini nanti pada pukul 4.30 minit petang, kita akan dengarkan berita Melaka FM. Baiklah, ini ada sedikitlah pesanan buat anda dan juga saya sendiri kan. Maklum dah kan, zaman sekarang ni apa-apa saja kan kita suka beli secara dalam talian ataupun online ni kan. Ingat tau, jangan klik pautan yang bukan-bukan. Kadang-kadang kan banyak iklan kan yang ada di media sosial tu kan, kita klik je kan. Untuk maklumat lanjut, sila klik pautan ini. Kita klik, lepas tu dia akan hantarkan pesanan WhatsApp kepada kita kan, minta sebelum tu mereka akan promotekan barangan. Lepas tu untuk pembelian, dia minta pula kita klik pautan yang disediakan untuk pembayaran. Jangan sesekali menjadi mangsa. Ini merupakan taktik scammer ni kan. Bila kita masuk je pautan tu, nampak macam sama tapi bukan dia kan. Ada pelbagai bank kat situ kan. Sebut saja apa saja bank yang anda gunakan ada di situ, tapi ketahuilah itu bukan laman sesawang yang sebenarnya. Bank yang anda gunakan itu adalah taktik scammer untuk mendapatkan anda punya password, anda punya kata laluan, ID anda dan sebagainya. Nanti kan mereka akan mintakan OTP yang dihantar ke telefon bimbit anda itu. Jangan berikan OTP ini. Ini adalah sangat sulit. Jika anda berikan, mereka dah dapat maklumat anda, dan jangan sesekali biarkan mereka mengambil segala hasil titik peluh kita kan. Nak cari duit ni bukannya senang kan. Tapi untuk scammer ini melicinkan semua yang ada dalam akaun kita adalah sangat mudah, hanya dengan satu klik sahaja. Jadi jangan beri mereka peluang. Dan saya sendiri baru je terkena kan, kononnya nak beli buku anak kan. Maklumlah nanti kan, ini dah bulan 7, insyaAllah bulan 10 nanti mereka ada perasaan yang besar. Kononnya dia katakan untuk maklumat lanjut boleh klik pautan ini. Dia dah berikan harga dah. Saya rasa harganya terlalu mahal. Saya cakap dengan dia, tak apalah, mungkin saya tak akan belilah kan, saya akan cari yang lain. Tiba-tiba hari ini kan, bertalu-talu dia mesej saya. Dia tanya bila nak beli, bila nak buat bayaran dan sebagainya. Dan dia main sentimen pula kat situ kan. Dia kata, kalau saya beli ni ada rezeki untuk anak-anak dia makan hari ni. Wah, berhati-hati kan. Orang Malaysia ni kita tahulah kan, mudah bersimpati. Dan scammer ni juga suka main elemen simpati ini. Jadi jangan mudah terpedaya. Nak beli sesuatu, belilah di laman web yang kita benar-benar yakinkan, yang kita boleh track di mana perjalanan barang tu, dah dibungkus ke, dah dihantar ke, dah dalam perjalanan untuk ke rumah kita ke, yang mana kita rasa lebih yakin lagi. Apapun, nak membeli online tak salah untuk membandingkan harga, sangatlah bijak. Tapi jangan sampai terpedaya. Baiklah, jom kita dengarkan ini pesan Abang Nyanyian Surdiman. Terus bersama kami, Melaka FM mempesanakan.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Khabar semua, hari ini saya cukup ceria. Sebab apa? Kita dah amalkan beberapa hari ini tip-tip yang baik dalam kita hari ini mengurus stres tekanan kita di tempat kerja. Baru dengar? Itulah, siapa tak suruh dengar Melaka FM. Sebab hari setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Fadli berkongsi setiap perkara yang boleh membantu menjana dan juga memberikan semangat kepada kita menjadi pendengar Melaka FM yang sungguh-sungguh ke, orang kata apa, yang berjaya.

kita yang pernah mengalami tekanan adalah kena kenal pasti tahap kemampuan diri sendiri. Jangan terlebih over. Kadang-kadang kita ni rasa macam semua benda kita boleh buat. Betul tak betul? Sampai satu tahap, sifat trust kepada rakan sekerja tu tak ada. Akhirnya tekanan itu datang dekat diri kita sendiri. Betul tak betul? Nah, sebab itu, dalam bekerja kena ada kerja berpasukan. Dan kena ada hari ini sifat trust kepada rakan-rakan kita. Agar mereka boleh melaksanakan tugasan dan capai setiap misi kumpulan dan juga pekerjaan yang kita lakukan. Sebab itu, bila kita agihkan dengan baik, maka pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lebih cemerlang. Betul tak betul?

0: Jana Minda Melak FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melak FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melak FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Demikian tadi Jana Minda terbitan DJ Azrul Izwandi. InsyaAllah di jam yang terakhir nanti, pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda. Dan pada pukul 5 nanti, kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita dengarkan ini dulu, Ke Pintu Kasihmu. Yang tengah memandu tu memandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kayu hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: This on air di Melaka FM.
2: Sampai bila agaknya Mizan belajar selama berapa tahun tu sampai pandai dan boleh menebar canai sendiri?
3: Okay, saya dilahirkan daripada keluarga yang berniaga roti canai.
2: Okay.
3: So, saya terikut daripada arwah ayah, abang saya menebar roti canai. Dari situ saya dapat basic, dapat secara automatik kerana minat tu dah ada, mewarisi legacy family. Okay. So, di situ saya ambil peluang lah, ambil peluang. Apabila umur saya 14 tahun, saya mula bekerja sebagai penebar roti canai yang tetap. Sehingga saya belajar membuat roti itu aksi-aksi yang agak-agak pelik lah.
2: Jadi kalau nak tahu aksi-aksi apa, insyaAllah lepas ni nanti Mizan akan tunjukkan sedikit aksi roti canai terbang dan sebagainya. Ya. Jadi kepada anda yang menonton kami, kita nak tahu juga Mizan ni sebenarnya dia pernah bekerja di luar negara untuk pengetahuan anda. Jadi Mizan mungkin boleh cerita sedikit pengalaman bekerja di luar negara tu. Berapa tahun agaknya berada di negara orang dan macam mana kerja yang dilakukan di sana sebagai penebar roti?
3: Saya dapat tawaran bekerja di Melbourne, Australia pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Di sana saya bekerja sebagai seorang penebar roti canai lah. Penebar roti canai. Di sana juga saya dapat bermacam-macam pengalaman daripada customer,
2: pelanggan-pelanggan
3: yang luar biasa dengan pelanggan yang dah biasa saya tahu. Malaysia pelanggan macam ni, di sana pelanggan dia macam ni. So agak berbeza lah, tapi orang memang supporter yang sangat kuat lah.
2: Di sambutan yang cukup baik lah.
3: Cukup baik.
2: Berapa tahun Mizan kat sana?
3: 4 tahun.
2: 4 tahun. Itu satu pengalaman yang menarik sebab kita kalau bawa makanan kita ni, makanan roti canai ni, makanan di Malaysia ni juga dan juga mungkin di India pun ada,
3: ada
2: roti canai. Jadi kita dapat perkenalkan roti canai Malaysia ni ke negara orang, itu ada satu pengalaman yang
3: betul. Pengalaman yang ada.
1: It's on air, Melaka FM.
0: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, alhamdulillah selesai dah tugasan anda sepanjang minggu ini. Boleh bercuti 2 hari ini kan. Alhamdulillah. Apapun memandu dengan berhati-hati tau, sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda di rumah tu. Dan kepada orang Melaka yang tak tahu hujung minggu ni nak buat apa, nak pergi mana, kita ada Melaka Agrofest di dataran sejarah Air Keroh Melaka. Pelbagai pengisian menarik ada kat sana sepanjang 3 hari ini. Jadi jom luangkan masa di Melaka Agrofest 2026. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, Alhamdulillah minggu ini saya dapat bersama dengan Ustaz PI sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz PI.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaif haluki?
4: Alhamdulillah ana bihar.
5: Masaul khair.
4: Masa unu. Ustaz sihat Ustaz?
5: Alhamdulillah. Sihat minggu ni. Alhamdulillah. Hari ni sihat. Dan hari ni diizinkan Allah Ta'ala untuk kita bersama. Teruskan lagi kita punya pelajaran kita. Komunikasi bahasa ringkas dalam rancangan Al-Khabar ni bersama PI dan juga
4: DJ Yad. Okey, baik. Seperti biasalah kan Ustaz PI. Kita nak panas-panaskan sikit suasana ni. Orang
5: kata mesti
4: nak ambil mood.
5: Betul.
4: Baiklah, sebelum kita ke pelajaran untuk kita sambung pada minggu ini, jom kita dengarkan lagu ini. Kun Anta, terus bersama kami Melaka FM. Mempersonakan Lakabar.
5: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam segmen Lakobar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah Ustaz PI, hari ni agaknya nak ajar apa agaknya kat murid-murid kita ni?
1: Baik, kita sebelum ni dah belajar nombor juga. Nombor puluh-puluh daripada 10 sampai nombor 50 kan?
0: Betul.
1: Jadi kita sambung je nombor 60 sampai 100. Dan lepas tu kita ulang nombor 10 sampai 100 pula. Okey. Jadi kita cuba ambil nombor 60 sampai 100.
0: Ya.
1: Lepas tu kita cuba ulang nombor 10 sampai
0: 100.
1: Okey, saya mulakan. Okey, nombor 60.
0: Ya.
1: Situna.
0: Situna.
1: Okey, nombor 70. Sabuna.
0: Sabuna.
1: Okey, nombor 80. Samanuna.
0: Samanuna.
1: Nombor 90. Tisuna.
0: Tisuna.
1: Dan 100 mi'ah.
0: Mi'ah.
1: Mi'atun.
0: Mi'atun.
1: Mi'atun. Saya ulang nombor 60. Nombor 60 situn. Nah, situna. Okey, nombor 70 sabuna.
0: Sabuna.
1: Nombor 80 samanuna.
0: Samanuna.
1: Nombor 90 tisuna. Dan 100 mi'atun.
0: Mi'atun.
1: Ya.
0: Jadi kepada pelajar-pelajar kita yang nak menghubungi ke konti ini di talian kami 0628244777, 0628433377. Baiklah, kita ada pemanggil yang pertama ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Fahmi, telefon dah bersedia belum?
2: Dah
1: bersedia
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, silakan.
2: Situna. Sabuna. Tamanuna. Tisuna.
1: Tisun.
2: Tisuna.
1: Tisuna mi'ah. Samanuna dah.
2: Dah.
1: Okey, kalau gitu betul lah dia. Tahniah Fahmi. Wah, ini cepat now dapat ni. Dah study ke? Dah study dulu lah. Masya Allah, hebat.
0: Alhamdulillah.
1: Tahniah Fahmi. Nak apa-apa, nak cakap apa?
2: Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan Kak Yat, kru-kru Melaka FM selalu memberi selalu memberi peluang kepada saya. Saya doakan semoga Melaka FM ini terus maju dan jayanya.
1: Amin.
0: InsyaAllah. Terima kasih, Fahmi.
2: Okey, Kak Yat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kan, Fahmi sentiasa berpeluang menjadi pemanggil yang pertama. Baiklah, kita bersama pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Nada dari Cik Kedah.
0: Hai Nada, sihat Nada? Nada.
1: Hello. Nada.
0: Ui, terputus.
1: Putus, dia senyap tiba-tiba.
0: Senyap tiba-tiba je kan. Okey, baik. Kepada anda yang nak menghubungi kami sekali lagi, nombornya 0628244777, 0628433377. Baiklah, kita bersama lagi dengan pemanggil di talian. Hello. Hello. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kenal tak?
0: Siapa ni? Saya tanya Ustaz PI lah kan.
1: Faika ke?
4: Ya, betul.
1: Tak ada orang lain mesti Faika ni. Faika mesti dah masuk kelas. Okey, silakan Faika.
4: Okey, doa nombor 60 siku nak. Nombor 70 Sabuna. 80 Samanuna. 90 Tisuna. 100 Mi'atun.
1: Wah. Terbuka gemuruh.
0: Tanya.
1: Tanya.
0: Hari ni pelajar PI cemerlang lah semua.
1: Cemerlang, dia buat study dia ni. Bagus. Ini yang kita nak. Kita study dulu awal-awal . Okey, Faika. Ada apa-apa ucapan?
4: Dapat sampai
1: petang je
4: lah. Sebab dekat tempat
1: kerja
4: lagi
1: ni
4: lah. Masih dalam
1: kilang
4: lagi.
1: Yelah. Hati-hati ya.
4: Ya.
0: Okey, terima kasih Faika. Okey, itulah dia kan. Mungkin kita boleh bersama dengan pelajar seterusnya, Ustaz.
1: Ya,
0: silakan. Okey, baik. Hello.
3: Assalamualaikum, Niji Yat.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Hello.
3: Nada.
0: Ah, Nada. Ah,
1: Nada, terputus tadi. Okey, Nada, silakan.
3: Sabauna 70.
1: Wah,
0: tahniah.
1: Tahniah juga buat Katrin Nada. Okey, Katrin Nada, ni petang minum apa?
3: Petang ni makan cicak sepedak.
1: Wah, saya buat mak.
3: Buat.
1: Mak dah sihat dah?
3: Alhamdulillah dah sihat.
1: Alhamdulillah. Okay, salam mak ayah ya.
3: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
3: Ini Ustaz. Salam.
0: Okey, itulah dia Nadah daripada Si Kedah.
1: Yeah.
0: Terima kasih kepada pemanggil kita yang pertama tadi. Kita bersama dengan Pami. Lepas tu kita bersama dengan Faikah. Dan yang ketiga tadi Nadah. Jadi kepada anda yang lain yang nak menghubungi kami di konti ini, nak cuba pelajaran kita hari ini untuk sebut 60, 70, 80, 90 dan juga 100 dalam bahasa Arab, boleh hubungi kami di sini. Tapi nanti dulu, sebab kita nak panaskan lagi suasana ni, nak ambil mood lagi sekali dengan lagu Alima Kalbi. Terus bersama kami, Lakabah.
1: Ya Allah.

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Jom kita belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah. Tadi Ustaz PI dah ajar kan macam mana nak sebut 60, 70, 80, 90 sampailah 100 dalam bahasa Arab. Mungkin kita boleh ulang kaji sikit Ustaz PI.
2: Okey, kita sebut 60 dalam bahasa Arab. Situna.
1: Situna.
2: 70, sabauna.
1: Sabauna.
2: Nombor 80, samanuna.
1: Samanuna.
2: 90, tisaun.
1: Tisuna.
2: Dan 100, mi'atun.
1: Mi'atun, 100. Jadi kepada anda yang nak cuba sebut, boleh menghubungi kami di konti ini di talian kami 0628-4477-0628-4-3377. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Orang kat sana sihat tak?
3: Alhamdulillah, ana bi khair.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siapa di talian?
3: Abang Juju dari Keluang.
1: Abang Juju.
2: Abang Juju dari Keluang.
3: Ya, saya Keluang.
2: Buat pertama kali lah bercakap dengan Abang Juju ni.
3: Dulu kita selalu dulu.
2: Oh ya.
1: Ah, dah lama dia menghilang.
2: Alamak, ai. Mana menghilang tu mengajuk.
1: Sibuk bercinta.
2: Wah, kacau ni. Sibuk bercinta tak ingat kita. Ah, orang kata cinta dah dipulaukan. Ah, boleh ingat kita balik.
3: Pandai je ya
2: tu. Okey, Abang Jujur, silakan.
3: Okey, yang pertama. Nah, situ dah. Sabauna. Samanuna. 80.
2: Isi'una. 90.
3: Jami'atun.
2: 100. Masya Allah. Hebat. Terbuka untuk Abang Ju. Ya.
1: Ini
2: apa?
1: Ini baru orang kata kelas khas dekat negeri Johor ni.
2: Ini baru betul Abang Ju. Abang Ju minum apa petang ni?
3: Petang ni kita minum kopi, makan sama makan dengan tu lah, ayam goreng.
2: Wah, wow, western.
1: Ya, jarang-jarang western. Kopi ayam goreng petang-petang.
2: Orang kata kopi tu dia ada Melayu sikit lah. Yang western tu bukan main lagi.
3: Tak, sama tadi pasal balik kan Jumaat tadi, dia nampak ada orang jual, jadi kita beli.
2: Jadi petang ni berwest-western lah ya.
3: Berwest-western lah kita.
2: Okey, Abang Jo, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ta'ala wabarakatuh.
1: Baiklah, itulah dia kan Abang Juju kita main lancar. Lancar sekali.
2: Betul.
1: Orang Melaka.
2: Semua nak diyukan.
1: Lancar.
2: Silakan kalau siapa yang nak hubungi kami.
1: Okey, baik.
2: 0628-24477 0628-4-3-3-7-7. Sabar ya.
1: Iya, sabar. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya.

0: Hello? Hello?
1: Hello? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Asal al-khair.
2: Alhamdulillah, masa undur siapa itu?
1: Kaifah halukumah?
2: Nahnu bil-khair, wa anti kaifah haluki?
1: Alhamdulillah, ana bil-khair, ana syariah min Zirkam.
2: Ustazah, kaifah haluki?
1: Alhamdulillah,
2: ana bil-khair. Zaman ma syuftak?
1: Alamak Ustaz, tak boleh jawab Ustaz.
2: Baru naik soalan kubur sikit dah tak boleh jawab.
0: Jauh sangat level Ustaz kita bawa.
1: Ni anak murid Ustaz. Ponteng mama sangat dah ni.
2: Itu dia, sibuk mengajau katnya. Mengajau ke menjajau?
1: Tak kira lah Ustaz, mana-mana pun boleh.
2: Okey, silakan ajar.
1: Situ Una. Mm-hmm. 60, 70, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90,
2: kita kira penuh. Siapa dapat pun kata kira penuh, kita bagi hadiah pula pada dia. Jangan tak telefon pula.
1: Boleh.
2: Jangan lupa kita setiap hari Jumaat, okey?
1: InsyaAllah.
2: Dalam kereta ke tu?
1: Ya, dalam kereta
2: duit
1: baru nak balik,
2: Ustaz. Ya Allah, sabar je dah. Apa-apa? Jam tak?
1: Tak jam. Kita laluan kita tak jam.
2: Tak apa. Yang penting jangan jam. yang penting...
1: Baru tak jam.
2: Betul. Yang penting kita jalan kita tak jam. Kalau jam tu yang lemah tu.
1: Ya, betul. Susah nak tembus konti sekarang ni. Dah khabar memang terkenal.
0: Oi, betul. Busy lainnya. Ni kira rezeki lah ni.
2: Itulah. Tambah pula dengan cuaca yang nak hujan, gedebak-gedebuk ni. Memang susah hala nak menembusnya. jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita ni lagi ya.
1: Ya, maassalamah
2: ila liqa. Amin. Maassalamah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, sekalian telefon level-level ustazah.
2: Ya, bukan biasa-biasa.
0: Bukan biasa-biasa. Baiklah, gamat kita di sini. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, sangat menghampiri 300 ribu kali saya. Terima kasih atas sokongan yang diberikan untuk program Lakobar pada petang ini.
2: Ya, alhamdulillah.
0: InsyaAllah, lepas ni kita bersama dengan pemanggil dan juga pelajar seterusnya. Kita panaskan lagi suasana petang ini dengan lagu ini terbersama kami, Lakobar.
2: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam segmen La Khabar, belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Hari ini kita belajar nombor Ustaz.
1: Ya. Belajar nombor 60 sampai 100. Tak banyak dah Juga sebelum tu saya nak ulang di nombor 10 sampai nombor 50. Mungkin ada yang dah lupa.
0: Ya, betul.
1: Okey, saya ulang. Nombor 10, Ashara. 20, Ashrun. 30, Salasun. 40, Arba'un. 50, Khamsun. 60, Situn. 70, Sabaun. 80, Samanun. 90, Tis'un. 100, Mi'atun.
0: Itu dah ulang dah 10 sampailah 100. Tapi yang mana rasa banyak sangat pula kan. Tak apa, kita cuba dulu daripada 60 sampai 100. Jika lancar sebutannya, kita bolehlah mula daripada 10 pula kan.
1: Betul.
0: Okey, baiklah, kita bersama dengan pemanggil yang berada di talian. Kepada anda nak menghubungi kami di talian kami 0628247777, 0628243377. Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Sebab kita belum bagi salam lagi. Dah mana ni dah jawab dah kat sana.
1: Saya betul. Dah lama tak belajar bahasa Arab Alhamdulillah. Alhamdulillah kali ni Allah bagi sihat. Bolehlah PA datang ke Konti ke Melaka MM ni.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, mana ni? Macam biasa kita mulakan nombor 60 sampai 70 sampai 100 minggu ni.
0: 100.
1: Okey. Mana ni dah kompon lah power mana ni dah menggenggam geligulau Okey, silakan mana ni?
2: 60. Itu na. 70. Sabuna. 80. Samanuna. 90. Isuna. 100. Mi'atun.
1: Wow. Itu dia. Makna ni kita.
0: Hebat.
1: Makna ni petang ni rendang lagi ke apa? Rendang lagi.
2: Ada
1: hari ni gulai
2: ikan dengan binjai.
1: Mak
2: ai
1: buat binjai.
2: Saya datang PI dari Melaka.
1: Buat binjai daripada mana tu? Majar punya?
2: Biasalah. Itu hari datang PI tak nak jumpa pun.
1: Bukan tak jumpa. PI dah balik.
0: Sampai hati PI.
1: Masa tu PI kita tak tahu Ahmad Nadi datang. Tahu-tahu muncul dah macam orang bunian. tiba-tiba muncul.
2: Mak Jah dah cakap suruh datang balik semula.
1: Tak ada. Kita ni apa-apa kata orang bawa berbadan dua ni. Memang susah kalau nak pergi ke mana. Dalam bahasa yang singkat. Mana ni? Makan seorang ke makan berdua?
2: Makan seorang.
1: Seorangnya?
2: Anak kan balik. Nanti
0: petang ramailah. Ramailah,
2: meriahlah
0: hari ni kan.
1: Makanlah ramai kan.
2: Makanlah ramai.
1: Wah, sedap Ikan goreng, ikan apa goreng tu?
2: Gula ikan dengan binjai. Sama tempoyak. Mesti ada sama tempoyak.
0: Betul.
1: Lagi apa lagi tu?
2: Lain apa goreng
1: sayur-sayur ialah. Goreng sayur-sayur mak
2: sedap
1: Kono pula sabar binjai lah apa tu
2: boleh.
1: Ikan goreng.
2: Ada lagi tu binjai nak buat sambal pula.
1: Macam-macam tokak kita ni macam-macam nak makannya.
2: Sedap lah binjai ni.
1: Betul tu, maknanya selagi tokak kita sedap.
2: Mak
1: Nani
2: dah biasa makan.
1: Makan. Nanti besok tokak dah tak sedap. Makan apa pun tak guna.
2: Dah tak sedap. Macam mana nak buat kan?
1: Betul. Tengah sedap tokak, tengah selera tu makan.
2: Lagi selera
1: mahu
2: makan je.
1: Abang kata nenek kita dulu makan mati, tak makan pun mati. jadi makannya lah
0: Macam awak
1: makannya lah. Okey, Mak Nani, terima kasih.
2: sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dek. Oi, glamour Binjai Mak Jah.
1: Ya, sekarang tengah musim Binjai. Binjai pun bukan murah-murah eh.
0: Sampai ke
1: Bukan macam orang kata musim buah mangga tau. Buah Binjai ni even dia musim pun buahnya tak banyak. Sekilo RM15 tetap mahal juga.
0: Ui, mahal.
1: Memang buah Binjai tak murah, dia mahal. Sebab dia bukan selalu ada . Kalau dulu pun dah lama juga PI tak pernah dengar buah Binjai ni kan. Ada budak-budak sekarang dia tak pernah tengok buah Binjai. Dia ingatkan buah tu busuk pasal buah tu warna coklat.
0: Betul, ingatkan timun yang dah lama tu.
1: Orang ingatkan buah busuk kan. Kawan PI satu dia ingatkan buah dia buang kan. Dia ingatkan buah dah busuk. Rupanya bukan busuk. Memang
0: dia
1: kulit
0: memang
1: dia
0: macam tu.
1: Kulit dia memang begitu.
0: Jangan disangka semua yang gelap-gelap tu dah tak elok.
1: Jangan sangka yang kerutu-kerutu tu tak elok. Kupas kulit dia, kau gebu dalam dia. Tahu tak Yan?
0: Hari ni lain macam tau masing-masing. Baiklah, terima kasih tau kepada anda semua yang bersama dengan kita ni. Meriah dekat TikTok ni PI. Menghampiri 310,000.
1: Wow.
0: Kali sayang. Wah, lain macam ni kan. Ini semua gara-gara PI ni. Ustaz PI tak ada seminggu. Bila dia comeback, meriah lain macam kita punya
1: dia
0: TikTok ni.
1: Dia orang kata berjemaah minggu ni.
0: Lepas tu ada Brother Love ni cakap, buah Binjai tu cicah dengan garam halus.
1: Oh, iya ke?
0: PI pun tak tahu.
1: Tak pernah tahu tu semua. Yang aku tahu badal dia.
0: Yang tak tahu dah buat jeruk kan.
1: Orang kata yang sedap ni buat sambal lah. Buah Binjai ni tumbuk buat sambal.
0: Sambal belacan tu.
1: Pada pedam asam tu. Makan pula dengan ikan masin. Kau rasa lengkap masam-masin semua ada kat situ. Besok darah kau naik, kau tidurlah kat katil hospital dulu 3 hari ya.
0: PI awak ni mempromosikan. Menjatuhkan.
1: 2 dalam 1. Dua dalam satu.
0: Dia bagi sekali.
1: Sekali jalan . Sodap tu memang sodap . Tapi kalau dah kono mengidap tu kan. Hai Lila. Lila.
0: Okey, baiklah kan. Pesanan mendalam tu kan daripada Ustaz PI kita. Okey, baiklah. Sebelum kita tutup segmen kita pada hari ini, mungkin kita ni lah ulang kaji daripada nombor 10 sekali lagi sampai nombor 100. Sebab kita nak minggu depan boleh?
1: Boleh.
0: Minggu depan kan.
1: Minggu depan kita nak bagi hadiah. Siapa yang dapat jawab
0: Pastikan dah jadi pemanggil terpantas minggu depan. Tapi kena praktis lah kan. Kita bagi seminggu ni untuk praktis kat rumah tu kan.
1: Betul.
0: Cakap sampai lah orang kata berdengar tu. Macam orang agak betul bercakap kan.
1: Orang tengok bukan orang Melayu ni. Jadi saya ulang nombor 10 sampai 100 . Nombor 10 Asyarah.
0: Asyarah.
1: 20 Ashruna.
0: Ishruna.
1: 30 Salasuna.
0: Salasuna.
1: 40 Arba'una.
0: Arba'una.
1: 50 Khamsuna.
0: Khamsuna.
1: Nombor 60 Situna.
0: Situna.
1: 70 Sabauna.
0: Sabauna.
1: 80 Samanuna.
0: Samanuna.
1: 90 Tisauna.
0: Tisauna.
1: 100 Mi'atun.
0: Mi'atun
1: 100. Okey, itu saja daripada kita. Jadi kita doakan semoga. Saya doakan sampai dengar yang join kita di, semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Dan juga ilmu kita dapat dia memberi manfaat walaupun sedikit. InsyaAllah. Amin. Dan berkat dua petang ni pelajaran kita, Allah memberkati hidup kita dunia dan akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, sesama kita doakan semoga Ustaz PI kita sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik dan dapat lagi kan minggu depan kita timba ilmu dengan Ustaz PI kita. Yang pastinya minggu hadapan ada yang manis-manis untuk anda semua kan. Siapa yang boleh sebut nombor 10 ni sampailah 100 ni dalam bahasa Arab dengan baik kan, dengan lancar, insya Allah ada sesuatu yang manis menanti anda. And anda. Dan seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya anda akan bertemankan DJ Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR. Hari ini kita bersama dengan Encik Ayub dan juga Puan Nora yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan kepada anda yang terus setiakan mendengarkan kami daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12.30 malam, sentiasa memilih untuk mendengarkan kami. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Yang sedang diuji dengan masalah kesihatan tu, semoga dipermudahkan jalan kesembuhan anda. Ingat tau nasihat doktor, makan ubat ikut waktu yang ditetapkan. Dan kepada mungkin ada rakan-rakan kita ketika ini yang TTC kan untuk mendapatkan cahaya mata, saya doakan semoga ada rezeki anda kan. Semoga insya Allah dalam masa terdekat ini ada penghuni di rahim anda, insya Allah menguatkan lagi ikatan kasih sayang antara anda suami isteri. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad ini. Saya akan menemani anda daripada pukul 6 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apa pun yang terjadi, sentiasa ingat, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Hadapi segalanya dengan senyuman, insya Allah. Sekiranya kita berjumpa lagi, assalamualaikum, bye bye. Kita dengarkan ini, Tabasam.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti harimau menyembunyikan kuku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti harimau menyembunyikan kuku.
0: Bermaksud, seseorang yang menyembunyikan kehebatannya.
1: Contoh ayat,
0: janganlah anda memandang rendah kepadanya kerana dia seperti harimau menyembunyikan kuku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya, raya bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Mahabir pukul 6.9 minit petang ketika ini. Okey, pastinya anda berteman kanan untuk jam yang pertama ini ya, sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. 6 jam saya akan terus ke udara menemani hari anda. Untuk edisi hari ini, 24 Julai 2026, bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain DJ Yad Melati yang telah pun bersama-sama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan terima kasih juga untuk tetamu istimewa yang bersama dengan kita untuk jam yang terakhir tadi. KPI, terima kasih bersama-sama dengan kita, mengajar kita bahasa Arab setiap hari Jumaat dalam rancangan La Khabar. Jadi untuk anda yang mungkin nak belajar dengan lebih mendalam dalam rancangan kita La Khabar Belajar Bahasa Arab, anda boleh dengarkan kami dan juga boleh tonton kami lah di live TikTok Melaki FM setiap hari Jumaat sekitar pukul 5.15 minit petang macam tu, okey? Dan apapun, terima kasih hai nak ucapkan juga untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada, yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada petang ni. Okey, terima kasih mendengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaki FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk semualah yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM ni, Ain sambung live dekat TikTok ni. Antaranya kita ada Bubu Comel yang tengah kongsikan live, terima kasih. Kita ada Land Forever, Kak G mendengarkan di TikTok dan juga di RTM Klik. Sebab apa, Kak Haji ni orang Kedah sana tu. Jadi mungkin ada antara kita yang berada di luar negeri Melaka ataupun berada di luar frekuensi Melaka FM, anda boleh buat turun aplikasi RTM Klik secara percuma sahaja. Okay, boleh dengarkan Melaka FM dan juga seluruh stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Okay, Alip ada komen juga dekat sini. Katanya saya tengah kerja ni, DJ Ain. Selamat bekerja untuk Alip dan juga untuk semua yang masih lagi bekerja. Nak menunggu waktu balik. Dan mungkin ada antara kita yang baru memulakan shift tadi. Sama juga lah macam Ain, baru je mula kerja ni. Juga kita ada Ucu, terima kasih. Selamat petang katanya. Juga kita ada Mr. Amy, hai. Hai juga Kita ada Nasiman, Muhammad Haikal, waalaikumsalam. Juga kita ada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kita ada juga Brother Love dekat sini Brother Love aka Dr. Cinta ke ni? Juga kita ada Zatana, waalaikumsalam. Mr. Joe baru balik dari kerja tadi Ain, alhamdulillah. Terima kasih juga Kak Zura Juju dari Warung di Bendang Pak Aim. Juga kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Dan ramai lagi dekat sini, Mabu pun ada. Dan ramai lagi Cikgu Razali, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apapun untuk petang-petang ni, mungkin ada yang on the way balik ke rumah dah sehari yang penat bekerja ataupun baru saja nak memulakan pekerjaan anda. Jom Ain terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada fotograf Luka Seribu Rindu, khas untuk anda.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Mana lagi Melaka le? Ini saya nak kongsikan apa antara aktiviti yang menarik menanti anda. Okey, untuk minggu ini dah pun bermula pada hari ini sehingga hari Ahad nanti. Okey, 24 Julai sehingga 26 Julai. Yang mana kita ada Melaka Agrofest 2026. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan 3 hari ini. Penuh dengan kemeriahan, ada macam-macam aktiviti menarik, ada hiburan, ada jualan hebat dan ada juga durian yang pastinya membuatkan kita rasa excited untuk pergi ke Melaka Agrofest 2026. Jadi antara tarikan utama, kita ada pertandingan Raja Makan Durian. Hari ini pun dah bermula. Kalau kita tengok di laman Social Farmer Melaka, ada banyak gambar-gambar dekat sana. Pekena durian ya, raja buah ni. Kemudian kita ada makan durian sampai puas, pertandingan lembu sador, permainan tradisional, malam Melaka berselawat, malam demi cinta Nur Kasih. Ini bersama dengan kumpulan nasyid yang sangat-sangat popular dekat tanah air kita, iaitu bersama dengan kumpulan Intim dan juga UNIC. Menarik ni. Dan juga kita ada jualan agro madani dengan pelbagai tawaran istimewa. Jadi sama ada anda peminat durian, pecinta produk tempatan, penggemar aktiviti keluarga, dekat sana pun ada juga kambing, pygmy goat dekat sana. Mesti adik-adik kita mesti suka kalau pergi sana. Ada juga pameran lembu sador juga. Ini pun best juga. Jarang-jarang kita nak tengok lembu sador dekat depan mata. Jadi pastikan kita memanfaatkan masa untuk sama-sama ke Melaka Agrofest bermula pada hari ini sehinggalah hari Ahad 26 Julai 2026 pukul 10 pagi sehingga pukul 10 malam bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Jadi mana lagi Melaka lagi tu ya. Okey, apa pun sekarang ni 6.25 minit petang dan sekejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati bersama dengan Ustaz Firdaus Bakrin dengan topik ceramah yang dibawakan pada hari ini, Zikir-Zikir Yang Masyhur. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Iman Buatmu Ibu, khas untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir-zikir yang Matur. Kita ikuti bersama.
1: Zikir yang kedua dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, "Waman qala subhanallahi wa bihamdi." Yang ini lagi pendek, tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdi. Dalam sehari dia sebut 100 kali. Kan? 100 kali dia sebut. Apa maksud subhanallahi wa bihamdi? Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Daripada disyirikkan oleh orang-orang kafir itu dengan berhala-berhala, dengan sesembahan-sesembahan yang lain itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maha suci Allah, wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, tuan-tuan. Dan betapa banyaknya nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan? Nikmat kesihatan, nikmat anak-anak, isteri yang baik, tuan-tuan, kan? Nikmat kesenangan, nikmat anggota badan yang sempurna, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, sangat ringkas, tuan-tuan. Kan sekali, tiga kali sebut, lima kali sebut dah hafal. Subhanallah pertama, wa bihamdi kedua, kan? Senang, tuan-tuan. Kan bila-bila masa kita boleh sebut, sambil-sambil kita berjalan, sambil-sambil kita bawa kereta, sambil-sambil kita buat kerja, sebut tu subhanallah wa bihamdi 100 kali sebut, maka dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan, tuan-tuan. Sebanyak mana pun dosa yang kita ada, tuan-tuan, yang dimasukkan dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala akan hapuskan walaupun sebanyak mana pun, kan? Sebanyak buih di lautan, Allah Ta'ala akan hapuskan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar tidak akan diampunkan melainkan dengan taubat nasuha itu, tuan-tuan, kan? Itu dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ketaatan, antaranya dengan kita berzikir ini, tuan-tuan. Jadi boleh sama-sama kita amalkan ini, subhanallahi wa bihamdi. Jadi kita cuba buat, tuan-tuan. Saya set masa di sini subhanallah wa bihamdi. Berapa minit? Kita nak tengok berapa minit. Kita baca 100 kali. Paling kurang pun kita dah buat dah. Kan sewaktu kita belajar ni, kita dah baca sekali. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan lagi selepas daripada ini, tuan-tuan. Kita istiqamahkan sehari sekali, tuan-tuan. Kita tengok berapa minit. Saya set masa zikir subhanallahi wa bihamdi. Sama-sama kita baca maha suci Allah dan segala puji baginya. Okey, tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Kita tengok, kita dengar macam banyak 100 kali, kan? Tapi kalau kita set masa, kita kira betul-betul 100 kali ucapan subhanallahi wa bihamdi, zikir subhanallahi wa bihamdi hanya 3 minit 36 saat saja, tuan-tuan. Kan? Takkan dalam satu hari 3 minit lebih kita tak boleh nak berzikir, tak boleh nak buat, kita tak boleh nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu

Sedangkan banyak kan kita kata perkara-perkara yang melalaikan yang kita buat dalam seharian itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu ucapan subhanallah wa bihamdi. 100 kali hanya 3 minit 36 saat. Kan? Kalau ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mungkin dalam 10 minit ataupun belasan minit saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Apa yang kita nak sebut adalah sangat mudah sekali kita nak mendapat pahala itu. Kan? Tinggal lagi nak buat ataupun tidak mahu buat. Kan? Ada ilmu ataupun tidak ada ilmu. Kalau orang tak belajar, kan? Maka dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia tak buat, tuan-tuan. Kan? Maka kehidupan dia itu, seharian itu, berlalu dengan sia-sia, tuan-tuan. Kan? Tapi kalau dia ada ilmu dan dia amalkan, kan? Jadi setiap minit itu dia akan mendapat pahala ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita terlepas pandang itu, tuan-tuan, kan? Amalan yang sangat mudah, kan? Bila tidak ada ilmu, kita tidak buat, tuan-tuan. Jadi sama-sama boleh kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita gantikan itu perkara-perkara yang sia-sia itu, kan? Sembang kosong, kan? Mengumpat orang, tuan-tuan. Banyak tengok handphone, tuan-tuan. Dengan kita berzikir, tuan-tuan. Bukan tak boleh-boleh. Mengumpat tak boleh lah, kan? Kita nak berbual, tanya khabar, boleh, bukan tak boleh. Kita nak tengok handphone pun boleh, tuan-tuan. Kan? Tapi janganlah benda-benda tersebut lebih banyak daripada kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi dua zikir ini boleh sama-sama kita amalkan. Kalau tak boleh nak buat dua zikir ini setiap hari, kita gilirkan hari ini subhanallah wa bihamdi. Hari ini kita dah baca tadi tu, kita praktik terus, tuan-tuan. Kan? Esok kita baca pula zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? 100 kali. Kalau banyak sangat tak boleh, tak larat, banyak sangat kerja, dan baca 10 kali. Kan? Seolah-olah memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi boleh sama-sama kita amalkan. Seterusnya kita berpindah kepada hadis yang ke-21. Kami iaitu Imam Nawawi telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bila Imam Nawawi sebut macam ni, kita dah baca di muqaddimah kitab Al-Azkar ni, antara keistimewaan Imam Nawawi, beliau ada sanad bersambung sampai kepada Imam Tirmizi, sampai kepada Imam Ibnu Majah, tuan-tuan, sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim. Ini keistimewaan Imam Nawawi, tuan-tuan. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Yang bermaksud zikir yang paling utama, seafdal-afdal zikir adalah zikir la ilaha illallah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ini satu lagi zikir, tuan-tuan, yang kita kata semua tahu. Setiap orang Islam hafal, tuan-tuan, kan? Dan setiap orang Islam faham zikir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Iaitu zikir la ilaha illallah itu. La ilaha illallah, kan? Nabi kata sebaik-baik ucapan, seafdal-afdal ucapan adalah ucapan la ilaha illallah.

0: kerana padanya ada kalimah tauhid itu, tuan-tuan. Kan? Ha, dengan ucapan inilah menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam neraka, tuan-tuan. Kan? Dengan ucapan inilah memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga, tuan-tuan. Ha, dengan syaratlah bila dia sebut tu dia faham dan dia tak buat syirik, kan. Ha, ada orang dia sebut la ilaha illallah tapi dalam masa yang sama dia buat syirik, dia pakai tangkal, ha? Ha, dia ada masalah, dia pergi jumpa Tok Bumo, dia pergi minta hajat kepada wali, tuan-tuan, di kubur wali yang telah wafat, kan. Ha, dia buat amalan-amalan syirik, ha, tak jadi, tuan-tuan. Dengan syarat dia mesti jaga dia punya akidah, tuan-tuan, dengan dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri dia ke dalam syirik, kan? Sebab itu kalimah tauhid ini merupakan kalimah yang paling afdal, yang paling baik, ucapan yang paling baik, kerana dengan kalimah tauhid itulah dimasukkan seseorang ke dalam Islam itu, tuan-tuan. Seseorang kalau nak masuk Islam dia kena ucap itu kalimah syahadah. Dalam kalimah syahadah itu ada ucapan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimah tauhid, dengan kalimah inilah diutus para rasul itu. Dan para rasul itu diutuskan kepada manusia, menyeru manusia mentauhidkan Allah itu. Dengan kalimah ini. Dan tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan dalam surah An-Nahl Allah Taala sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan setiap rasul itu. Apa tugas rasul? Ani'budullah, suruh manusia menyembah Allah, suruh manusia mentauhidkan Allah. Wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut itu. Tagut itu apa? Sesembahan selain daripada Allah. Dan iaitu berhala-berhala. Itu dipanggil tagut, tuan-tuan. Semua yang selain Allah dipanggil tagut. Itu tugas para rasul itu, tuan-tuan. Setiap rasul itu. Dan kalau kita baca Al-Quran, Nabi apa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Telah berkata Hud kepada kaumnya, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, jangan kamu sembah Tuhan selain dia. Kan? Dalam ayat yang lain, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka diutuskan. Wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka salih diutuskan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Telah berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, jangan kamu sembah Tuhan selain dia. Kan? Begitu juga pada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa ila madiyana akhahum syu'aiba, kepada kaum Madian diutuskan saudara mereka Nabi Syu'aib. Qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Telah berkata kaum Syu'aib kepada kaumnya, sembahlah Allah, jangan kamu sembah Tuhan selain dia. Tengok tuan-tuan, semua dakwah para rasul itu, daripada Nabi Nuh alaihissalam, kan, daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama saja. Menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir-zikir yang Mazhur yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Yamak FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu sebuah lagu ketuhanan daripada kumpulan Dhamma Sutra Sufi, 6.52 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain, dan pastinya untuk jam ini Ain nak kongsikan dengan anda. Okey, antara pengisian yang menarik, kalau anda berada di, berdekatan di Jasin Melaka, Masjid Al-Ghaffar Jasin Melaka, hari ini ada kuliah maghrib di sana bersama dengan penceramah yang berbahagia Dato' Ustaz Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam DMDI. Jadi kalau anda berkelapangan dan juga berada di kawasan yang berdekatan di Masjid Al-Ghaffar Jasin Melaka, dijemput hadir, okey. Dan juga pastinya hari ini kita ada juga Malam Melaka Berselawat bersempena dengan Melaka Agrofest 2026 yang akan bermula pada pukul 7 malam nanti sehingga pukul 10 malam bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh. Hari ini untuk Malam Berselawat, kita akan bersama dengan Profesor Dato' Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kasim, penceramah selebriti ataupun dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Okey, dan juga kita ada persembahan kasidah malam ini bersama dengan kumpulan Ahbabu Syam. Jadi jomlah sama-sama kita meluangkan masa. Kalau anda berkelapangan malam ni, boleh terus sahaja ke Dataran Sejarah Air Keruh yang akan bermula pada pukul 7 malam ini sehinggalah pukul 10 malam nanti. Dan untuk waktu sekarang ini, kita menghampiri pukul 7 malam. Selepas ini, saya akan hiburkan anda dengan pelbagai lagi lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Dan saya nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.26 minit malam, dan juga azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Jom selepas ini kita layan lagu daripada Lah Ahmad, Sempurna dan Terbaik. Khas untuk anda, Melaka FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti harimau menyembunyikan kuku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti harimau menyembunyikan kuku.
2: Bermaksud, seseorang yang menyembunyikan kehebatannya.
1: Contoh ayat.
2: Janganlah anda memandang rendah kepadanya kerana dia seperti harimau menyembunyikan kuku.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Anak kita makin besar.
4: Kena mula simpan untuk masa depan.
3: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
4: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap lokterma.
5: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
6: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
5: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
6: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
5: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
6: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
5: Melaka Agrofest 2026.
6: Mana lagi? Melaka le!
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 8.6 minit malam ketika ini. Okey, kembali lagi berteman Kanain untuk edisi hari ini 24 Julai 2026. Dan seperti biasa, Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey. Yang mana tengah bekerja, selamat bekerja. Dan juga untuk anda yang tengah berehat-rehat waktu macam ni kan, selamat beristirahat, okey. Dan pastinya untuk jam ini pukul 8 malam, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti, Melaka FM. Okey, dan juga untuk waktu ni Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Dan juga dalam Zone Music ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-23 ni. Dibawakan topik mengenai tip pekerja yang mengalami tekanan bahagian 2. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita ada malam bunga-bunga cinta.

Malam Bunga-Bunga Cinta 9.30 malam sekejap saja lagi. Dan pastinya dalam Malam Bunga Cinta ni kita akan layan lagu-lagu cinta lah. Okey, dan pastinya kalau nak tahu topik apa hari ni, kena stay tune sekejap saja lagi. Kita bersama-sama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, okey. Dan juga sekejap lagi Ain akan live juga dekat live TikTok Melaki FM. Untuk anda yang tengah free malam ni, bolehlah kita sembang-sembang dekat sana. Kita lepak dekat sana sampai pukul 12.30 malam nanti, okey. Jadi jomlah kita terus fly dalam zone music tanpa henti. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Spin, Janji Kita, khas untuk anda. Melaki FM.

0: Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ini lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ha, macam mana nak kawal hari ini, terutama bagi kita yang pernah mengalami tekanan, adalah kena kenal pasti tahap kemampuan diri sendiri. Ha, jangan terlebih over. Kadang-kadang kita ni rasa macam semua benda kita boleh buat. Betul tak betul? Sampai tu tahap, sifat trust kepada rakan sekerja tu tak ada. Akhirnya tekanan itu datang dekat diri kita sendiri. Betul tak betul? Nah, sebab itu, dalam bekerja kena ada kerja berpasukan. Dan kena ada hari ini sifat trust kepada rakan-rakan kita, agar mereka boleh melaksanakan tugasan dan capai setiap misi kumpulan dan juga pekerjaan yang kita lakukan. Sebab itu, bila kita agihkan dengan baik, maka pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lebih cemerlang.

kan? Kadang-kadang kita tak perasan orang sebelah kita ni kadang-kadang adalah mereka menjadi penguat kita dalam kita bekerja. Sebab bila ada sistem sokongan ini, maka adalah tempat untuk kita meluah, tempat untuk kita

0: Rock FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 minit malam. #satukanjiwa.

0: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesanakan. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kembali lagi bertemankan Ain pastinya untuk edisi yang terakhir hari ini, 24 Julai 2026. Dan seperti biasa, Ain akan menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk semua yang mendengarkan Melaka FM sehingga kesan ini, 18 jam sehari mendengarkan kami, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan apapun, untuk anda yang tengah dengarkan di 102.3, terima kasih. Juga yang mendengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik juga, terima kasih. Dan juga untuk semualah yang baru je lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Sebab apa, I baru je live tadi ya. Jadi antaranya yang ada dekat sini, kita ada Izham, kita ada Acoy, waalaikumsalam. Kita ada Kasturi yang baru je follow Melaka FM. Kita ada Syahid Abbas, juga kita ada Jason, juga kita ada Zed, lagu favorite Air Mata Kasih. Okey, juga kita ada Mr. Koshaku, Kak G dari Pokok Sena Kedah, Edward Rico, Hilmi himself. Juga kita ada Zulfahmi dari Durian Tunggal, Desil pun ada, Zakwan, Kak Aisyah Umaira, terima kasih. Kak Zara, Kak Zura Juju, terima kasih banyak yang sudi kongsikan live dan juga repost live pada malam ini. Kita ada Ari juga. Kita ada OKJ ataupun orang kampung je, Azri Azizan, Ahmad Rafi, Razif dan ramai lagi yang sudi lepak dekat sini. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan pastinya untuk setiap hari Jumaat 9.30 malam, sekejap saja lagi, kita ada segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi selain daripada kita akan mendengarkan lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang boleh membuatkan kita tersandar mengenang kisah lalu. Dan sambil-sambil tu juga dalam Malam Bunga Cinta ni ialah satu segmen yang anda boleh luahkan perasaan ataupun curhat lah, curahan hati pada malam ini. Dan saya bawakan satu topik, iaitu titik terendah dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya setiap daripada kita, insan yang bergelar manusia ni, ada titik terendah yang tersendiri. Ada orang diuji kehilangan orang yang tersayang, ada orang diuji dengan masalah keluarga, ada juga yang diuji ataupun jatuh berada pada titik terendah, mungkin perniagaan tidak dapat diteruskan, ada yang putus cinta dan ada yang penat sangat sampai dah tak tahu macam mana nak bangkit dan senyum. Jadi malam ini ialah malam luahan untuk anda kongsikan apa sahaja titik terendah dalam kehidupan anda. Jadi malam ini sama-sama kita berkongsi bahu, sama-sama kita berkongsi air mata. Mana tahu dengan perkongsian anda tu memberikan 1001 makna kepada mereka yang mendengarnya. Mungkin ada antara kita yang sedang berada di fasa titik terendah sekarang ni. Mana tahu dengan perkongsian kita mampu memberikan semangat untuk mereka, okay? Jadi untuk anda yang nak berkongsi cerita tentang titik kehidupan, titik terendah dalam kehidupan anda, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Sekejap saja lagi 9.30 malam, Ain akan bacakan perkongsian luahan hati anda dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Baik, sementara kita nak bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta sekejap saja lagi, kita nak ambil mood dulu. Nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri, khas untuk anda, Melaki FM.

Baik, saya baru saja terima perkongsian yang pertama dalam malam bunga-bunga cinta, titik terendah dalam kehidupan. Kita ada perkongsian daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Acik pun menonton juga di live TikTok Melaki FM sekarang. Terima kasih, Acik. Okey, katanya Assalamualaikum dan selamat malam untuk Ain dan juga semua pendengar radio.

tusan jantung. Waktu tu hanya Allah yang tahu apa yang bermain di fikiran Acik. Acik sedih, Acik kecewa dan Acik terasa marah. Semuanya berlegar di fikiran Acik. Seminggu lebih Acik berada di dalam keadaan yang tertekan. Kehadiran seorang insan yang memberi kekuatan dan semangat menjadikan Acik mampu untuk menerima keadaan ini. Tapi Acik sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tanggal 15 hari bulan Julai 2026, baru sahaja lagi. Sekali lagi Acik dikejutkan dengan keputusan yang membuat seluruh kehidupan Acik gelap. Yang mana doktor bagi tahu Acik yang ada kebocoran di buah pinggang Acik. Dan Acik akan menjalani ujian sekali lagi. Dan waktu doktor bagi tahu Acik tu, seluruh anggota badan Acik rasa lemah, Acik rasa down dan keadaan kesihatan mula terganggu. Dan hari-hari yang dilalui tidak seindah hari sebelumnya. Fikiran Acik mula memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan Acik. Sekali lagi Acik diberikan semangat dan juga sokongan daripada insan ini yang Allah hantarkan untuk Acik. Alhamdulillah Acik mampu mengukir senyum lagi. Tapi tiba-tiba mendung itu datang sekali lagi. Insan ini yang selalu memberikan semangat kepada Acik hilang tanpa berita. Acik tak dapat menghubungi dia dan Acik berharap kalau dia mendengarkan ketika ini, tolonglah kembali menghubungi Acik. Siapapun punca keretakan hubungan ini, jangan terus menghukum ataupun menyalahkan sesiapa. Acik reda jika inilah takdir Acik. Okey, katanya Acik nak request lagu malam ni, nyanyian Liza Hanim, Andainya Aku Bersuara. Okey Acik, insyaAllah sekejap lagi Ain akan belanja Acik lagu nyanyian Liza Hanim ni, okey? Apapun Acik, terus kuat. Terus kuatkan semangat, terus melangkah ke hadapan sebab Acik ada ramai lagi yang menemani Acik, okey? Jadi kita dah mendengar perkongsian pertama malam ni. Jadi untuk anda yang nak berkongsi kisah titik terendah dalam kehidupan anda, boleh WhatsApp Ain di talian 010 806 1023.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka.

0: Jam Lagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka. 9.50 minit malam ketika ini, masih lagi bertemankan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Jadi topik luahan pada malam ini, okay, tentang titik terendah dalam kehidupan kita. Dan kalau nak cerita tentang kehidupan ni, bukan setiap hari kita akan tersenyum, betul tak? Ada hari itu kita gembira, ada hari itu kita sedih, ada hari itu bercampur bau perasaan yang ada, kan? Ada masanya kita jatuh, ada masanya kita kecewa, dan ada kalinya kita merasakan seolah-olah dunia ni sedang menguji kita tanpa henti. Mungkin hari ini ada antara kita yang sedang berdepan dengan pelbagai masalah. Masalah kewangan, masalah keluarga, ataupun masalah kesedihan kerana kehilangan orang yang tersayang. Semoga kita semua diberikan kekuatan, okey? Dan kalau anda nak meluahkan malam ini dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, titik terendah dalam kehidupan anda, anda boleh hubungi sahaja Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan kalau nak diikutkan ni, Ain baru sahaja nak angkat pemanggil, tapi Ain tak pasti sama ada pemanggil ni masih lagi berada di talian ataupun tidak. Tapi Ain cuba. Hello, Assalamualaikum.
1: Yes.
0: Okey, Alhamdulillah. Siapa di sana tu?
1: Pami.
0: Oh, Pami. Assalamualaikum, Pami.
1: Assalamualaikum.
0: Pami, malam ni?
1: Ya.
0: Yeah. Saya bawakan satu topik, titik terendah dalam kehidupan. Agak-agak apa yang Pami nak kongsikan bersama dengan kita malam ni?
1: Pengalaman saya yang seperti tajuk yang Ain bagi tu, saya pernah mengalami seorang kehilangan seorang kawan lah.
0: Ya, kehilangan seorang kawan.
1: Dia macam saya punya BFF lah, kan.
0: Oh, BFF Pami.
1: Ya,
0: macam mana ceritanya tu, Pami?
1: Saya ni ialah kita ni kerja kampung. Masa kehilangan tu, saya macam rasa sakit tau. Rasa sakit macam dipijak-pijak. Satu lagi, kadang-kadang tu rasa up, lepas tu down balik. Jadi semuanya emosi ni kira terganggu lah, kan. Lepas tu saya dikecam, saya dihina, saya macam-macam lagi lah.
0: Maksudnya Pami dikecam dan juga dihina tu oleh siapa? Oleh BFF tu kan, macam mana?
1: Jadi apa yang saya lakukan, saya mohon kepada Allah Taala, minta petunjuk pada dia. Dan caranya saya buat apa tau? Saya move on je.
0: Move on saja. Agak-agak dah berapa tahun tu, Pami?
1: Dari zaman sekolah lagi.
0: Zaman sekolah lagi, ya. Okey, Pami. Terima kasih tau sudi berkongsi dengan Ain. Apapun, Pami, Ain doakan semoga Pami dikurniakan kawan-kawan yang baik yang sentiasa ada di samping Pami, okey?
1: Amin. Okey, Ain. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pami dari Durian Tunggal, Melaka. Terima kasih sudi berkongsi. Katanya titik terendah dalam kehidupannya kehilangan seseorang yang begitu rapat dengan Pami. Jadi bagaimana pula dengan cerita anda? Boleh teruslah WhatsApp Ain ataupun boleh hubungi Ain. Sekejap saja lagi Ain akan bersama dengan anda. Okey, kita nak end sebuah lagu daripada Boboy, Episod Cinta. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap lukter.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. 10.09 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Selamat beristirahat. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada malam ini. Dan lepasnya, kita masih lagi berada dalam segmen malam bunga-bunga cinta sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan saya bawakan satu topik, iaitu titik terendah dalam kehidupan. Anda boleh meluahkan segala isi hati anda tentang titik terendah dalam kehidupan. Mungkin penceritaan anda ataupun perkongsian anda itu memberikan 1001 makna cinta kepada mereka yang sedang berjuang. Jadi kalau dekat Wasabi Melaki FM ni, Aim baru sahaja terima daripada pendengar kita ni. Sebenarnya dia dengar tadi dekat live TikTok Melaki FM, terus hantarkan perkongsian ini. Tapi minta untuk dirahsiakan nama katanya. Okey, boleh. Okey, katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Ini kali pertama saya nak berkongsi cerita dalam malam bunga-bunga cinta tentang titik terendah dalam kehidupan. Saya pernah hilang kerja masa PKP. Hari yang saya dapat berita tu memang saya takkan lupa. Dunia rasa macam berhenti sekejap. Banyak benda bermain dalam kepala saya. Macam mana nak bayar komitmen, macam mana nak bayar, nak bagi mak ayah duit, macam mana nak teruskan kehidupan, macam mana kalau tak ada siapa pun yang nak ambil saya kerja. Lagi-lagi waktu tu ialah waktu PKP. Jadi saya hantar resume hampir setiap hari. Bangun pagi, buka laptop, cari jawatan kosong, ubah sikit saya punya CV, hantar lagi, tunggu lagi. Ada yang langsung tak balas, ada yang panggil interview, tapi akhirnya tak dapat juga. Setiap kali telefon saya berbunyi, saya berharap ada berita baik, tapi kebanyakannya harapan yang tak menjadi. Saya masih ingat lagi satu hari tu, lepas habis interview, tak tahulah yang entah keberapa kali dah, saya masuk dalam kereta waktu tu. Saya tutup pintu, saya tengok baki dalam akaun bank saya, tinggal RM43 je. Masa tu memang saya termenung dalam kereta, saya menangis, bukan sebab duit semata-mata, tapi sebab saya rasa diri saya ni tak berguna. Rasa macam saya dah gagal. Saya dah usaha sehabis baik, tapi saya masih lagi tak dapat kerja. Duit pun makin hari makin kurang. Sampailah saya rasa macam termenung. Saya nak buat apa dengan RM43 yang ada dalam akaun bank saya ni? Bila balik rumah, saya senyum je macam biasa. Lagi-lagi depan mak ayah kan. Anak mana yang tak nak susahkan mak ayah sendiri. Tapi sebenarnya dalam hati saya, saya dah penat sangat-sangat. Ada malam tu saya memang susah nak tidur selagi saya tak dapat kerja yang tetap. Saya memang tak boleh tidur sebab saya fikirkan masa depan saya dan masa depan mak ayah saya. Saya pernahlah persoalkan kemampuan diri sendiri. Tipulah kalau kita ni tak pernah rasa yang diri kita ni tak berguna. Tapi walaupun saya rasa macam tu, saya tetap terus kuatkan semangat sebab saya ada mak, saya ada ayah lagi. Saya tetap hantar permohonan kerja walaupun tak dapat. Jadi saya belajar benda barulah. Saya cuba untuk baiki diri saya sikit demi sikit. Dan saya pegang satu harapan, selagi masih ada peluang, saya tak boleh berhenti mencuba. Dan Alhamdulillah saya dah dapat kerja semula. Dan sekarang ni saya dapat jawatan tetap di Jaya Ain. Alhamdulillah. Memang gajinya tak sebesar dulu. Hidup saya pun belum mewah macam dulu. Tapi saya bersyukur sebab saya diberi peluang untuk bangkit, untuk bangun semula. Dan dari situ saya belajar bahawa rezeki mungkin datang dalam bentuk yang berbeza daripada apa yang kita harapkan. Sebab tu mungkin ada antara pendengar Melaki FM yang mendengarkan malam ni, ada yang tengah struggle sekarang, yang dah banyak kali gagal interview, yang resume masih belum dibalas, yang rasa hidup makin lama makin sempit, tak ada duit dan sebagainya. Saya cuma nak cakap satu benda je, percaya dengan rezeki Allah. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita tu ada hikmahnya. Setiap kepayahan tu ada kesenangannya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tapi selagi kita masih mencuba, masih ada harapan untuk keadaan itu berubah. Percayalah, fasa yang paling gelap dalam kehidupan kita tu bukan bermaksud itulah pengakhiran cerita kita.
Terima kasih sudi berkongsi kisah yang sangat memberikan 1001 makna cinta, memberikan semangat untuk kita yang mendengarnya pada malam ini. Okay, semoga Allah permudahkan setiap langkah awak dan juga semualah yang mendengarkan Melaki FM pada malam ni. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang terbaik untuk kita semua. Amin, insyaAllah. Dan katanya nak dengarkan lagu, sebuah lagu daripada Batas Senja, kita usahakan lagi. Sebelum Aina belanja lagu ini, Aina menunggu juga perkongsian daripada anda. Kotlah ada antara kita yang baru je dengarkan Aina sekarang ni, nak berkongsi cerita tentang titik terendah anda. Boleh terus saja WhatsApp Aina di talian 010-806-1023. Dan juga Aina bukakan talian kalau anda nak berkongsi cerita, 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kita layan dulu pada Batas Senja, kita usahakan lagi.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Masih lagi bertemankan air dalam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. 10.35 minit malam ketika ini. Jadi sebelum air nak membacakan luahan hati dalam malam bunga cinta mengenai topik kita pada malam ini, titik terendah dalam kehidupan. Okey, sebenarnya ada ramai lagi yang dah pun berkongsi dekat WhatsApp Melaka FM ni. Harap sabar menunggu Ain membacakan kisah perkongsian anda. Okey, dan sambil-sambil tu Ain nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang ada dekat TikTok Live Melaka FM. Antaranya kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada Hafizat 95. Kita ada Juito, terima kasih. Juga kita ada rakan-rakan dari negara seberang Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, terima kasih. Kita ada Wan Johan. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang baru sahaja mengikuti kami, baru je tekan button follow tu. Terima kasih banyak. Juga kita ada Zakri, Mr. Wagon, Kak Syah dari Dungun Terengganu, Edward dari Indonesia, terima kasih. Hafizuddin, Prince Tuah JDT. Ada ramai lagi dekat sini. Kak Sasu Saleh, terima kasih juga dari Terengganu eh. Baik, kita ada kisah perkongsian daripada Kak Sasu Saleh, juga menonton dekat live TikTok Melaka FM ni. Okey, katanya Assalamualaikum Angin dan juga semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Jadi topik pada malam ini, titik terendah dalam kehidupan. Dan kalau nak cerita tentang titik terendah dalam kehidupan akak ni, hampir 5 tahun rasanya berkawan dengan seseorang. Boleh dikatakan juga hampir setiap hari, setiap masa memang meluangkan masa. Walaupun penat, tak ada masa untuk diri sendiri, tapi sebab sayang, akak sanggup drive ulang-alik semata-mata nak tengok dia bahagia bila kita ada di depan mata. Dan pendek kata, buat semualah untuk insan ini. Dan akhirnya, bila kita meluahkan yang kita ni dah penat, kita perlukan masa untuk diri sendiri, akhirnya akak sendiri yang dihina. Macam-macamlah dikatakannya dekat akak ni. Jadi pada tanggal 1 Jun 2026, akak decide untuk putuskan hubungan. Sebab bagi akak, hubungan tu dah terlalu toksik. Asyik kita je yang memberi, tapi bila kita meluahkan, kita pula yang kena hina. Dan terima kasih jugalah untuk Ain katanya, sebab menjadi salah satu penyebab akak bangkit balik. Masya Allah, terima kasih Kak Sasu. Sekarang ni katanya Kak Sasu hanya banyak habiskan masa dengan membaca, tengok live TikTok Melaka FM, dan juga banyak buat hal sendirilah untuk mengubati hati yang lara. Terima kasih sekali lagi sebab wujud katanya. Terima kasih juga untuk Kak Sasu Saleh. Semoga Allah permudahkan segala urusan, dan semoga Allah menghadirkan insan yang ikhlas untuk bersama dengan kita di kala titik terendah kita dan juga titik bangkitnya diri kita. Okay? Dan juga kita ada kiriman daripada East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Okey, katanya Assalamualaikum Ain, salam malam bunga cinta. Waalaikumsalam. Nak kongsi sedikit kata-kata semangat untuk topik malam bunga cinta malam ni. Okey, titik terendah dalam kehidupan. Jadi kata-kata daripada East Legacy dari UK Perdana KL, katanya rasanya tak ada seorang pun manusia normal dan matang yang tidak pernah mengalami detik titik terendah dalam hidupnya. Ingatlah bahawasanya fasa ini adalah masa untuk kita berehat seketika. Kegagalan tu mendidik kita untuk menjadi kuat.

dan ia sebenarnya adalah satu permulaan baru dan bukanlah penamat segalanya. Ia adalah titik tolak untuk kita bangkit semula, melangkah lebih pantas dan jauh. Katanya nak request lagu Melompat Lebih Tinggi daripada Sheila on 7. Okey, selepas ini saya akan keudarakan lagu permintaan East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang dah berkongsi cerita, terima kasih banyak. Yang mana tak sempat Aing keudarakan tu, selepas ini Aing akan keudarakan lagi perkongsian anda, okey? Dan yang mana baru dengarkan Aing sekarang ni dekat frekuensi kami 102.3 di RTM Klik ataupun baru je join dekat live TikTok Melaki FM ni, nak kongsikan cerita titik terendah dalam kehidupan anda, boleh terus saja wasabi Ain. Dan mana tahu perkongsian anda tu memberikan 1001 makna kepada mereka yang mendengarnya pada malam ini. Kita alih sebuah lagu daripada Judika, Tak Mungkin Bersama. Lagu ni ditujukan kepada Kak Sasu Saleh dan juga semua.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Bunga Cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 10.53 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan air dan pastinya kita dah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya nanti, Ain akan sambung untuk bacakan kisah perkongsian anda. Okey, tentang topik yang kita bawakan pada malam ini, iaitu titik terendah dalam kehidupan. Okey, kita ada perkongsian daripada Bunga Rose, juga menonton dari TikTok. Juga kita ada kiriman daripada Leo, Fuad, juga ada beberapa lagi yang tiada nama disertakan di sini. Sekejap lagi Ain akan bacakan perkongsian anda. Okey, mengenai topik kita pada malam ini, iaitu titik terendah. Jadi kalau nak cakap tentang titik terendah ni, setiap daripada kita, insan yang bergelar manusia, pasti dalam satu hari ataupun satu waktu tu, kita akan berada dalam satu titik terendah dalam kehidupan kita. Kita cuba senyum, tapi hati kita ni hanya Allah sahaja yang tahu. Kita cuba kuat, tapi kadang-kadang jiwa kita tu terasa penat. Mencuba untuk bercerita dengan seseorang hanya untuk melegakan sahaja, tetapi bukan untuk menghilangkan. Dan kalau hari ini kita sedang melalui fasa yang susah, fasa yang sukar untuk dijelaskan, ingatlah satu perkara, titik terendah ni bukan bermaksud hidup kita akan menjadi sebegitu sehingga untuk selamanya. Kadang-kadang kita kena mengambil iktibar daripada titik terendah kita tu. Mungkin kita rasa saat paling gelap dalam hidup kita tu akan menjadi satu perkara untuk kita belajar menjadi lebih kuat. Kita elakkan untuk merasakan diri kita ni gagal. Satu kesilapan tak akan menentukan siapa diri kita. Satu kegagalan tak akan padamkan semua usaha yang telah pun kita lakukan. Tak mengapa, it's okay. Kalau kita rasa langkah kita ni terlalu perlahan, mungkin kita perlu berehat seketika. Tapi jangan berhenti, okay? Orang mungkin hanya melihat kejayaan kita di waktu nanti, tapi mereka tak akan melihat malam-malam ataupun hari-hari yang kita lalui penuh tangisan, penuh kekecewaan untuk kita sampai ke mercu tertinggi. Jadi percayalah, setiap titik terendah kita tu mengajarkan kita sesuatu. Setiap cabaran membentuk kekuatan, dan setiap doa yang kita panjatkan tu akan tiba waktunya nanti. Kita jumpa di jam yang berikutnya dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Jangan ke mana-mana.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa. Sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada di sini, Palembang ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance, we must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 11.20 minit malam ketika ini. Kembali lagi berteman kenai di jam yang terakhir. Ayu menemani hari anda, edisi 24 Julai 2026. Okay, terima kasih kepada semua yang masih lagi mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya untuk jam ini kita masih lagi berada dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan pada malam ini topik yang dibawakan ialah titik terendah dalam kehidupan. Dan kalau dekat Wasabi Melaka FM ni, ada banyak lagi perkongsian yang belum Ain bacakan. Jadi Ain nak terus bersama untuk membacakan perkongsian daripada Dek Wan dari Kuala Lumpur. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Waalaikumsalam. Saya Izwan ataupun Dek Wan dari Kuala Lumpur. Sambil-sambil memandu tadi, terdengar topik Malam Bunga-Bunga Cinta tentang titik terendah dalam kehidupan. Alang-alang baru balik kerja ni, saya teringat satu kisah yang membabitkan kerja saya. Jadi Dek Wan ni bekerja di institusi mahkamah lah. Dan katanya agak panjang cerita ni. Ada satu masa tu, ada seorang lelaki ni ditahan atas sebab kesalahan moral. Apa yang lelaki ni buat, dia pukul mak dia sendiri yang berusia 78 tahun, seorang balu yang uzur dan juga daif. Dengan alat apa dia pukul mak dia? Menggunakan lesung batu. Dan dalam laporan yang saya terima daripada pihak hospital, ibu itu dihentak dengan lesung batu di bahagian perut ketika ibu ini sedang tidur. Kemudian, ibu ni dipukul, ditumbuk dan sebagainya. Berlakulah pendarahan teruk pada si ibu ini di bahagian berkenaan. Dan punca ibu ini dipukul sebab tak bagi anak dia duit untuk beli barang terlarang. Jadi anak ni telah pun didakwa dan juga diberikan hukuman. Apa yang menyedihkan dan juga menjadi titik terendah dalam hidup saya, bila seorang ibu itu dipukul dengan teruk oleh anak sendiri, dia datang jumpa dengan saya untuk minta anak dia dibebaskan. Dan apa ibu ni kata dengan saya, lepaskanlah anak makcik, dia tak salah. Makcik yang salah sebab tak didik dia dengan baik. Ini je amanah arwah suami, tinggalkan untuk makcik. Makcik tak ada harta lain, dialah satu-satunya harta yang makcik ada. Esok lusa kalau makcik meninggal, dialah anak makcik yang doakan makcik. Makcik pun hidup pun dah tak lama. Jadi bila si ibu ni datang melutut dalam keadaan sakit, datang dalam keadaan berkerusi roda dengan linangan air mata, saya rasa terikat. Tangan saya macam terikat di langit, kaki terpasak di bumi. Sesuatu yang tak boleh saya lakukan, gagal untuk ditunaikan. Kita anggap ibu kita sendiri yang melutut depan kita. Kita pun tak sanggup nak tengok kan? Ketika anak itu dilahirkan, ibu kita berdarah. Ketika itu anak kita dibesarkan, ibu kita juga berdarah dengan kelakuan anak. Jadi di laluan tempat rahim yang sama semasa anak itu dilahirkan. Dan pesanan kepada anak-anak di luar sana, hargailah ibu selagi ibu masih ada. Sejahat mana pun anak, cinta ibu yang melahirkan tetap menjadi pelindung dan juga memaafkan. Doa ibu tak ada hijab dan tak pernah terhalang. Sayangilah ibu bapa kita, pelihara dan jagalah mereka sebagaimana mereka menjaga kita semasa kecil. Jadi itu sahaja perkongsian daripada Izwan ataupun Dek Wan dari KL. Katanya nak request lagu Syurga di Telapak Kaki Ibu, nyanyian Aisyah. Semoga kita mendapat sedikit pengajaran daripada kisah Dek Wan. Jadi semoga kita dapat menghormati kedua ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Sebelum Ain nak belanja lagu permintaan Dek Wan tu, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Izzat, Di Rantai Di Kelangi Rindu, khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 11.40 minit malam ketika ini. Okey, saya nak sambung lagi untuk bacakan luahan hati tentang topik kita pada malam ini mengenai titik terendah dalam kehidupan. Kita ada perkongsian daripada Fuad. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar Radio nombor 1 Orang Melaka. Selamat malam, dan saya nak kongsikanlah titik terendah saya ketika saya kehilangan kedua-dua orang tua. Abah saya meninggal pada tahun 2010 tanpa sebarang sakit. Waktu tu memang terkejut sebab kita sebagai anak lelaki kena memikul tanggungjawab untuk menjaga mak. Mak saya dah tak mampu nak berjalan sebab sakit yang sebelum ni. Dan sekarang ni saya seorang dirilah. Mak saya dah meninggal tahun 2025, pada tahun lepas. Jadi awalnya memang terasa kosong sangat-sangat. Titik terendah tu kita rasa macam dunia ni menjadi gelap yang terasa sunyi. Tapi sedikit demi sedikit cahaya tu muncul dalam kenangan dan juga memori yang memberi ruang untuk meneruskan lagi kehidupan dan adanya ruang untuk sembuh. Al-Fatihah untuk mak abah di sana. Daripada Fuad. Kehilangan kedua-dua orang tua ni, gelap dunianya kan? Jadi semoga kita semua direzekikan untuk bersatu di syurga nanti. InsyaAllah. Amin. Juga kita ada kiriman daripada Kak Ros. Kak Ros juga menonton di live TikTok Melaka FM ni. Nama TikToknya Bunga Ros. Okey, katanya nak kongsikan titik terendah yang mana akak kehilangan adik yang tersayang pada minggu lepas, pada hari Sabtu 18 hari bulan Julai, pukul 2 pagi akak menerima call daripada anak buah mengatakan adik akak dah tak ada. Akak cakap kenapa? Dia cakap pak cik dah meninggal. Waktu tu Allah saja yang tahulah apa yang Kak Ros rasa. Memang akak terkejut sangat-sangat sebab adik akak tak ada apa-apa sakit. Adik akak meninggal dalam keadaan tidur. Dan yang paling sedih, adik dah cakap yang dia nak pergi beli baju untuk kenduri kahwin rumah abang bulan 8 ni. Dan adik akak tu arwahnya ialah seorang penggali kubur. Jadi semoga ruh adik akak tenang di sana. Katanya adik akak suka dengarkan lagu nyanyian Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Salam takziah untuk Kak Ros dan keluarga. Semoga arwah ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Jadi jomlah sama-sama, bila kita dengar lagu nyanyian Adam Ahmad, Kau Pergi Jua ni, sama-sama kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada adik Kak Ros dan juga kepada mereka yang telah pergi menemui pencipta. Al-Fatihah.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Hanginya malam menyatukan jiwa. 11.54 minit malam ketika ini. Jadi, Ain dah pun berada di penghujung segmen dan juga penghujung tugasan untuk edisi hari ini, 24 Julai 2026. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang meriakan Melaki FM sehingga ke saat ini, 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Okey, yang dengarkan di RTM Klik di frekuensi kami 102.3. Dan juga untuk semua yang masih lagi bersama-sama dengan Ain dekat live TikTok Melaki FM, terima kasih untuk 309,000 tapping-tapping screen. Dan juga pastinya terima kasih untuk anda semua yang dah pun meluahkan isi hati, meluahkan cerita tentang titik terendah dalam kehidupan. Jadi mungkin ada antara kita sekarang ni yang sedang mengalami fasa-fasa ini. Kalau kita rasa hidup kita tengah berat sekarang ni, jangan pendamkan seorang diri tau. Kalau perlukan seseorang untuk bercerita, carilah orang yang anda percayai untuk berkongsi cerita yang anda rasakan, okey? InsyaAllah akan ada hari yang lebih baik untuk kita. Yang penting jangan pernah mengalah, okey? Allah sentiasa ada bersama dengan hamba-hambanya. Ada juga beberapa perkongsian yang tak sempat Ain bacakan dekat Wasabi Melaki FM ni. InsyaAllah kalau ada waktu yang lain, Ain akan bacakan perkongsian anda, okey? Jadi terima kasih sekali lagi dan juga pastinya untuk hari esok anda akan bertemankan rakan segas Ain. DJ Normala Hayati akan menemani hari anda daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 12.30 hari. Dan pastinya ada macam-macam perkongsian lah nak dikongsikan bersama dengan anda. Dan juga tepat pukul 12 malam nanti, Ain akan sambung siar ke Nasional FM bersama dengan penyampai di sana sehingga pukul 6 pagi nanti, okey? Jadi terima kasih untuk semua. Selamat malam, selamat beristirahat sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12 tengah malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari ini bersiaran ke udara, hari ini malam minggu bersama Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12 tengah malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

To you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Namayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan, juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpuk air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kata Khalifah tadi kan, hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
2: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena tahun melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

siapa nama? Saya Hanim, okey. Saya Hanim menemani anda hari ini. Sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan. Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey. Teruskan bersama Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita, supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan. Jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu. Berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain. Walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain. Daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu, nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Menggenggam Bahagia, Sufian Suhaimi.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Album Musa 91.1.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasha sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss, Geng Berhantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa.

FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, kan mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan? Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas, bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu hanya nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah perakhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ha, ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Su, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12:06. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung

Satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya. Bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika, Azul.

ada juga Lavender Girls, ada Haliza Bahar, ada Razak, ada Ita Chot daripada saya masuk tadi taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik James Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ha, ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentice, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng buruh hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad, baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Salon

0: Μπουγκαλί η Νασένα FM. Δεν άρκα το πλασμά λαμβίλε έναν παγί. Γεν Μπουροχάντου National FM.
1: Selamat pagi geng burung hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan National FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai. Dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura, ada Zuhir bin Suhimi Bahia, ada juga Azlan dekat sini, ada Merus, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan dah sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan, ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membau kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan, supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi hari minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Buka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu diriku Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juada, membuka gerai, ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026 adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5:29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda, edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini Hanim nak cerita jugalah, kedewasaan bukan dilihat dari usia tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni, duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena, tak maaf, tuan tukar. Dahsyat, tukar. Penceramah mengenali parking yang memang. Dahsyat, sini tempat cantik. Suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, benda lek, aku tak pergi semayang pun, duit masuk okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan. Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah liam pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan. Jauh daripada Allah kan. Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek, tuan-tuan. Kan borek, betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun, janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Kau ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-hari lah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam tu lah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. sampai terbakar dapur, kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana yang tu lah, yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah, ha, macam tu ha, kan. Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, sedara mara, pak sedara jaga. Ingat eh, Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku, jangan, jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda tu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap, kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Oh, macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir macam tu. Kan, hubungan kekeluargaan yang renggang, jangan macam tu, kesian eh. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung, doa kita tidak dimakbulkan, kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia, dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar. Tak lah, maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi singgit, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, jangan kau baik-baik gabur. Kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu, masukkan. Tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi, kita format dengan tanta kodai Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

Penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hani makan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Islam, Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udzu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udzu birabbinnas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah berilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: di 102.3 FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan syukur Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk edisi hari Sabtu, hari di 25 Julai 2026, dah pun 6.07 minit pagi. Dan kepada anda malah di sini akan terus temani anda menerusi hujung minggu Melaka FM. Dan pastikan anda setia bersama kami di Melaka FM. Sekejap je lagi kita akan terus ikuti bacaan Al-Quran Surah Maryam hari ini, ayat 20 hingga 38. Dan seterusnya menyusul 6.30 minit pagi kita akan ikuti Permata Hati. Dan kepada anda semua, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ini. Semoga semuanya dipermudahkan urusannya, dan semoga kita mulakan pagi ini dengan penuh bersemangat, dengan penuh kesyukuran, dan semoga sepanjang hari ini juga menjanjikan yang terbaik untuk kita bersama. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi, telah pun masuk waktu solat fardu subuh, iaitu pada jam 5.59 minit pagi. Teruskan bersama kami Melaka FM.
2: Zakat FM 102.3.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: إني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
1: Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat.
0: Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'al.

0: وكان أمرا مقضيا.
1: Ia menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia, dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya.
0: Fahamal.

Maka Maryam hamillah mengandungnya. Lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh.

ketika ia hendak bersalin. Maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar ke pangkal sebatang pohon tamar, yakni korma. Ia berkata, "Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini, dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang."

0: منك تحتك سريع.
1: Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya, "Janganlah engkau berduka cita, wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai."

0: انقض عليك رطبا جنيا.
1: Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak.
0: Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa im

0: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
1: Maka makanlah dan minumlah, serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar, dia membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini.

Kemudian baliklah ia kepada kaumnya dengan mendukung anaknya. Mereka pun menempelaknya dengan berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perkara yang besar salahnya."

0: Ya.
1: Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat.

Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata dengan hairannya, "Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian?"

0: Ia menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan daku seorang nabi."
1: Wajah

0: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
1: Dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup.

0: serta diperintahkan Daku taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan Daku seorang yang sombong, takbur atau derhaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan, dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula, yakni pada hari kiamat.
1: Zalika Isa bin Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi amtarun.
0: Yang demikian sifat-sifatnya, itulah Isa ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.

0: صراط مستقيم.
1: Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang betul lurus.
0: فاختلف

0: Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang berselisihan itu dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya.
1: Asmi'a.

Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang menghadap kami pada hari akhirat. Tetapi orang-orang yang zalim dengan perbuatan kufur dan maksiat pada masa di dunia ini berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah SAW adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu dia kata la yu'minu ahadikum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah SAW, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW.
1: وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Tanamkan tadi sifat yang mazmumah tadi. Sifat-sifat yang sombong, riak, takabur dan sebagainya. Jangan kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri. Kalau kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri kita, maka kita bangga, kita riak tadi dengan wajah yang ada, dengan tutur kata yang ada, dengan suara yang ada, pangkat kedudukan, akhirnya dia hanya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana bertemu dengan Allah, rugi kita. Kita tidak membawa bekal yang mencukupi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini antara lain menyebutkan tentang perkara tersebut. Pujangga Arab berkata, Aish khamil al-zikri bainan nas wa ardi bihi fadhalik fadhaka aslamu fid dunya wa fid din man asharan nas lam taslim diyanatahu wa lam yazal baina tahrikin wa taskin. Yang bermaksud, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia dan redalah yang demikian itu lebih selamat di dunia dan juga akhirat. Siapa yang tamakkan urusan manusia pasti tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pujangga Arab, syair Arab. Kita sebelum ni beberapa kali kita bincangkan bila mana kita membuka kitab tasawuf yang membincangkan tadi tentang perjalanan makrifah nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pendekatan para ulama menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga ni, pujangga ni. Syarah Al-Hikam ni sendiri pun kan kata-kata hikmah yang dalam bentuk kata-katanya itu yang berpuitis. Kata-katanya itu tadi yang berpujangga, bukan straightforward, bukannya kata-kata yang terus. Kalau nak marah tu diterus marah, kalau nak tegur itu tadi tegur-tegur pada kesalahan, tidak. Pendekatan bahasanya bahasa yang berlapik, bahasa yang bermadah. Lalu kalau kita lihat, ini salah satu syair Arab berkait dengan tajuk kita ini, Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi. Maksudnya tadi, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Kan nak bagi tahu tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi ini tadi. Maka hiduplah seperti biasa di kalangan manusia, kata syair ini tadi, kata pujangga Arab ini tadi. Dan redalah. Maksudnya apa? Tadi, walaupun kita ada kelebihan apa sekalipun, kita kata kelebihan rupa paras tadi, kelebihan suara kita tadi, kelebihan pangkat kedudukan harta kita tadi, tinggi kedudukan berbanding yang lain, berbanding di kiri kanan kita, lebih tinggi tadi, lebih mewah tadi, lebih berada kita berbanding dengan yang berada di sekeliling kita. Tapi pujangga Arab tadi menyebutkan, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Jangan nak bermegah-megah sangat walaupun kamu ada kelebihan. Jangan nak rasa riak sombong tadi walaupun tadi ada kelebihan-kelebihan tertentu pada diri kita berbanding dengan orang yang lain di sekitar ini tadi. Dan hendaklah apa tadi disebutkan? Redalah. Redha dengan apa? Redha tadi dengan apa juga keadaannya. Sama ada perkara itu berbentuk kelebihan kepada kita ataupun perkara itu kekurangan pada diri kita. Kalau tadi kita rasa duduk tadi di kalangan sesama manusia kan, hiduplah keadaan biasa di antara manusia, maka pasti ada yang kedudukannya lebih rendah tadi pada martabat manusia tadi kan, harta ke pangkat kedudukan tadi, ada yang lebih rendah, kita tinggi. Ada kalanya pula tadi kita pula yang rendah, orang lain lebih tinggi daripada kita. Itu fitrah hidup manusia. Kan disebutkan, hidup ini kan ibarat roda, ada masa di atas, ada masa di bawah. Itu sifat kehidupan kita di dunia ni. Maka tu yang peringatannya di hujung itu, redha lah. Kalau dalam keadaan tadi yang kita berada di atas itu tadi, maka redha itu lebih tepatnya dengan mensyukuri keadaan tersebut. Ketika mana tadi berhartanya tadi, ketika mana tadi sehatnya tadi, ketika mana tadi ada kedudukan pangkatnya tadi, ketika mana tadi ada rupa paras tadi berbanding orang lain, maka ketika itu syukurlah akan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang tak tentu lagi ada pada orang lain. Maka mensyukuri nikmat itu satu kemestian pada kita. Sebab Allah ingatkan dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang kita selalu ingatkan diri kita sendiri, diri saya juga, tentang apa? Syukur tadi. La in syakartum la azidannakum, Allah sebutkan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, akan lipat gandakan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang kita bimbang. Kalau kufur nikmat tersebut, tak syukur tadi, bila mana Allah kurniakan sesuatu nikmat tapi dia pula rasa tak cukup dengan nikmat ini. Bila mana Allah kurniakan dengan sesuatu kelebihan tapi dia rasa dia nak lebih lagi daripada itu, inna adzabi lasyadid. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah azabku amat amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam pujangga Arab ini tadi mengingatkan kepada kita, hiduplah berkeadaan biasa. Yang maknanya janganlah nak berlebih sangat, janganlah nak bermewah sangat, janganlah tadi nak riak sangat tadi walaupun ada kedudukan pangkat dan sebagainya, dan redalah. Maknanya tadi, kalaulah ada kelebihan maka syukur pada kelebihan tersebut, tapi kalaulah diuji dengan kesempitan, dengan kekurangan tadi, maka apa yang kita kena lalui, apa yang kita kena buat, ini tadi reda, terima dengan hati yang terbuka. Kalau sebelum ni kita kata tempatnya di atas, ada sampai masanya pula kita berada di bawah, maka redha dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini tadi mewahnya tadi, sampai masa tadi Allah uji dengan kesempitan, maka redha dengan ujian itu. Dahulunya sihat wal afiat, Allah terus uji tadi dengan sakit dan sebagainya, maka redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, rangkap pertama, hiduplah berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redhalah. Kemudian yang demikian itu adalah lebih selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tipsnya tadi. Hidup berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redha, itu tips yang diberikan oleh para ulama tadi. Supaya apa tadi? Hidup kita tadi di dunia mahupun di akhirat nanti dalam keadaan yang apa? Yang demikian itu lebih selamat di dunia hinggalah akhirat. Kalaulah tadi kita hidup dalam keadaan yang bersederhana, yang tadi itu kiranya mengingatkan kita untuk hidup dalam keadaan yang bersederhana, wasatiyah. Kalau makan tak berlebih-lebihan makannya. Kalau tadi berhias, tidak berlebih-lebihan berhiasnya. Kalau tadi nak membeli harta jadi, tidak berlebih-lebihan pada pembelian dan sebagainya. Semua perkara dalam kehidupan, tak salah nak buat sesuatu, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan makan minum Allah sebutkan, wa kulu washrabu, kulu washrabu wa la tusrifu. Kan dalam soal makan Allah ingatkan, makanlah, minumlah, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu para ulama melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makan minum yang menjadi asas kehidupan kita manusia, Allah perintahkan suruh bersederhana, maka mafhum mukhalafahnya, ambil kefahaman daripada perintah tersebut, peringatan tersebut, maka dalam kehidupan yang lain juga kita di

0: apapun tadi, dalam keadaan apa yang kita boleh buat, tapi jangan berlebihan. Kerana apa? Perkara yang berlebihan itu tadi sifatnya bukanlah fitrah bagi manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan. Allah aturkan tadi keadaannya begitu. Makan tadi ada hadnya, sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga tadi udara, dah ada dah hadnya. Tapi kalau kita lebih daripada itu, 2/3 itu makannya tadi, 1/3 air, maka tak ada udara, memudaratkan. 3/3 kita isi dengan makan dalam perut kita tadi, memudaratkan. Maka kena ikut kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian itu mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan sunnatullahnya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan pada fitrah manusianya, maka itulah lebih selamat bagi kamu di dunia juga akhirat. Fitrahnya manusia apa? Allah jadikan ada siang, ada malam. Allah aturkan manusia ni tadi ada waktunya bekerja, ada waktunya rehat, dan malam waktunya kita tidur. Maka itu aturan hidupnya, itu sunnatullahnya untuk manusia hidup. Tapi kita ubah jadual gitu. Kan Allah dah aturkan last kita punya kewajipan solat kita kan isyak. Isyak pukul 8.40 lebih kurang kan. Atau kalau kita lambat-lambat pukul 9 lah kalau sibuk. Maka kemudian subuhnya tu dah pukul 5 lebih. Maka tu kan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan fitrahnya, antara tadi pukul 9 bawa ke pukul 4 ke pukul 5 itu tadi adalah untuk rehat, tidur maksudnya. Tapi kalau kita ubah malam tu yang kita bekerja, siangnya tadi yang kita tidur, bukanlah menafikan yang kerjanya memang begitu, tapi nak bagi tahu dia melanggar fitrah yang telah diatur untuk badan kita. Maka dia ada kesan dia lah. Kan bila mana kita tidur pada waktu siang, malam tadi yang bekerja, siang kan dah nak kan zuhur, kemudian nak asar kan, nak maghrib. Jadi waktu rehat tadi senggangnya tak banyak, tak lama, tidak sesuai tadi, tak cukup untuk rehatnya tubuh badan manusia. Maka nak bagi tahu apa? Allah atur itu tadi dengan cantik dah kehidupan manusia. Lalu bila mana manusia langgar apa sahaja aturannya, dia akan menjejaskan fitrah, dia akan menjejaskan tadi apa yang telah diaturkan bagi diri kita manusia. Lalu tadi disebutkan demikian itu tadi, hidup macam biasa, kemudian apa? Perkara itu akan memberi kamu selamat di dunia dan akhirat. Bila mana kita dekat dunia ni dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, selamat itu maksudnya daripada jauh kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti bila mana di dunia kita diredai Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti kita hanya akan menuai hasil daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dunia ini. Maknanya kat sana tinggal tuai hasil bila mana kita mencari redha Allah di atas muka bumi. Kemudian siapa yang tamakkan urusan manusia tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada rangkap yang seterusnya itu tadi, syair tersebut mengingatkan bahawa siapa yang tamakkan urusan manusia, dia tidak akan selamat. Kalau tamak kan urusan manusia ni apa? Urusan duniawi tadi yang kita kata harta, ceritanya pangkat tadi, kedudukan dan sebagainya. Bila mana tamak pada perkara tersebut, bila mana tamak kan tadi pada perkara yang sifatnya tadi duniawi ini tadi, maka apa akan berlaku? Maka mereka ini tidak akan selamat. Kenapa tak selamat? Tak selamat dari segi apa? Ni tadi kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan dah hidup kita di dunia ini untuk kita bersiap sedia menghadapi akhirat. Lalu kalaulah tadi yang disebutkan tadi, sesiapa yang tamakkan urusan manusia, urusan dunia, maka bila mana tamak itu sudah tentu itu yang dikejarkan, itu yang diutamakan. Bila mana tempat medan untuk kita bersiap sedia untuk akhirat, tapi dihabiskan masa untuk dunia, apa jadi dengan persiapan akhirat? Maka persiapan itu boleh jadi berkurangan, persiapan itu tadi boleh jadi terus terabai. Bila mana terabai itu yang disebutkan di hujung itu tadi, maka tidak akan selamat bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan hal dunia hingga lupakan hal akhirat, tak buat persiapan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka.

102.3 FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

kena dekatkan diri dengan Tuhan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita tertekan disebabkan oleh hubungan kita dengan pemberi rezeki itu kurang, atau hubungan kita dengan pemberi rezeki itu hilang. Ha, sebab itu tuan-tuan cuba check connection kita dengan Allah, check connection kita dengan Tuhan, bagaimana? Adakah masih bersambung atau lainnya terputus-putus? Mendalam maksudnya itu ya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan kena lihat dan cuba perbaiki, dan saya yakin keharmonian, kebahagiaan dan ketenangan itu akan hadir. Dan akhir sekali tuan-tuan puan-puan terhormat Allah sekalian, ini bagi orang puan-puan lah. Rancang sekali-sekala, orang kata hari ini bersama dengan rakan-rakan.

0: sempurna, terperjaya di dunia dan akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fatih Samin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Apa khabar hari ini? Saya doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026. Ada pun 7.14 minit pagi, hujan lebat ya di sekitar Bandaraya Melaka. Jadi kepada anda semua yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati memandu. Jika perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu ya. Dan hati-hati, dan kepada anda semua yang mungkin sedang berehat santai dekat rumah, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu, okay? Dan pagi ni kita nak mulakan sesuatu yang positif, sesuatu yang bersemangat. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada perancangan pagi ni, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar ya, dan semoga hari ini juga dibukakan pintu-pintu rezeki yang luas untuk kita semua. Dan kepada peniaga, hari ini nampak gayanya hujan mungkin mengganggu sikit lah perjalanan perniagaan anda. Jadi apapun, kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan baik lah. Dan apapun, kita nak teruskan di jam yang kedua untuk hujung minggu Melaka FM edisi hari ini dengan lagu-lagu dan juga pastinya info-info untuk anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: kacaku.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan. Melaka FM.

0: ke FM. Di Nombak FM di mana jua anda berada.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

lagu-lagu yang trendy. Inilah video nomor satu orang Melaka. Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Melaka catat perkembangan positif dalam usaha mencapai kapasiti tenaga boleh baharu sebanyak 300 MW. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ketika ini sudah mencapai 70% sasaran yang ditetapkan. Katanya pemerkasaan sumber tenaga boleh baharu adalah antara fokus termasuk dalam pelan strategik Melaka Kumaju Jaya 2035 dengan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka memainkan peranan penting ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian solar fotovoltaik Honda Malaysia di Honda Malaysia Sdn Bhd, kawasan perindustrian Highcom Pegoh, Alor Gajah. Penerima bantuan Baitul Mal yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir ke kaunter Majlis Agama Islam Melaka MAIM bagi urusan semakan bantuan boleh menghubungi MAIM menerusi panggilan telefon, khidmat pesanan ringkas SMS atau aplikasi WhatsApp. Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata penggunaan medium perhubungan semasa akan memudahkan lagi mereka dalam kesukaran khususnya yang mengalami keuzuran. Beliau berkata bagi memberikan perkhidmatan lebih menyeluruh kepada umat Islam di Melaka, medium perhubungan antara MAIM dan orang ramai juga disesuaikan dengan zaman serta perkembangan teknologi semasa. Pendekatan ini dilaksanakan bagi memastikan tiada penerima bantuan yang tercicir daripada mendapat bantuan hanya kerana kekangan kesihatan atau pergerakan. Memiliki rumah menjadi antara cabaran terbesar golongan muda. Dengan harga hartanah yang terus meningkat serta kos yang semakin tinggi, bagaimana dasar hari ini mampu menentukan kadar pemilikan rumah pada masa hadapan? Apakah yang perlu dilakukan agar lebih ramai golongan muda mampu memiliki kediaman sendiri menjelang 2030? Ikuti laporan Mazuria Zulkifli dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
2: Harap kerajaan boleh bagi bantuan untuk pengurangan ataupun sedikit pengurangan harga rumah tersebut.
3: Dengan harga yang lebih murah berpatutan, bulanan tu paling penting. Bulanan tu dikurangkan. Itu sangat membantu.
4: Kos hari hidup sekarang memang agak tinggi. Jadi untuk kumpul duit memang agak sukarlah. So saya berharap kerajaan dapat meneruskan dengan harga mampu milik.
5: Ramai berharap lebih banyak rumah mampu milik disediakan. Selain bantuan pemilikan yang dapat meringankan beban khususnya buat pembeli rumah pertama. Ini kerana kemampuan memiliki rumah pada masa hadapan bergantung kepada pertumbuhan pendapatan, harga hartanah serta penyediaan lebih banyak rumah mampu milik. Sementara itu, Pensyarah Kanan Kewangan dan Ekonomi UiTM Cawangan Melaka, Dr. Intan Maizura Abdul Rashid berkata, pasaran hartanah negeri dijangka terus berkembang dalam tempoh 5 tahun akan datang. Namun, pertumbuhan itu perlu diseimbangkan dengan dasar yang meningkatkan akses golongan muda kepada pemilikan rumah.
6: Kerajaan negeri pun boleh menghebahkan dari segi apa bantuan-bantuan kepada golongan muda ni, terutamanya dalam membantu dari deposit rumah. Mungkin kalau kereta, kenapa kita boleh ada skim zero down payment? Kenapa rumah yang dianggap aset tak boleh ada skim zero down payment? Tu yang kita lihat sebagai satu kaedah atau dasar mungkin kerajaan negeri Melaka boleh mulakan.
5: Bagi memenuhi permintaan rakyat untuk memiliki rumah sendiri, separuh daripada pembangunan perumahan yang dirancang di Melaka terdiri daripada rumah mampu milik. Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan Melaka, LPM, Datuk Murad Hussein berkata kadar pemilikan rumah sebanyak 88% disasarkan menjelang 2030.
7: Ini bermakna setahun kita kena capai sekurang-kurangnya kita kena bina 4,191 unit. Ini berdasarkan pada sasaran kita kena capai sehingga tahun 2030 sebanyak 41,910 unit bagi keseluruhan sasaran sehingga 2030.
5: Langkah itu diharap memberi lebih banyak peluang kepada golongan muda dan keluarga berpendapatan sederhana memiliki rumah sendiri.
8: Saya berharaplah semoga kerajaan akan memperbanyakkan lagi projek perumahan yang mampu milik supaya lebih ramai golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang dapat memiliki rumah.
9: Dengan kos sara hidup yang makin tinggi masa sekarang ni, saya berharap pihak kerajaan dapatlah lagi memperbanyakkan lagi rumah yang mampu milik untuk warga Melaka.
5: Memiliki rumah sendiri mungkin tidak mudah, namun ia bukan sesuatu yang mustahil. Dengan sokongan tetap serta bantuan terusan, impian itu mampu dicapai oleh ramai rakyat di Melaka. Mazura Zulkifli, RTL.
1: Pementasan teater bukan sekadar menghidupkan dunia seni, malah berpotensi menjadi tarikan pelancongan ke Melaka. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, teater musical Kais dan Laila oleh Pertubuhan Teater Negeri Melaka Pertem dijangka menarik peminat teater dari dalam dan luar negara, sekaligus memberi limpahan kepada ekonomi tempatan. Pementasan yang berlangsung pada 25 Julai ini di Panggung Bangsawan turut memperkukuh industri kreatif serta membuka ruang kepada bakat tempatan menghasilkan karya berkualiti.
10: Dia mesti ambil peluang itu bila dah sampai tengok teater, jadi dari segi sektor ekonomi yang dia berkembang itu. Sebabnya kerajaan ini mengalu-alukan usaha yang dibuat oleh Pertem.
1: Sementara itu, Presiden Pertem Lokman Abdul Ghani berkata, pementasan tersebut menjadi platform mencungkil dan mengembangkan bakat anak Melaka dalam bidang teater.
11: Kita tak adalah kata nak import-import sangat. Dan kebetulan dekat-dekat sekolah ni, ada few sekolah ni memang dia punya dia punya curriculum melibatkan seni. Saya berhasrat lah dan bercita-cita, dan saya maklumkan kepada kerajaan negeri. Saya kata kita kena adakan pendedahan dengan ilmu-ilmu teater.
1: Teater musical itu mengangkat kisah cinta Agong Kais dan Laila menerusi gabungan drama, muzik, puisi dan komedi, selain menampilkan pelakon terkenal seperti Dato' Jalaluddin Hassan, Raja Emma dan Ashraf Muslim. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
12: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Nah, jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alugajah.

Ya, gagah berani laksana cepat. Ya, jadi apa pun kepada anda semua, kita teruskan pagi ini, mulakan pagi ini dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang bersemangat. Semoga anda semua dalam keadaan baik. Dan mungkin juga di kalangan anda ada yang bekerja pagi ini, samalah kita, selamat bertugas. Ya, selamat menjalankan tugasan anda sambil layan Melaka FM. Semoga terhibur dengan diiringi dengan bunyi guruh dan kilat. Hujan lebat sangat pagi ni. Jadi apa pun kita harapkan semoga semuanya dalam keadaan baik. Yang memandu tu hati-hati selalu. Dan awas ya, jalan licin, jalan basah. Jadi jangan lari laju sangat. Semoga selamat sampai semuanya. Dan apa pun, hari ini masih lagi berlangsung Agrofest Melaka. Melaka Agrofest 2026. Jadi kepada anda semua, jangan lupa datang ramai-ramai. Yang pastinya ada lagi ya, kepada anda yang mungkin semalam tak dapat jagung. Kalau nak dapatkan jagung percuma hari ini, boleh datang ramai-ramai nanti. Dan apa yang berlaku hari ini, kita ada jualan Agro Madani di sana. Juga hari ini berlangsungnya majlis perasmian. Dan juga ada cabutan bertuah. Menarik perhatian saya cabutan bertuah kali ini. Anak lembu sado tau. Dapat anak lembu sado. Okey, dan banyak lagi pengisian-pengisiannya. Ada pertandingan sukan rakyat juga. Dan juga untuk makluman, edaran jagung manis ni sebanyak 10,000 tongkol hari ini. Jadi siapa

tempat dia dapat, datanglah ramai-ramai. Dan juga ada persembahan juga, ada persembahan nasyid ya, dan juga nazam dari kumpulan Sautul Azim, iaitu Johan Nasyid Kebangsaan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muhammad. Dan malam nanti akan berlangsung Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama dengan kumpulan UNIC dan juga Intim. Jadi datang ramai-ramai, jangan lepaskan peluang untuk program yang berlangsung hari ini, dari semalam lagi berlangsung hingga hari esok ya, hingga Ahad. Jadi jangan lepaskan peluang, macam-macam aktiviti berlangsung di sana, datang ramai-ramai. Okey, jadi kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM. Jam yang seterusnya nanti, macam biasa, kita ada Yuk Dengar Ber untuk hari ini bersama dengan rakan-rakan kita di Johor FM dan juga di Nogori FM. Terus dengar Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

7.54 minit pagi ketika ini. Hujung-hujan ni kan. Tarik selimut apa nak kata kan. Okey, yang mungkin sedang bersarapan tu, selamat menjamu selera sarapan apa pagi ni. Teruskan bersama kami Melaka FM.